Baik teman berdua, kita lanjut lagi. Nah kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini ada info mengenai sejarah yang pernah terjadi di tanggal hari ini ya, tanggal 16 September teman berdua. Karena di setiap tanggal, di tiap harinya itu punya sejarahnya tersendiri teman berdua, punya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi gitu di tiap tahunnya tentunya ya. Oke. Bukan di tiap tahun, maksudnya dari tahun ke tahun lah ya. Kita mulai dulu teman pro 2 ini dari 1810. Ada Meksiko yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol yang sudah menguasainya selama 300 tahun. Nah, deklarasi itu memicu perang kemerdekaan Meksiko yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun teman pro 2 ya. Lalu ada lagi di tahun berapa nih? Di tahun 1940 ya. Ada Italia yang berhasil menguasai Sidi Barani di Mesir. Kekuasaan itu diraih setelah Italia bertempur melawan kekuasaan pasukan Inggris dan juga Mesir selama sepekan. Lanjut lagi di tahun 1947 ada Topan Catlin yang menyapu wilayah Saitama dan juga Tokyo, Jepang. Akibat bencana itu setidaknya menelan korban jiwa ya sekitar 1930 orang teman berdua. Lalu di tahun 1956 ada David Seth Kotkin yang lahir di Metuchen, New Jersey, Amerika Serikat. Dan saat ini dia dikenal sebagai illusionist dengan nama panggung David Copperfield ya. Sejak 1974 dia sudah menjadi salah satu pesulap paling terkenal karena beberapa triknya yang mengagumkan teman pro 2. Di tahun 1978 ini ada gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter yang mengguncang Tabas, Iran. Bencana alam ini menelan korban jiwa kurang lebih sebanyak 15.000 orang teman pro 2. Nah ternyata di hari ini teman pro 2, ini adalah ulang tahun dari Ariel Noah, Nazril Ilham ya, atau lebih populer dikenal dengan nama Ariel Noah. Lahir 16 September 1981, adalah seorang musisi asal Indonesia berdarah Melayu dan Minangkabau yang merupakan penyanyi penulis lagu dari Noah Band. Lanjut lagi teman pro 2, ini yang paling baru ya, tahun 2013 teman pro 2. 2014. Ada pasukan Islamic State Iraq and Syria atau ISIS atau negara Islam Irak dan Suria ini mulai mengepung wilayah Kobani Canton demi merebutnya dari kekuasaan pasukan pembebasan Suria dan bala bantuannya. Dan pengepungan ini berlangsung selama 6 bulan 2 hari, namun pasukan ISIS gagal menguasai wilayah Kobani Canton teman pro 2. Itu dia ya untuk peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, peristiwa penting atau peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di tanggal 16 September teman pro 2. Semoga aja jadi ini sih, jadi apa namanya, jadi wawasan lah, jadi tambahan wawasan atau jadi insight untuk kita semuanya teman pro 2, untuk membuat wawasan kita lebih luas lagi. Oke, jadi jas merah, jangan sampai lupakan sejarah teman pro 2.

Benarkah ada hewan yang sidik jarinya mirip manusia? Koala punya sidik jari yang sangat mirip dengan manusia. Bahkan, pola garisnya sulit dibedakan jika dilihat sekilas. Polanya bisa berupa lengkungan dan putaran seperti pada jari kita. Hal ini terjadi karena koala butuh cengkraman kuat saat memanjat pohon. Jadi, walaupun tidak berkerabat dekat dengan manusia, sidik jarinya berkembang dengan bentuk yang hampir sama.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2 FM.

Baik, teman berdua masih bareng aku Ewin Ramadan ya. Dan teman berdua, sebelum aku share lagi informasi-informasi yang menarik lainnya, aku mau ingetin kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu. Karena aplikasi ini keren banget ya, teman berdua. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti, teman berdua, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu. Karena aplikasi ini, teman berdua, ini adalah aplikasi yang sangat luar biasa ya. Aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi gas, bisa kepoin penyiar-penyiar favorit kamu, teman berdua, dengan mendownload aplikasi RRI Digital ini. Jadi tolong please, kamu harus sadar, teman berdua ya, bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang paling keren, paling ngehit sekarang, teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu tuh ngakunya anak hits tapi gak punya aplikasi RRI Digital, berhenti deh kamu jadi anak hits, teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di

0: www.sbs.com.my/sbs.com.id.
1: Pernah dengar istilah strawberry moon? Meski namanya terdengar manis, fenomena ini sama sekali bukan berarti bulan yang berubah menjadi merah muda seperti strawberry. Strawberry moon adalah sebutan untuk bulan purnama yang muncul tepat pada bulan Juni. Nama tersebut berasal dari tradisi suku-suku asli Amerika Utara yang menjadikan bulan purnama Juni sebagai penanda musim panen strawberry.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Baik teman Pro 2, kita lanjutin lagi untuk informasi selanjutnya. Aku pengen kasih informasi mengenai olahraga dulu ya. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin seputar olahraga, kayaknya sepak bola itu adalah olahraga yang paling apa ya, paling banyak diminati dan juga paling merakyat menurut Ewin sih, seperti itu teman Pro 2. Makanya pagi ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk informasi mengenai sepak bola. Wede. Jadi teman Pro 2, untuk informasi mengenai sepak bola, pernah denger ini gak? George Mendes. Nah, George Mendes ini adalah agen sepak bola internasional ternama teman Pro 2. Dan dia memprediksi pemain yang meraih Ballon d'Or 2026. Kira-kira siapa teman Pro 2? Nah, jadi agen sepak bola internasional ternama yaitu George Mendes secara terbuka menjagokan bintang Barcelona yaitu Lamine Yamal. Tetapi teman Pro 2 itu enggak, ini ya, bukan tanpa alasan teman Pro 2. Jadi beliau punya alasan kenapa George Mendes ini memprediksi Lamine Yamal. Jadi Lamine Yamal ya, yang diprediksi memenangkan Ballon d'Or 2026, Mendes bahkan menilai kualitas Yamal ini berada jauh di atas para kandidat lainnya dalam perebutan penghargaan bergengsi tersebut teman Pro 2. Dan Mendes juga menegaskan Yamal merupakan pemain terbaik dan juga perbedaan kualitasnya dengan kandidat lain sih sangat jelas ya. Pernyataan ini semakin memperkuat dukungan terhadap pemain muda Barcelona yang saat ini menjadi salah satu kandidat utama peraih Ballon d'Or tahun ini ya. Yamal memang masuk dalam 30 kandidat Ballon d'Or 2026 yang diumumkan France Football. Dia bersaing dengan sejumlah pemain elit dunia termasuk Kylian Mbappe, Harry Kane, Erling Haaland, Lionel Messi, Jude Bellingham serta kandidat yang lainnya teman Pro 2. Persaingan Yamal ini dengan Mbappe menjadi salah satu sorotan utama menjelang pengumuman pemenang. Yamal sendiri sebelumnya menyebut dirinya dan juga Mbappe sebagai dua pemain yang menurutnya paling layak untuk penghargaan tersebut ya teman Pro 2. Yamal memiliki modal kuat setelah membantu Barcelona mempertahankan gelar La Liga dan meraih sejumlah pencapaian bersama klub maupun tim nasional Spanyol teman Pro 2. Dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga musim 2025-2026 dan menjadi bagian penting dari keberhasilan Spanyol di Piala Dunia. Di sisi lain, Mbappe juga memiliki catatan individual yang sangat kuat sepanjang musim ya. Penyerang Real Madrid tersebut menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, La Liga dan juga Liga Champions. Meskipun dirinya tidak meraih gelar utama bersama klub maupun negaranya teman Pro 2. Dukungan terhadap Yamal juga datang dari internasional Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta sebelumnya menyebut Yamal sebagai pemain dengan kualitas yang luar biasa.

Buat kamu para cat lovers, tahu gak sih kalau suara dengkuran kucing pas lagi di pangku itu bukan cuma tanda mereka bahagia. Ternyata dengkuran kucing itu punya frekuensi getaran antara 20 sampai 140 Hz. Menurut penelitian, frekuensi ini punya efek terapi yang luar biasa buat manusia. Getaran ini bisa menurunkan tingkat stres, menurunkan tekanan darah, bahkan membantu mempercepat penyembuhan tulang dan otot yang cedera. Jadi, meluk kucing itu beneran obat stres alami loh. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek atau pusing, coba deh luapin sebentar bareng Anabul kesayangan kamu.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 2 dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya informasi yang sangat menarik sekali teman Nomor 2 ya. Ini ada kesiapan generasi muda menjadi salah satu perhatian Dewan Pimpinan Cabang DPC Gradasi Kabupaten Jember dalam mendorong pelaku usaha teman Nomor 2 ya, dan calon pelaku usaha menghadapi perkembangan ekonomi digital. Wih keren. Jadi upaya ini nih teman berdua dilakukan melalui penguatan keterampilan literasi digital hingga pengenalan potensi diri sejak bangku sekolah. Ketua DPC Gradasi Kabupaten Jember David Iswanto menjelaskan bahwa gradasi ya atau generasi digital Indonesia ini memiliki misi untuk membantu masyarakat agar semakin siap menghadapi perkembangan digital. Dan David mengatakan juga pengembangan sumber daya manusia ini menjadi bagian penting untuk melengkapi berbagai potensi yang dimiliki Jember teman berdua. Dan tentunya gradasi ini tidak hanya berfokus pada organisasi tapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, media dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dan kolaborasi ini diharapkan bisa mendukung pengembangan potensi daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teman-teman berdua, keren banget ya.

0: Aha, sudah selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan seharusnya.
2: Pernah gak sih kamu kepikiran benda yang hampir selalu ada di tas atau meja makan ini ternyata awalnya bukan diciptakan untuk mengelap tangan atau wajah loh? Yaps, kita sedang membahas tisu. Sejarah tisu modern bermula pada abad ke-20. Awalnya, tisu sekali pakai dikembangkan sebagai bahan yang lebih higienis untuk kebutuhan medis dan perawatan kebersihan. Kemudian, pada tahun 1924, sebuah perusahaan di Amerika Serikat memperkenalkan tisu wajah sekali pakai yang dipasarkan sebagai alat untuk membersihkan riasan. Tak lama kemudian, masyarakat mulai menemukan kegunaan lain seperti untuk membersihkan hidung saat flu dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu, tisu terus berkembang menjadi berbagai jenis. Siapa sangka, benda sederhana yang sering kita anggap sepele ternyata lahir dari inovasi untuk menjaga kebersihan dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih barengan aku Ewin Ramadan di pagi hari ini di Spada. Teman Pro 2, wah ini udah jam 8 lebih ya teman Pro 2. Wih, kita bakalan ngomongin seputar yang pagi-pagi itu yang enak diomongin itu adalah sebenarnya ini udah di besti sih teman Pro 2 ya. Bakal semangat tiap pagi, itu namanya besti. Oke deh, kita bakalan sedikit ngobrolin teman Pro 2 tentang tema di pagi hari ini, yaitu senyum kemarin udah ya. Kita bakalan ngomongin seputar ini nih, hal kecil ya, hal kecil yang membuat harimu lebih baik teman Pro 2. Jadi memang seringkali kita berpikir bahwa untuk merasa bahagia itu kita harus mendapatkan sesuatu yang besar teman Pro 2. Harus mendapatkan promosi kerja, lulus ujian, memberi barang impian dan juga mencapai target tertentu. Padahal kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal yang sederhana. Misalnya bangun pagi tanpa perlu keburu-buru teman Pro 2, mendengar lagu favorit saat berangkat kerja, ngopi ya kan sambil menikmati udara pagi, dan ya ataupun sekedar melihat pagi yang cerah. Mungkin teman Pro 2, hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa tapi mampu membuat suasana hati itu menjadi jauh lebih baik teman Pro 2. Kalau kamu teman Pro 2, hal kecil apa yang bisa membuat hari kamu lebih baik, boleh WhatsApp Ewin di 081559708950.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kamu membayangkan ada makanan yang dulu dianggap sebagai simbol kemiskinan, tapi sekarang justru diburu karena cita rasanya? Makanan ini adalah tiwul, kuliner tradisional yang lekat dengan masyarakat Jawa. Di balik rasanya yang khas, tiwul menyimpan kisah perjuangan. Pada masa penjajahan, ketika beras menjadi barang yang sulit didapat, banyak masyarakat beralih memanfaatkan singkong sebagai makanan pokok. Singkong dikeringkan menjadi gaplek, kemudian diolah menjadi tiwul yang mengenyangkan dan mampu membantu masyarakat bertahan di masa sulit. Bertahun-tahun lamanya, tiwul dikenal sebagai makanan pengganti nasi. Namun kini, anggapan itu mulai berubah. Tiwul justru menjadi salah satu kuliner tradisional yang dirindukan. Bahkan, banyak dicari oleh wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa otentik Nusantara.
2: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, kita lanjutin lagi ya. Nah ini udah ada teman Pro 2 yang udah berkomentar di pagi hari ini. Oke, ini dari Dewi di Sumber Sari. Kalau saya pagi jadi lebih baik kalau sempat sarapan bareng keluarga walaupun cuma sebentar, rasanya semangat buat menjalani aktivitas seharian. Sederhana banget ini teman Pro 2, tapi momen seperti ini justru sering menjadi penyemangat terbesar gitu ya. Memang keluarga itu ibarat ini ya, apa namanya? Kobaran api penyulutnya itu adalah keluarga teman Pro 2 ya. Dari keluarga itu semangat kita menjadi luar biasa teman Pro 2. Ada Nabila di Ambulu, saya senang kalau pagi bisa mendengarkan radio sambil siap-siap kerja. Rasanya lebih semangat karena ada musik dan juga obrolan yang menemani. Widih keren, apalagi kalau ini ya ditemenin sama Pro 2 FM RR Jember teman Pro 2. Ya wis, terima kasih banyak Nabila ya. Senang sekali kalau kita bisa menjadi teman di pagi hari kamu gitu ya. Oke deh, kalau kita teman Pro 2, kita masih nungguin lagi untuk tanggapan selanjutnya. So kita dengerin musik lagi teman berdua.

0: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

Baik teman Pro 2, ini udah mau jam 9 ya. Waktunya Ewin untuk lanjutin lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Insight Inspirasi Pagi Terupdate teman Pro 2 ya. Jadi entar lagi bakalan Ewin share ke kamu semuanya untuk topiknya apa aja. Topiknya apaan maksudnya. Dan tentunya teman Pro 2 kamu juga bisa gabungan sesaat lagi ya, pas di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng anakku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Baik teman berdua dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadhan di Insight pagi ya. Di program acara Insight ini teman berdua aku bakalan ngebahas seputar kalau HP kamu tinggal 5% baterai saat terjadi keadaan darurat, informasi apa yang paling penting kamu cari dulu. Jadi teman berdua ya, coba bayangin satu kondisi tuh. Satu kondisi ya kan, kamu sedang berada di luar rumah misalkan, kemudian terjadi keadaan yang darurat ya, entah itu ada kecelakaan kah ataupun bencana atau tersesat lah, ada kondisi lain yang membutuhkan bantuan lah, dan kamu ambil HP ternyata baterainya tinggal 5% teman berdua. Dalam kondisi seperti ini gitu ya, kita nggak bisa asal buka media sosial kayak Instagram, TikTok ataupun malah sibuk update status. Dan teman berdua coba bayangin kalau misalkan dalam keadaan darurat seperti itu kita masih update status. Waduh, saya lagi dalam keadaan darurat nih guys, misalkan seperti itu. Ya ampun, gak banget sih ini. Ya karena baterai tinggal dikit, kita harus menentukan informasi apa yang paling penting untuk kita, untuk dicari ataupun dikirim terlebih dahulu teman berdua ya. Makanya kan pertanyaannya atau temanya pagi ini adalah kalau HP kamu tinggal 5% baterai ya saat terjadi keadaan darurat, informasi apa yang paling penting kamu cari dulu? Apakah nomor bantuan darurat atau lokasi petunjuk jalan? Boleh kamu WhatsApp Ewin teman berdua di 08

0: Sainspedia. Teman berdua, saat hujan deras kita sering mendengar suara petir. Namun, tahukah kamu teman berdua, menurut National Weather Service, suhu di jalur sambaran petir bisa mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius. Wow. Angka itu bahkan sekitar 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari ya. Untungnya nih, suhu tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Karena itulah petir ini sangat berbahaya teman berdua. Jadi, kalau hujan disertai petir, sebaiknya berlindung di dalam bangunan atau kendaraan yang tertutup ya.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2, ternyata pertanyaan sederhana seperti ini langsung ini ya, banyak orang yang menanggapi teman Pro 2. Jadi seneng saya kalau gini nih. Kalau baterai 100% mungkin kita santai teman Pro 2, tapi kalau udah 5% tiba-tiba semua aplikasi terasa enggak penting gitu. Mau buka aplikasi ini takut, mau buka aplikasi ini takut. Wah, serba ketakutan pokoknya. Oh iya, kita langsung sadar gitu ya. Oh iya, HP ternyata buat keadaan darurat juga gitu ya. Jadi gak cuman buat nge-game doang, gak cuman buat apa namanya, buat scroll TikTok media sosial juga. Ternyata buat keadaan darurat juga ini teman Pro 2 gitu. Oke deh, kita langsung aja bacain untuk tanggapan yang udah masuk teman Pro 2. Ini dari Rina di Sumbersari ya. Kalau saya yang pertama pasti mikirin lokasi ke keluarga. Jadi kalau baterai habis, setidaknya keluarga sudah tahu saya terakhir ada di mana gitu teman Pro 2. Mengirim atau membagikan lokasi kepada orang yang dipercaya ini memang bisa menjadi langkah penting dalam situasi tertentu teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ini ada Bagas di Patrang teman Pro 2. Saya cari nomor bantuan dulu kalau benar-benar Bagas di Patrang teman Pro 2. Saya cari nomor bantuan dulu. Kalau benar-benar darurat, saya lebih butuh bantuan daripada buka informasi lain katanya. Ya, ini betul juga sih. Kalau situasinya memang membutuhkan bantuan, ya menghubungi layanan yang sesuai dengan keadaan kita sekarang gitu ya. Itu bisa menjadi prioritas teman Pro 2. Ada lagi, satu lagi ya. Ini ada Nadia di Kaliwata. Saya screenshot atau catat informasi yang penting dulu, takutnya setelah buka informasi HP mati katanya. Oh, maksudnya takutnya setelah buka informasi HP-nya mati. Ya, masuk akal sih ya. Kalau

menemukan informasi penting, menyimpannya dengan cepat gitu. Ini bisa membantu kita koneksi atau baterai kalau menemukan informasi penting, menyimpannya dengan cepat, ini bisa membantu ketika koneksi atau baterai sudah tidak tersedia, teman Pro 2 ya, atau sudah tinggal 5% lah, atau tinggal udah lowbat lah, teman Pro 2 ya. Ini bisa membantu kita gitu. Ya, kita masih tungguin lagi untuk tanggapan kalian yang selanjutnya, teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 atau langsung aja question box di Instagram kita @pro2_jember, teman.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Jauh sebelum matahari dan galaksi-galaksi yang kita kenal saat ini terbentuk, alam semesta pernah berada dalam masa yang gelap tanpa satupun bintang. Periode ini dikenal sebagai Cosmic Dark Age yang terjadi setelah Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Para astronom memperkirakan bintang pertama mulai muncul sekitar 100 hingga 200 juta tahun setelah Big Bang. Bintang-bintang ini disebut Population 3 Stars, generasi bintang pertama yang hampir seluruhnya tersusun dari hidrogen dan juga helium. Saat meledak sebagai supernova, bintang-bintang tersebut menghasilkan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan juga besi. Unsur yang kelak menjadi bahan pembentuk planet, lautan, bahkan tubuh manusia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hidup.

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan. Di hari ini teman Pro 2 aku mau ini lagi ya, mau apa namanya, mau bacain lagi teman Pro 2 untuk tanggapan yang udah masuk di Pro 2 FM di Jember. Ini yang terakhir dari Dimas di Ambulu teman Pro 2 ya. Kalau saya sih telepon orang tua dulu katanya. Sebentar teman Pro 2. Oke ini. Jadi kalau saya sih telepon orang tua dulu, nomor bantuan bisa dicari nanti, yang penting ibu tahu saya di mana. Waduh. Baterai 5% yang dicari tetap ibu ya. Tapi memang benar sih. Menghubungi orang terdekat yang bisa membantu juga bisa menjadi langkah penting teman Pro 2 ya. Tergantung situasinya juga sih teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2

Aku masih ditungguin untuk tanggapan kamu yang lainnya. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 teman-teman. Ataupun kamu bisa mengomentari lewat question box yang ada di Instagram Pro2. Aku udah bikin di sana teman Pro2. Jadi pantau aja story Instagram Pro2 FM RI Jember ya.

Berdua gak kerasa banget ya, ini udah waktunya Ewin untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Insight pagi ini, teman berdua ya. Dan dari obrolan pagi ini ada satu hal yang bisa kita pelajari, teman berdua. Jadi dalam keadaan darurat jangan hanya cepat, tapi harus tahu mana yang menjadi prioritas, teman berdua. Ya, kalau misalkan baterai HP tinggal dikit, ya gunakan untuk hal-hal yang paling penting aja, teman berdua. Membagikan lokasi jika diperlukan, hubungi orang yang bisa memberikan bantuan, cari informasi resmi yang relevan dengan keadaan kita. Semoga ini bisa menjadi insight dalam kehidupan kita sehari-hari, teman berdua. So, Ewin pamit. Dan saat lagi bakalan langsung dilanjut sama Kak Vita Karina yang bakalan temenin kamu semuanya sampai dengan jam 3 sore nanti. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, menonton siaran langsung dari negara lain terasa biasa. Tinggal buka televisi atau internet, semua bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi tahukah kamu, pada 10 Juli 1962, dunia memasuki era baru komunikasi. Ketika Telstar, satelit komunikasi pertama di dunia, diluncurkan oleh NASA menggunakan roket Thor Delta. Yang membuat Telstar istimewa. Satelit ini berhasil mengirimkan sinyal televisi dan telepon melintasi Samudra Atlantik. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Amerika dan Eropa bisa saling terhubung melalui siaran langsung yang dikirim dari luar angkasa. Berkat Telstar, dunia terasa menjadi lebih dekat. Dari sebuah satelit seukuran mobil kecil yang mengorbit bumi, lahirlah teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal siaran global hingga koneksi dunia yang kita nikmati mati hingga saat ini.
1: Saleh,
2: ya maaf pak,
1: buang lagi sampah itu Saleh.
2: Yaudah ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih Saleh.
2: Terus ini buang di mana mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini mak, udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah, pemerintah nanti yang mikir itu Saleh.
2: Iya, mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Wamensos dukung misi kemanusiaan Satgas Sport Visit 2026. FIFA ASEAN Cup 2026 terapkan dua kasta tanpa semifinal. Erupsi Gunung Semeru lontarkan kolom abu setinggi 1000 meter. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, Wakil Menteri Sosial ataupun Wamensos Agus Jabopriyono mendukung misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi Satgas Sport Visit 2026 ke Pasifik Selatan. Dia berharap misi tersebut mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat sekaligus mendorong perdamaian dunia. Agus Jabo menyampaikan dukungan tersebut ketika menghadiri pelepasan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Dermaga 106 Tanjung Priok. Satgas yang diberangkatkan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tepatnya pada Senin 14 September 2026 waktu lalu. Satgas ini juga mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini selama pelayaran sekitar 60 hari. Informasi kedua, FIFA ASEAN Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. Tepatnya FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Informasi ketiga, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi tepatnya pada Senin 14 September 2026 pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Kolom abu vulkanik terpantau mencapai ketinggian sekitar 1000 meter di atas puncak atau 4676 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah timur. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi Vita Karina di sini di ruang dengar kamu, pastinya bakal menemani aktivitas pagi menjelang siang. Ya, kalau mungkin mood kamu udah mulai sedikit loading ya. Kalau pagi tadi kayak masih semangat banget, tiba-tiba menuju ke siang sudah mulai sedikit lelah, loading lama. Aku bakal bantuin biar loadingnya gak lama teman Pro 2, biar moodnya semakin baik dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Karena kadang yang kita butuhkan memang biasanya bukan hanya kopi ya, tapi harus ada tambahan-tambahannya biar moodnya bisa lebih baik. Cemilan, kemudian juga lagu-lagu yang asik, lagu-lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Nah, di salah satu lagu yang siap nemenin kamu, naikin volumenya. Jangan sampai teman Pro 2 meskip beberapa lagu-lagu kesukaan kamu ya, ataupun gak didengerin lagu kesukaan kamu, atau kamu yang ketinggalan teman Pro 2, just langsung aja kamu bisa request untuk lagu kesukaan kamu, kira-kira mau diputerin lagu apa, kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Atau juga teman Pro 2, kamu juga bisa untuk request melalui question box yang bentar lagi bakal aku sertakan. Tinggal isi aja, tinggal komentar kamu dari siapa, dari mana, kemudian juga lagunya apa. Boleh yang mau kirim salam juga boleh, nanti aku bakal bacain satu persatu. Oke, teman Pro 2. Dan pastinya lagu Indonesia atau lagu mancanegara siap menemani kamu semuanya dengan perjalanan aktivitas pagi menuju siang kali ini.

0: just pick up the phone.
1: Pernah terpikirkan gak? Dari mana asal pasir putih di pantai? Ternyata sebagian diantaranya dibuat oleh ikan parrotfish. Ikan ini memakan alga di permukaan karang. Tetapi tanpa sengaja juga menggigit dan menelan serpihan karang. Di dalam pencernaannya, material karang dihancurkan lalu dikeluarkan kembali sebagai pasir halus. Uniknya, seekor parrotfish dewasa bisa menghasilkan hingga sekitar 90 kg pasir setiap tahun. Sehingga ikut membantu membentuk pantai tropis dan menjaga ekosistem terumbu karang.
2: Woi, punya mata nggak lo?
3: Ini mata ini.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
4: 5 minutes later.
2: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
5: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
2: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
2: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
2: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

satu single terbaru dari Nike lah, My Mind Gue, atau yang biasa kita kenal dengan singkatannya tuh MMG. Kalau biasanya kita tuh kan taunya OMG, tapi ini ada MMG, My Mind Gue. Tempatnya kita ngomongin hal-hal yang kalau udah menyangkut selera itu biasanya jawabannya cuma satu, ya udah terserah gue, terserah aku gitu. Karena memang ada beberapa hal teman Pro 2 yang nggak perlu diperdebatkan ya, mau dengerin lagu apa, mau menikmati suasana seperti apa, punya lagu yang menurut kita paling relate sama kehidupan sendiri, itu kayaknya juga selera kita masing-masing gitu teman Pro 2. Sama halnya seperti lagu dari Naikila tadi, ya udah terserah aku aja gitu. Nah, ngomongin soal lagu teman Pro 2, ada nih satu lagu yang juga mungkin bisa jadi lagu yang relate ataupun juga cocok dengan nemenin aktivitas kamu di pagi menjelang siang kali ini, apalagi buat yang lagi pengen nyantai, menikmati momen, atau membiarkan musik berjalan menikmati aktivitas, menemani aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Kita lanjutkan, kalau tadi ada lagunya Naikila dengan MMG atau My Mind Gue. Yang selanjutnya ini lagu dari Overnight teman Pro 2, Kita Lewati Berdua ya. Kalau kita sih jangan cuma berdua sih, kita lewati sama-sama aja ya. Biar makin semangat teman Pro 2. Ini dia lagu dari Overnight, Kita Lewati Berdua, ditambah juga ada beberapa single lainnya yang udah kamu nantikan. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist.

0: Sainspedia.
1: Teman Pro 2, gurita ini adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Menurut Smithsonian Institution, gurita ini memiliki 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang agar mendapatkan oksigen, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik lagi nih, saat gurita berenang, jantung utamanya ini justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka berjalan di dasar laut daripada berenang terlalu lama, karena aktivitas itu membuatnya cepat lelah, teman berdua.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita masih di Pro2 Hitlist, teman Pro2. Ada juga yang sudah bergabung kali ini ya, dari teman-teman Pro2 di WhatsApp Pro2, dari Kak Naya. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Oke. Kayaknya barusan ada gak aman nih suaranya. Oke, kita lanjut lagi. Request lagu yang lagi sering aku dengerin akhir-akhir ini. Lagu dari Enau yang judulnya Sesi Potret. Ini ceritanya lagi di tempat kerja nih, lagi dengerin lagu-lagunya. Terus tadi pas waktu di perjalanan pagi juga dengerinnya Pro2, dengerin lagu-lagunya Pro2. Salamnya buat teman-teman kantor aja deh, siang semuanya sekarang lagi berjuang, lagi bekerja sampai dengan jam pulang. Semangat semuanya. Oke, semangat juga ya buat Kak Naya ataupun buat teman-teman Pro2 pejuang rupiah yang pagi-pagi banget udah cari cuan atau sekarang lagi berkutat dengan tugas yang sangat menumpuk di kantor. Lanjut lagi teman Pro2 ya, kita cek satu-satu dulu. Oke, kemudian ada yang sudah bergabung dari Kak Rizky. Izin request lagu dong Min. Lagu yang punya kenangan tersendiri sih buat aku. Lagunya It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. Aku sering banget dengerin lagu ini. Sekarang udah kayak sibuk banget ya dan pengen dengerin lagi lagu ini. Salam buat geng aja yang sekarang susah diajak ketemu. Karena ini adalah geng yang biasanya itu di sekolah dulu sering banget punya kenangan-kenangan manis, tapi sekarang udah sulit untuk diajak ketemuan karena udah sibuk dengan pekerjaan ataupun aktivitas masing-masing. Ya kalau dulu kan beda ya, dulu kan kita memang punya banyak waktu buat bermain, terus juga bareng-bareng itu masih gampang banget karena memang waktu kita tidak terbatas dengan keluarga ataupun aktivitas untuk bekerja. Kalau sekarang memang kayaknya susah ya teman-teman Pro2 ini untuk bisa kumpul lagi bersama dengan teman-teman yang dulu karena udah pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Oke, tadi requestnya lagunya It Gitaf ya. Oke, aku siapin di playlist. Dan kemudian yang request juga dari Kak Caca. Selamat pagi, request lagu yang cocok untuk menemani aktivitas di pagi menjelang siang kali ini karena lagi banyak tugas serta juga kerjaan, pengen mendengarkan dan juga ngedengerin lagunya Benson Boone yang judulnya Mystical Magical. Oke. Ada 3 teman Pro2 ya yang sudah request. Jadi buat kamu teman Pro2 yang punya stok lagu favorit banyak-banyak ya, kamu bisa request langsung aja di Pro2 ya. Karena pastinya aku bakal hadirkan lagu-lagu favorit kamu. Buat kamu yang request bisa dari WhatsApp ataupun dari Instagram Pro2 Jember. Kita lanjut lagi ya, diawali dengan lagu yang tadi udah di request oleh Kak Naya yang sudah menantikan lagunya Enau dengan judulnya Sesi Potret. Ini dia spesial buat Kak Naya ataupun juga buat teman Pro2 semuanya. Selamat menikmati teman Pro2.

0: Sainspedia. Teman berdua, menurut pengamatan astronomi dari European Space Agency dan juga NASA, jumlah bintang alam semesta ini diperkirakan mencapai ratusan miliaran triliun.
1: What?
0: Bahkan para ilmuwan memperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak daripada seluruh butiran pasir di semua pantai di bumi. Fakta ini mengingatkan kita betapa luasnya alam semesta dan betapa banyak hal yang masih belum kita ketahui, teman berdua.
2: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tentunya teman Pro 2, siaran siang hari ini bisa kamu dengerin ya, bukan hanya dari radio mobil kamu atau juga radio rumah kamu, tapi kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Caranya gimana? Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu tinggal download aja aplikasi RRI Digital. Kemudian setelah di-download, kamu tinggal pilih channel mana yang pengen kamu dengerin. Atau kamu bakal menikmati fitur-fitur lain di dalam aplikasi ini. Bisa semuanya teman Pro 2 ya. Jadi tinggal pilih aja teman Pro 2 pengen ngedengerin siaran RRI lewat apa. Salah satunya bisa dari RRI Digital. Yuk kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi ada dari teman-teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2, kali ini ada lagi nih yang bergabung dari WhatsApp Pro 2, cuma satu lagi ya. Kita bacain dulu, ini dari salah satu teman Pro 2 deh, gak ada namanya, gak disertai namanya, tapi udah menantikan lagunya Nabilah Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Aku sih taunya Home Pimpa dulu itu pas waktu main ya, Home Pimpa Alayum Gambreng gitu. Tapi sekarang udah dibuat judul lagu, keren gak toh? Kemudian kita beralih lagi teman Pro 2. Ada yang sudah bergabung lagi dari teman-teman Pro 2 di Instagram Pro 2 Jember yang sudah mengisi question box ya tepatnya. Ada dari @stefaniard, Rhyme Laude Dunia Yang Nanti. Kemudian dari .berbinar.fm ya, mau request di playlist lagu ini yang judulnya Selesai by Sabrina Leanor. Terima kasih kak. Kemudian juga fanbase dari Sabrina Leanor semua ya ini ya. Selanjutnya ya dari @Alice. Kemudian ada juga dari @AsriRena. Oke, langsung aja ya teman Pro 2 biar gak lama-lama. Lagunya Nabilah Takia urutan ke atas. Kemudian yang kedua ada lagunya Rhyme Laude. Kemudian juga ada lagunya Sabrina Leanor. Ini dia teman Pro 2, persembahan single buat kamu semuanya yang udah duduk manis, yang udah menantikan lagu favorit kamu. Spesial buat kamu semuanya di Pro 2 Hitlist.

0: Pernahkah kamu nonton The Dark Knight, Interstellar, Oppenheimer, atau The Odyssey? Karya ikonik Christopher Nolan yang direkam menggunakan kamera IMAX 70mm. Teknologi IMAX pertama kali dikembangkan pada 1968 oleh insinyur Jan Jacobsen dan diperkenalkan kepada publik pada 1970 di Osaka, Jepang. Format IMAX 15:70 menggunakan film 70mm dengan ukuran frame sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan film 35mm, sehingga menghasilkan gambar yang jauh lebih detail. Namun, kamera IMAX 70mm berbobot puluhan kilogram, menghasilkan suara mekanis yang cukup bising, dan satu gulungan filmnya hanya mampu merekam sekitar 3 menit. Meski begitu, format ini masih digunakan hingga kini karena kualitas visualnya yang sulit ditandingi.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Satu informasi terbaru datang dari dunia musik, yakni ada My Chemical Romance atau MCR yang memberikan sinyal kuat sedang mempersiapkan album penuh baru. Di tengah kesibukan tur konser mereka di waktu belakangan ini, teman Pro 2 dan album itu memang bakal menjadi karya studio pertama mereka, tepatnya dalam kurun 15 tahun terakhir ini. Jadi kabar mengenai penggarapan materi baru ya juga udah disampaikan oleh sang vokalisnya sendiri, Gerard Way, di sela pertunjukan mereka di Alamo Dome, San Antonio, Texas, seperti yang diberitakan oleh Entertainment Weekly. Nah, selanjutnya teman Pro 2, di hadapan ribuan penonton, memang kabarnya Way ini juga sudah menegaskan bahwa seluruh personel pada dasarnya sudah selalu memberikan hasrat gitu ya untuk kembali memproduksi album penuh sejak memutuskan bersatu kembali, tepatnya pada tahun 2019 waktu lalu. Kemudian menariknya lagi, dari aksi panggungnya, Way ini sempat emosional untuk sempat ingin mendedikasikan ya penampilan lagu The Foundation of Decay untuk mendiang produser sekaligus juga sahabat dekat mereka, Donch McKean. Kematian McKean tepatnya pada tahun 2022 sempat memukul mentalnya pada saat itu ya oleh para personelnya juga, dan menunda niat mereka untuk melangkah ke studio. Kemudian teman Pro 2, kalaupun nantinya memang resmi rilis, karya tersebut bakal mengakhiri penantian penggemarnya atas album penuh MCR yang terakhir kalinya untuk menelurkan Dangerous Day, The True Life of the Fabulous Killjoys, tepatnya pada tahun 2010. Dan isyarat hadirnya album baru ini juga berembus di tengah padatnya jadwal tour Long Live the Black Parade yang tengah dijalani oleh band asal New Jersey tersebut, teman Pro 2.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: Pernah mikir nggak kenapa aplikasi online shop atau diskonan itu sering banget pakai warna merah, kuning, atau orange? Bukan cuma soal pilih warna, tapi ada trik psikologinya loh. Warna-warna cerah kayak merah dan juga orange terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan detak jantung dan memicu rasa terburu-buru. Efek ini bikin otak kita refleks mikir, wah harus beli sekarang nih sebelum kehabisan. Makanya, warna-warna ini ampuh banget buat bikin jari kita gatal ngeklik tombol check out. Jadi kalau hari ini keranjang belanjaan kamu numpuk, coba tahan nafas dulu 3 detik, biar nggak lapar mata ya.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Okay, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan, dan juga selamat beraktivitas ya di siang hari ini. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu di rangkaian program acara siang hari ini. Pro 2 Hitlist juga masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan lagu-lagu selanjutnya ada lagu-lagu favorit kamu yang tentunya masih bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu, sembari kamu yang lagi bergelut dengan aktivitas hari ini yang cukup padat. Semangat terus ya teman Pro 2, karena ini ada beberapa single yang tentunya bakal ngebalikin mood kamu. Ada lagu galau juga, ada lagu yang mungkin gak terlalu galau sih, kayaknya bisa bikin kamu semakin bersemangat. Lagu galau aja dulu teman Pro 2, yang kali ini dipersembahkan oleh Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Pernah mendengar istilah kuda Troya? Kisah yang diabadikan dalam epos Aeneid karya penyair Romawi Virgil menjadi salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah. Dikisahkan setelah gagal menaklukkan kota Troya, pasukan Yunani meninggalkan seekor kuda kayu raksasa di depan gerbang kota. Sementara sejumlah prajurit bersembunyi di dalamnya dan pasukan lainnya berpura-pura mundur. Mengira perang telah usai, warga Troya membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Dan pada malam harinya, para prajurit keluar dari persembunyian, membuka gerbang, dan memungkinkan pasukan Yunani memasuki Troya. Strategi penyamaran inilah yang kemudian menginspirasi istilah Trojan di dunia keamanan cyber, yaitu program yang menyamar sebagai sesuatu yang terpercaya untuk memperoleh akses ke sebuah sistem.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini, susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Okay, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian lagu-lagu di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Terima kasih buat kamu tadi yang sudah request lagu, yang udah kirim salam, sampai yang cuma duduk manis gitu ya sambil dengerin lagu-lagu pilihan tadi. Semoga lagu-lagu yang tadi udah aku puterin bisa membuat siang hari kamu makin seru, makin kerasanya lebih ringan ya, gak jadi beban, dan pastinya mood kamu tetap terjaga sampai nanti aktivitas selesai ya. Intinya sampai dengan sepanjang hari nanti. Dan buat kamu yang masih kerja, semangat terus teman Pro 2. Yang masih sekolah juga semangat. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Dan buat kamu yang tadi udah nunggu jam pulang, sabar dulu, waktunya nanti bakal tiba ya. Dan sesaat lagi teman Pro 2, Vita bakal ajak kamu untuk bergabung dengan Pro 2 RRI Sumenep untuk mengikuti program acara menarik selanjutnya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih nongkrongin 89,5 FM di sini aja teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi di jam 1 siang. So, keep stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumenep dan juga diikuti oleh RRI Pro 2 Malang, RRI Pro 2 Madiun, RRI Pro 2 Jember dan juga RRI Pro 2 Surabaya. Nah, di Muda Kreatif kali ini tempatnya kita ngobrol ya, tempat Pro 2 ngobrolin berbagai idenya anak muda di tempat Pro 2 yang enggak cuma kreatif tapi juga punya manfaat nih dan impact positif untuk lingkungan di sekitar terutama di UMKM. Nah, pastinya temanya kita nih teman Pro 2 dengan tema kita hari ini, tema kita hari ini seputar support UMKM dengan pemanfaatan produk digital karya anak muda. Dan kali ini di siang ini Ria tentu gak sendirian dong, ada tiga narasumber kita yang pastinya bakal Ria perkenalkan satu persatu nih. Ada cogan-cogan ya guys. Oke, boleh diperkenalkan dari ujung.
1: Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Taufikur Rahman, bisa dipanggil Ainur. Saya mahasiswa PENS 2024 IT.
0: Wah, IT ya, yeah. Anak IT guys. Nah, yang di tengah.
2: Baik, perkenalkan, nama saya Mama Zaki Betar Alfianto, bisa dipanggil Zaki. Saya merupakan mahasiswa PENS PSDKU Sumenep, jurusan IT angkatan 2025.
0: Oke, 2025 ya.
2: Iya, betul.
0: Untuk Bapaknya. Ya.
3: Baik, perkenalkan, nama saya Nirwana Haidar Hari, biasa dipanggil Pak Haidar. Saya sebagai dosen D3 Teknik Informatika di PEN Sumenep.
0: Oh, sekaligus pembina.
3: Ya, pembimbing.
0: Pembimbing mereka nih teman Pro 2. Wah, sepertinya tema kita hari ini sangat-sangat cocok dengan mereka ya guys. Nah ini ya, memang kalau kita ngomongin UMKM, kita pasti gak asing lagi dengan namanya digitalisasi secara dong ya. Di era zaman sekarang nih yang semuanya serba cepat, apalagi kita kayak kehidupan kita nih sepertinya gampang deh hanya dengan satu genggaman aja di handphone ya kan. Nah, boleh ceritain dong kalian di PKM ya kemarin. Ini apa sih yang kalian angkat nih untuk UMKM kita di terutama di Sumenep?
2: Oke, baik, saya mulai terlebih dulu ya.
0: Iya,
2: untuk saya. Oke.
0: Silakan.
2: Di sini saya bersama rekan tim saya yang tidak bisa saya sebutkan, ada 5 tim, di antaranya itu ada saya. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah teknologi yaitu buat membantu UMKM khususnya di daerah pertanian. Pertanian di sini itu yang sangat sangat dikenal di Indonesia itu merupakan pertanian tembakau seperti itu. Nah, di program kreativitas mahasiswa ini saya mengembangkan sebuah teknologi rancang bangun smart leaf tembakau grader yang tujuannya untuk mengklasifikasi hasil daun tembakau tersebut. Jadi kita membantu petani untuk mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh hasil tembakau tersebut. Jadi kita membantu petani untuk mengklasifikasi hasil grade tembakau, terus memberikan sebuah hasil yang tidak didasari dengan kayak sebuah standarnya seperti itu. Jadi kita mengetahui hasil klasifikasi tersebut, hasil grade-nya tersebut, dan petani itu seperti mengetahui hasilnya bahwa hasil tersebut itu memang standar seperti itu. Jadi apabila petani tersebut ingin menjual tembakau tersebut, jadi petani tersebut itu tidak dirugikan dengan permainan harga di tengkulak seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu.
0: Oke, jadi ini manfaatnya untuk para petani.
2: Betul,
0: kita ya.
2: Yeah.
0: Terutama kalau dibilang di Madura sendiri, apalagi di Sumenep nih, kebanyakan hampir berapa persennya nih, kebanyakan di antara kita tuh mereka ini bertani.
2: Betul,
0: nah,
2: bertani.
0: Nah, bertani terutama ada juga yang bercocok tanam atau enggak di ladang, atau mereka-mereka ini sebut dibilang masih di nelayan juga ya.
2: Ya,
0: nah, kenapa sih kok ngangkatnya tuh tertarik sama tembakau? Kenapa enggak tanaman yang lain? Padi kek atau yang lain gitu?
2: Oke, khususnya di Madura ini, Madura merupakan salah satu nomor satu yang terkenal penghasil tembakau di Jawa Timur, Kak. Hmm. Jadi kami mengangkat kearifan lokal tersebut kepada Indonesia bahwasannya Madura memiliki hal tersebut dan kita akan mengembangkan sebuah teknologi yang bermanfaat untuk petani tersebut.
0: Oke, okay. Ria agak salfok dikit ya, kok medok? Bukan asli Sumenep.
2: Oh iya, betul.
0: Betul, di sini bukan asli Sumenep, asli mana?
2: Asli Madura swasta.
0: Oh, Madura swasta, yeah. Campuran. Campuran, yeah, ya.
2: Asli Probolinggo. Yeah,
0: oke, okay, oke. Okay. Ya, tetap Madura loh. Nah, oke, okay, teman Pro 2. Kita dari segi peternakannya, ya kan? Dari temennya satunya tuh yang paling ujung. Boleh dong diceritain nih, kamu ngangkat apa tuh?
1: Oke, okay, di sini saya adalah perwakilan dari tim saya untuk menjelaskan apa yang kita angkat dari permasalahan di Sumenep terutama. Jadi saya dan tim-tim saya yang tidak bisa saya sebutkan juga, yang pertama kami itu mengangkat untuk memajukan sektor peternakan terutama telur ayam kampung. Nah, banyak sekali ayam-ayam yang ada di Sumenep itu karena mungkin di Sumenep itu kurang adanya alat yang sangat-sangat canggih untuk bisa mengetahui telur itu layak atau tidak layak ditetaskan atau mengetahui telur itu sudah mati sebelumnya agar efisiensi ketika udah mati itu ditemu lebih awal. Jadi kerugian di awalnya itu sudah ketahuan berapa. Nah, di sini kami itu mengambil celah di situ. Nah, nama produk kami itu Expector, yaitu untuk memfilterisasi di awal pada hari, bentuknya itu inkubator. Jadi di situ, di dalam inkubator tersebut ada tempat untuk telur-telur tersebut dierami. Nah, dierami tersebut itu, alat tersebut itu berkonfigurasi dengan mobile di smartphone. Jadi masalahnya di sini juga ada miskomnya itu di, terutama di Sumenep ya. Di Sumenep itu inkubator yang ada di sini, yang kami observasi ke lapangannya langsung, itu tidak otomatis untuk bisa diserap langsung sama peternaknya. Jadi peternak itu ada miskom untuk bisa mendapat info lebih lanjut tentang telur tersebut. Jadi alat kami itu berguna untuk bisa menyambung miskom tersebut. Nah, adanya mobile yang untuk bisa mengetahui informasi telur tersebut infertil atau tidak fertil. Infertil itu adalah ketika telur tersebut itu tidak memiliki jaringan di dalam telur itu selama beberapa hari. Nah, kalau fertil itu memiliki jaringan saraf ketika telur itu sudah berada di inkubator tersebut selama 5 hari atau 7 hari, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, di bagian situ, peternak itu pasti meneropong manual kan satu-satu pada hari tersebut. Nah, cara untuk kita tidak melakukan hal tersebut, karena yang pertama itu bisa mengganggu suhu di dalamnya. Kan inkubator itu tertutup rapat, suhu tersebut itu harus benar-benar sangat-sangat terjaga. Kalau semisal dibuka terus disenter satu-satu buat diteropong infertil dan tidak fertilnya, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama dan juga suhunya itu tidak terjaga dengan baik. Nah, kami di sini menyiapkan juga ada fitur kamera di atasnya inkubator tersebut untuk bisa dipotret selama berhari-hari, selama per hari untuk mengetahui telur tersebut itu udah fertil, tidak fertil di dalam tersebut. Nah, kita itu di atas itu ada kamera. Nah, kamera tersebut itu ketika di aplikasi mobile-nya bisa dipencet. Nah, itu bakal memfoto. Nah, ketika kamera memfoto tersebut, lampu dari bawah, kan inkubator yang kami buat itu di bawahnya itu ada lampunya. Nah, lampu tersebut itu akan menyinari telur tersebut dan akan memberikan tahu kan telur tersebut itu fertil tidak fertil. Layaknya seperti ketika peternak itu meneropong satu-satu dari bawah. Nah, sesudah itu telur tersebut ketika peternak tersebut sudah tahu fertil tidak fertilnya. Nah, itu adalah kayak
4: efisiensi berkelanjutan gitu loh. Kayak tidak terlalu banyak untuk celah peternak itu memiliki telur yang tidak baik gitu. Seperti
0: okay.
4: itu.
0: Oke, wah. Jadi istilahnya dengan alatnya Kak Ainur ini bisa istilahnya efektif lah. Lebih yeah. mempercepat pekerjaan para peternak ini. Peternak telur ya.
4: Iya.
0: Yeah. Yeah, khususnya peternak telur. Nah, boleh tanya dong di inkubatornya kamu ini bisa muat berapa telur sih? Soalnya kan setahu Ria kalau peternak itu kayaknya puluhan ribu telur ya.
4: Ya.
0: Nah, apa kita nanti masukin satu persatu atau gimana nih?
4: Nah, kan yang pertama kita itu masih dalam bentuk prototipe. Jadi telur yang di dalamnya itu muat sekitar 32 butir.
0: Hmm.
4: Nah, itu menjadikan sampel buat kita tahu kalau prototipe yang kita bikin itu efisien atau tidak.
0: Oh.
4: Nah, kalau di peternak sendiri, di sana sudah kita uji coba dengan dengan inkubator yang kita bikin. Nah, di situ sangat efisiensi dan sangat berguna gitu bagi peternaknya. Nah, sesudahnya itu untuk pemasangan telur, iya, pemasangan telurnya itu satu-satu terhadap kolom yang sudah disiapkan di inkubator tersebut. Dan iya juga, inkubator ini kan ketika peternak tersebut secara manual ya, inkubator itu kan secara cuman papan di bawah gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu kan harus muter satu persatu telurnya supaya merata panasnya yang dari atas. Nah, kami juga mencari celah di situ untuk dikembangkan. Jadi di bawah inkubator tersebut, di bagian raknya, nah itu bisa berjalan secara otomatis, bergerak untuk memutar telur tersebut selama 3 jam 24 detik per jalannya.
0: Oke.
4: Iya, jalannya itu, muternya itu untuk bisa telur itu merata panasnya dari atas secara sempurna. Gitu.
0: Oke, jadi gak perlu ya yang namanya peternak ini muter-muter telurnya lagi ya.
4: Iya, cukup di dalam inkubator, smartphone udah beres.
0: Udah beres guys, cuma tinggal satu genggaman aja loh di HP kalian ya. Aplikasi.
4: Iya, aplikasi.
0: Yeah, pakai aplikasi. Oke, okay, nanti Kak Zaki juga mau demo kah?
2: Boleh.
0: Boleh? Yeah. Oke, okay. Nanti kita bakalan lihat nih demonya mereka nih guys. Seperti apa sih bentuk alat yang mereka ciptakan. Nanti sebelum itu kita bakalan ngobrol-ngobrol juga dengan pembina mereka nih teman Pro2. Dan sebelum itu masih ada iklan yang melewat.
5: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, ada teman Pro 2 masih di Muda Kreatif berjaringan Karwil 10. Tadi kita udah sedikit ada gambaran ya dari penjelasan mereka nih, Kak Zaki dan juga Kak Ainur ya. Dan kita boleh deh ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak
2: Haidar
1: ya. Nah, Bapak Haidar mungkin dari segi pendidikan ya di kampus nih, kita melihat nih bahwa anak-anak muda zaman sekarang terutama mahasiswa-mahasiswa yang kritis ini, seperti mereka ini nih ya, sebenarnya nih mereka ini punya banyak sekali kemampuan atau enggak ide, terutama di bidang digital nih, ya kan. Nah, ada mungkin ya seberapa penting sih menurut Bapak Haidar ini mahasiswa-mahasiswa sekarang diberikan ruang nih untuk mengembangkan potensi mereka atau enggak ide mereka, terutama di PKM ini.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ria. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kampus PEN ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kan merupakan kampus vokasi. Ya. Di mana di sini kita gak hanya belajar teori di bangku perkuliahan. Jadi teori yang kita pelajari itu harus diterapkan di masyarakat. Ya. Yang namanya kampus vokasi kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak produk sih yang sudah kami hasilkan ya. Cuman dua ini yang terbaru dan yang kami anggap yang kami anggap penting lah. Karena ini kan levelnya nasional. Dua ini sudah mendapatkan pendanaan dari Kemendikti Saintek. Dan persaingannya juga lumayan sih. Karena pesaingnya banyak dan yang mendapatkan pendanaan juga tidak banyak begitu. Jadi menurut saya sangat penting ya kita terjun ke masyarakat, karena kalau kita hanya belajar teori itu kan ilmu yang kita pelajari tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, di sini kita memang beberapa kali terjun ke masyarakat, terutama anak-anak dua ini memang sudah lumayan sering ya. Di antaranya ada tambak udang di Kecamatan Gapura ya.
3: Oh iya.
2: Gapura. Kemudian Smart PKL juga di Tajamara, kemudian dan beberapa tempat lainnya yang enggak bisa kami sebutkan karena memang sudah lumayan banyak sih karya dari anak-anak ini. Kalau saya kan saya sendiri hanya sebagai pembimbing, tapi pelakunya memang anak-anak muda ini ya.
1: Wah, jadi itu banyak sekali ya, bukan cuma ini doang. Wah, sepertinya kalian sudah sudah ini ya. Oke, nanti kita bakalan puterin dummy dari mereka nih. Mungkin di teman-teman Pro 2 penasaran ya sama dummy mereka seperti apa. Mungkin kita mulai dari Zaki dulu ya. Zaki dulu seputar tembakau nih.
3: Oke. Ya.

0: Ini itu merupakan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu bernama Smart Leaf Tobacco Grader. Nah, di sini itu kita mengambil permasalahan di mana petani itu sering dirugikan karena grade yang dihasilkan sama petani itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui mutu daun tembakau tersebut dan hasil grade yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengepul, seperti itu. Jadi aplikasi ini itu didukung oleh dual AI, yang pertama itu CNN dan SVM. Jadi teknologi ini merupakan sebuah teknologi klasifikasi on device. Jadi ini semuanya berjalan dengan offline, karena di Madura sendiri, khususnya di daerah pegunungan, itu jaringan internet Netnya itu minim, jadi kami antisipasi menggunakan offline seperti itu. Jadi hasil semua klasifikasi yang dilakukan oleh aplikasi itu berjalan murni dengan offline di aplikasi petani seperti itu. Jadi fungsinya dari aplikasi Smart Leaf ini untuk membantu petani dalam mengetahui klasifikasi mutu tembakau dan grade yang dihasilkan. Jadi nggak perlu kayak mengundang atau mencari sebuah ahli yang bisa mengetahui grade ini itu grade high atau manual atau low seperti itu, atau medium atau low seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini petani itu cukup mudah dengan memotret foto daun tembakau, hasilnya akan diketahui langsung, kurang dari 2 detik hasilnya bakalan ketahuan mana ini daunnya itu termasuk daun mature atau hyper mature, dan kualitasnya itu bagus high, low, atau medium seperti itu.
1: Wah, ini menarik ya guys. Wah, ini sangat menarik nih teman Pro 2 terkait tembakau ini. Karena secara dong ya, di Sumenep nih terutama, apalagi di musim kemarau seperti ini, banyak sekali di antara petani kita yang udah beralih menanam tembakau. Betul. Ya kan. Nah, boleh tanya dong seputar aplikasi kamu ini. Okay, ini boleh. Udah bisa di-download di semua platform kan?
0: Untuk saat ini kita masih pengembangan prototype. Jadi mungkin ke depannya apabila ini sudah berjalan dengan lancar dan akan diproduksi secara massal aplikasinya, mungkin bisa di-download di Play Store seperti
1: nah,
0: itu.
1: Sejauh ini udah berapa orang nih yang coba aplikasi
0: untuk
1: kami?
0: Sejauh ini masih beberapa petani saja yang kita aja atau kita coba langsung di lapangan itu di Desa Perancak seperti itu.
1: Nah, respon dari mereka ini gimana?
0: Respon dari mereka itu sangat baik. Jadi dengan adanya aplikasi itu, petani itu menghasilkan grade sama mutu daun tembakau itu dengan bagus. Jadi tidak ada penolakan reject dari pabrik seperti itu.
1: Wah. Nah, kalau dibilang ini kan aplikasi, ya kan? Karena kita tahu dong para petani kita ini mungkin ya nggak ada, mungkin minim lah dari kalangan Gen Z dan juga gen milenial ya kan. Nah, kamu menjelaskan ke mereka atau nggak memperkenalkan ke mereka, ada kesulitan nggak sih? Kan terutama nih apalagi sekarang tuh kayaknya di Madura mungkinlah beberapa orang yang masih gaptek gitu.
0: Betul, jadi kami sebelum mengasih aplikasinya, kami sudah membuat manual book untuk petani itu membaca atau mempelajari cara penggunaan aplikasi itu dengan benar itu seperti apa. Jadi meskipun petani tersebut kayak gaptek atau belum mengetahui tentang teknologi, nah kita jelaskan menggunakan manual book tersebut. Jadi kita mengajar sekalian mengasih sebuah manual book agar bisa mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut seperti apa, seperti itu.
1: Oke, aduh, Ria jadi ikut medok. Oke, di aplikasi yang tembakau sudah ya guys. Nah, sekarang kita geser deh ke telur nih. Nah, ini nih yang bikin Ria penasaran nih. Karena memang gambaran Ria tuh kalau kita ngecek apalagi ayam bertelur, kita harus enter satu-satu. Ini sudah ada inkubatornya guys. Seperti apa nih gambarannya? Mungkin bisa dilihat.
2: Nah, jadi ini adalah video tentang pengujian prototipenya. Nah, di sini alur sistemnya itu dibagi bagian video yang kiri itu adalah bentuk di dalam inkubatornya. Nah, di sini saya sendiri itu memasang secara mandiri telur tersebut ke raknya. Di bagian rak tersebut kan ada cekungan gitu, itu adalah isi dari telur persatu-persatunya. Nah, di situ ada di bagian bawah papan raknya juga, itu fungsinya untuk menggerakkan rak tersebut. Seperti di video yang kedua, itu bergerak secara sendiri setiap 3 jam 24 detik. Nah, untuk di bagian tombol di belakangnya yang di depan inkubator, itu thermostatnya namanya, untuk mengatur suhunya. Suhunya diatur secara otomatis melalui alat tersebut, disetting dulu. Nah, itu lalu bisa diotomatiskan. Suhu telur itu 37 derajat sampai 38 derajat Celcius suhu normalnya ya. Jadi alat tersebut itu sudah diatur, ketika suhu tersebut itu di luar dari tersebut, nah akan ada lampu HPL. Ketika suhunya itu turun ya, suhunya turun, lampu HPL-nya itu kayak yang kuning di atas, lampu HPL. Ah iya, itu intinya lampu pijar itu yang kuning di atas, itu fungsinya untuk memanaskan telur. Nah, pemanas telurnya itu ketika lampu itu ketika aktif, ketika suhunya itu di bawah didetek di bawah 37 derajat Celcius. Dan ada juga kipas di bagian yang hitam di video kedua, itu ada hitam kan. Nah, di atas itu adalah kipas untuk bisa menurunkan suhu, yang fungsinya untuk ketika suhunya itu naik di atas 38 derajat Celcius. Nah, yang di sini untuk video di atasnya itu, di atasnya kipas itu harusnya ada kamera. Kamera tersebut itu bentuknya itu, fotonya itu seperti yang ada di aplikasi mobile. Nah, kita bisa memencet secara manual, lalu ada loading di situ. Nah, loading tersebut itu akan memunculkan hasil dari kamera tersebut dan bisa diklasifikasikan. Nah, aplikasi ini menggunakan memfotonya itu pakai YOLO untuk membuat bonding box-nya. Terus hasil klasifikasinya itu pakai CNN. Seperti itu. Dan juga di aplikasi mobile tersebut itu ada analisis per harinya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 itu ada analisis telur ini fertil, infertil, berapa persen, itu sudah lengkap sekali. Juga bisa di zoom juga, di situ ada bacaan yang hijau-hijau tersebut, kotak itu bonding box untuk mengetahui telur itu hari keberapa, fertil keberapa, seperti itu.
1: Wow, ini menarik ya, apalagi di aplikasinya ini. Nah, ini sudah mungkin masih kotaknya masih kecil,
2: ya kan? Ya, karena kotaknya
1: masih prototipe ya. Tapi percobaannya di lapangan gimana?
2: Untuk percobaannya di lapangan itu, di peternak itu berjalan dengan lancar. Peternak juga merasakan kalau ini aplikasinya dan inkubatornya itu sangat membantu, seperti itu.
1: Oke, jadi Rian boleh tanya deh, kalau itu kan inkubator, ini sampai dia menetas atau gimana, atau hanya cek ini butuh berapa hari netas nih atau enggak, gimana?
2: Jadi kita itu mencari celahnya itu untuk mengetahui telur itu fertil dan tidak fertilnya. Untuk penetasan itu tidak, kita itu tidak ke arah sana, karena kita itu mengetahuinya itu cuma hari ke-1 sampai hari ke-10 mengetahui telur tersebut itu fertil atau tidaknya. Karena di kasus nasional sekalipun, telur fertil dan tidak fertil itu sangat-sangat minim diidentifikasi secara nasionalnya ya. Sampai karena mengapa kok tidak bisa diidentifikasi, pengecekannya karena manual, masih dicek secara manual. Ketika hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 untuk memunculkan saraf, itu kalau semisal dipegang-pegang, dicek tuh, itu sarafnya bakalan hancur, bakalan tidak nyatu gitu loh. Nah, celahnya di situ. Kami itu ingin mempersiapkan hal tersebut sampai hari ke-10 agar telur tersebut menetas dengan baik, seperti itu.
1: Oke, jadi ini istilahnya kalau udah dicek, dikeluarin lagi satu persatu atau dikembalikan lagi. Karena setahu Ria, Ria tuh pernah ke salah satu tempat peternakan telur, itu telurnya dalam satu kamar itu udah banyak banget, ada ribuan telur gitu. Itu gimana tuh cara kerjanya kalian tuh? Apa mereka ambilin satu persatu, dicek, terus dipilah-pilih mana yang fertil dan gak fertil ini?
2: Gini, untuk saat ini kami kan sedang pengembangan programnya tersebut. Jadi prototipe ini untuk skala sekarang itu, ketika telur tersebut sudah hari ke-10 udah muncul baby-babynya ya. Nah itu akan dialihkan ke inkubator penetasan. Nah tapi pengembangan kedepannya akan sekaligus. Jadi sampai menetas inkubator tersebut tetap ada di situ.
1: Oke. Ya. Jadi kalian nggak diem di situ aja ya? Nggak diem. Oh oke, sudah kita. Kita udah nyiptain alat begini nih, aplikasi ini. Udah, wes gitu. Jadi masih ada kelanjutannya, guys.
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, mereka di sini juga bawa salah satu alat mereka, terutama alatnya Ainur ya. Alatnya Ainur, dan kita bisa lihat gimana sih bentukannya, gak cuma di video nih, guys. Ini udah ada di sini di studio kita. Boleh dong Ainur tunjukin nih cara kerjanya alat kamu itu gimana sih?
2: Ini gimana?
3: Dilepas.
2: Saya hidupkan ya. Nah, begini. Alat ini itu yang pertama itu bisa mengatur suhu kelembapan secara otomatis, tapi juga harus manual diinputkan terhadap sininya. Nah, ini namanya pengatur suhu dan pengatur kelembapan. Kalau ini pemutar dari rak yang di bawah, mau di berapa detik, berapa jam menggunakan ini. Terus di sini kameranya. Di sini di bagian dalam di sini saya keluarkan. Nah, ini kameranya. Kameranya ini harusnya ini ada di sini. Di sini. Nah, ini bolong, bolong. Nah, ini untuk memfoto telur yang ada di dalamnya. Pemfotoan telur tersebut menggunakan aplikasi mobile. Begitu. Terus udahnya itu lampu pijar. Coba saya. Nah, lampu pijar ini akan nyala ketika suhunya itu rendah untuk memanaskan suhu tersebut. Untuk memataskan area-areanya. Nah, ketika ini ditutup, pastinya kan suhunya itu naik karena tidak ada ruang terbukanya. Nah, ketika suhunya ini sudah di atas 37 derajat Celcius, maka akan mati. Dan kelembapannya juga berpengaruh, jadi 60. Jadi itu udah mati. Ketika suhunya itu 37 ke atas dan kelembapannya itu sekitar range 50-60%. Nah, itu bakal mati. Nah, ketika suhunya itu terlanjur terlalu panas, itu ada kipasnya juga untuk merendahkan suhu tersebut supaya suhunya itu stabil di angka 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ini ada dua telur hasil percobaan kami. Yang satunya itu adalah fertil dan tidak fertil. Saya buka aplikasinya ya.

Nah, di aplikasi ini menunjukkan gimana? Gini. Nah, di aplikasi ini menunjukkan bahwasanya telur yang ada di dalam sini itu mengalami invertil dan tidak fertil melalui hal tersebut. Ini sampel ya. Ini sampel saja karena di sini kameranya itu ada di luar. Ini sampel saja yang mungkin lebih gampang dicernanya seperti itu. Nah, di sini ada range harinya.

0: menguras listrik, menguras tempat juga. Nah, yang kita ini kan sudah ada nih di mobil tersebut, sudah ada ketahuan di bagian mana telur tersebut itu tidak fertil. Bisa langsung diambil saja seperti itu. Jadi tetap efisien dan yang fertil tetap tidak terganggu seperti itu.
1: Oke, wah, jadi istilahnya kita bisa pilih-pilih lah ya, mana telur yang sehat dan yang nggak sehat ya kan.
0: Iya.
1: Nah, oke. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 di sini masih bingung nih, fertil dan nggak fertil, sehat dan nggak sehat gitu ya, istilahnya yang lebih mudahnya.
0: Sehat nggak sehatnya, gimana? Ibaratnya fertil itu pertumbuhannya itu ada.
1: Ada, pertumbuhan sama yang tidak ada.
0: Yang infertil itu tidak ada, jadi tidak ada itu mati.
1: Iya. Oke, berkembang dan tidak berkembang ya guys.
0: Iya.
1: Oke, seperti Ria berkembang banget. Oke, masih banyak lagi yang pembahasan kita nih di Muda Kreatif kali ini. Dan kalian pastinya sudah punya gambaran dong tentang aplikasi kedua kedua cogan kita hari ini ya guys. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih teman Pro 2 sama mereka dan juga sama Bapak Haidar nih teman Pro 2. Pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Sporting last dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dong.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kedua Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi di Muda Kreatif Berjaringan Karoil 10 dan masih sama tiga narasumbernya kita, Bapak Haidar, Kak Zaki, dan juga Kak Ainur. Well, kali ini dia mau ngebahas apa sih kalian nih nyiptain produk seperti ini atau enggak aplikasi ini. Idenya tuh dari mana sih? Apa karena kalian tuh iseng-iseng jalan-jalan gitu seperti Kak Zaki jalan-jalan di sawah lihat tembakau, mereka cuma ngecekin satu-satu gimana munculnya gimana sih?
2: Oke, baik, di sini muncul dari ide tersebut itu sebenarnya dari referensi sebelumnya. Referensi sebelumnya itu ada sebuah permasalahan bahwasannya hasil dari tembakau yang dihasilkan oleh petani itu masih nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama pabrik atau tengkulaknya seperti itu. Nah, dari permasalahan itu kami mencari sebuah solusi apa sih yang bikin petani itu mengetahui bahwasannya tembakau tersebut itu baik, grade-nya itu sangat tinggi dan pasti diterima oleh tengkulak atau pabrik seperti itu. Itu seperti apa? Nah, kami cari referensi-referensi seperti itu dan kami menemukan sebuah referensi menggunakan sebuah AI. Nah, AI itu bernama CNN dan SVM seperti itu. Nah, jadi dari AI tersebut kami

0: lagi, ini fungsinya untuk apa sih? Nah, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui fungsinya untuk apa, kami setelah itu menanyakan langsung kepada petani, seperti itu. Apakah permasalahan ini itu sesuai enggak? Benar enggak permasalahan ini yang terjadi oleh petani, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui permasalahan itu benar terjadi, nah, jadi kami mengembangkan sebuah teknologi yang bernama SmartLeaf ini, itu untuk mengetahui hasil atau grade mutu tembakau tersebut. Nah, dengan aplikasi kami ini yang dimasukkan oleh dual EA, yaitu CNN dan SVM, nah, dari data tersebut, kami atau AI tersebut, kami mengetahui hasil klasifikasi mutu tembakau dan grade-nya, seperti itu.
1: Wah, menarik sekali ya. Kalau Ria dipikirin sih, kok ruwet ya? Makanya Ria udah belajarnya. Biar ke adik-adik kita ini yang meneruskan. Oke, untuk Ainur, nah, idenya dari mana? Apakah kamu punya peternakan juga kah atau gimana?
2: Jadi idenya itu sebenarnya dari dosen pembimbing pertama kami yang menganalisis ke lapangan langsung tentang peternak. Nah, lalu ide tersebut itu dikembangkan oleh dosen tersebut, dan juga dosen tersebut itu mengajak anggota-anggota untuk bisa mengembangkan produk tersebut yang bernama inkubator cerdas, seperti itu.
1: Oke, okay. Inkubator berbasis AI ya?
2: Iya, AI juga untuk menganalisis.
1: Oke,
2: okay,
1: untuk menganalisis.
3: Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kalau produk apa dari lingkungan akademis itu sebenarnya ada asal muasalnya gitu, Pak. Jadi yang pertama itu pastinya melalui riset, baik risetnya orang lain atau riset dari dosennya sendiri gitu. Jadi kalau riset itu kan masih berbasis laboratorium gitu. Nah, setelah itu baru nanti diuji cobakan di lingkungan sekitar, entah itu masyarakat atau industri. Nah, itu sudah levelnya sudah prototipe gitu. Nah, ketika prototipe itu siap dikembangkan secara luas dan sudah melibatkan industri, siap diproduksi secara massal, nah itu sudah siap diterapkan gitu. Jadi ada itu bertingkat gitu, produk dari kami itu bertingkat dari riset ke prototipe baru nanti siap diproduksi secara massal gitu.
1: Oke, okay. Wah, ini menarik sekali ya untuk kita bahas ya guys. Jadi memang ya, kita tahu nih sebuah produk digital ini gak sesimpel itu ya. Punya ide, terus langsung deh jadi aplikasi. Oh tidak, no.
3: Ya kan? Dicari tahu dulu kebutuhan masyarakat itu apa gitu, di dalam riset kebutuhan masyarakat, kemudian kira-kira nanti apa tantangannya gitu, nanti dalam sebuah riset baru nanti dikembangkan sebuah produk. Jadi jalannya panjang gitu.
1: Jalannya panjang guys, panjang untuk sampai ke sekarang ini ya. Nah, boleh tahu dong tantangan kalian nih apa sih sebenarnya?
0: Dari saya dulu ini ya kan? Yeah. Oke, untuk tantangan dari saya sih sebenarnya yang paling utama itu sampel tembakau, Kak. Jadi nggak mungkin kan petani di Madura itu memfoto sampel-sampel tersebut satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, jadi tantangan kami itu di sampel itu merupakan sebuah kebutuhan dari teknologi yang kita pakai. Teknologi AI yang di dalamnya itu ada dua, yaitu CNN dan SVM. Nah, CNN dan SVM ini itu membutuhkan sebuah data, Kak. Jadi, datanya itu dari sampel tembakaunya tersebut. Nah, tantangan kami itu, kami sulit, Kak, mencari sebuah sampel tersebut. Nah, jadi tim kami itu memotret sampel-sampel tersebut secara manual, Kak. Dari grade-nya itu yang rendah sampai yang tinggi, dengan mutu itu yang belum matang hingga sangat matang, Kak. Jadi tantangan terbesar dari tim kami itu di sampel tersebut, Kak, sampel tembakau. Nah, dengan kita sudah memotret satu persatu dan kita sudah mempunyai sampel, nah baru kita memasukkan dan ke dual air tersebut kakak untuk dilatih lagi seperti itu.
1: Oke, wah ini juga masih muter ya.
0: Iya.
1: Tantangannya. Nah untuk tantangan dari Ainur sendiri?
2: Untuk tantangan dari tim kami itu sepertinya sama karena menggunakan AI juga. Jadi kita itu mengambil sampel satu persatu terhadap telur tersebut hari per harinya. Jadi telur itu dicoba. Nah juga menggunakan kan CNN. CNN fotonya itu nanti kan diklasifikasikan ke CNN. Jadi CNN itu butuh model untuk bisa butuh sampel untuk bisa menaruhkan itu model. Nah, model itu didapatkannya itu sangat susah karena kadang itu inkubator yang kami bikin itu tiba-tiba bocor atau ada apa ketika suhunya tidak stabil dan mengulangnya lagi, mengambil taset lagi, mengulangnya lagi hingga kalau nggak salah banyak mengulang tentang data set seperti itu. Dan yang kedua adanya miskom juga, miskom dari peternaknya, mungkin ada hal yang mungkin peternak itu bisa bisa disarankan ke kita, juga kita bisa disarankan ke peternak, itu adanya miskom juga seperti itu. Terus udahnya itu yang ketiga itu mungkin kan ini prototipnya harus melaraskan inovasi yang terbaru ya. Nah kita itu harus berpikir apa aja yang sudah ada dan apa aja yang belum ada. Jadi kita tantangannya itu harus mencari celah dari semua inkubator yang sudah ada untuk bisa diinputkan yang kita yang terbaru seperti itu. Nah itu lumayan struggle ya di situ juga seperti itu.
1: Wah ini lumayan panjang juga ya. Nah untuk Bapak Haidar, mungkin Bapak apa sih harapan Bapak nih terhadap anak-anak didik Bapak ini, anak-anak bimbing pembimbing Bapak ini, anak-anak yang sudah dibimbing Bapak ini, apalagi mereka ini sudah menciptakan sebuah inovasi ya, bukan cuma sebuah, dua buah inovasi ini terhadap mungkin di bagian peternakan dan juga pertanian di Madura ini nih Kak Bapak. Mungkin harap harapannya apa nih?
3: Ya, baik, terima kasih. Harapan saya kepada anak dua ini, pada khususnya, atau pada anak muda pada umumnya, mereka kan masih punya semangat yang lumayan ya.
1: Masih membara.
3: Nah, ketika kalian belajar sebuah ilmu atau teori, kalian harus bisa menerapkannya kepada lingkungan gitu. Kalau lingkungan kalian kan di Madura, jadi di Madura itu seperti apa gitu? Di Madura kan pertanian ya, yang umumnya itu pertanian sama peternakan. Jadi pertaniannya kan tembakau ya, yang terkenal ya di Madura, sama ayam kampung. Jadi ya diarahkan ke situ. Jadi kita minimal bermanfaat dengan orang sekitar dulu, baru kita ke arah yang lebih luas seperti itu.
1: Oke, dari berarti kita merambah ke lingkungan sekitar kita dulu, baru ke yang lainnya. Wah.
3: Supaya ilmu kita gak percuma.
1: Betul. Nah, mungkin kalian-kalian berdua nih, mungkin ya mengingat, okelah anak-anak seumuran kalian atau gen-gen sebelum kalian nih, gen milenial ya, mereka ini mungkin masih bisa menerima tentang digitalisasi seperti sekarang. Nah, buat kalian yang menghadapi orang-orang, mungkin para orang tua nih ya, yang masih sedikit dibilang ribet, ribet, malarat gitu. Mereka yang bilang seperti itu, yang mereka yang menolak nih, istilahnya menolak kemudahan yang kalian sudah hadirkan nih, gimana kalian menghadapi itu? Mereka-mereka ini yang istilahnya yang masih gaptek lah.
0: Menurut saya itu kalau semisalnya kita belum mencoba itu jangan bersusah hati bahwasanya kita nggak bisa seperti itu. Nah intinya kita jangan sampai takut gagal karena gagal itu merupakan sebuah inovasi bagi diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan seperti itu.
1: Oke.
2: Iya. Kalau dari saya itu kan orang tua gen-gen di atas milenial itu harus ada bukti bahwasanya ada produk yang lebih efisien dari hal yang sebelumnya. Jadi mungkin kita memberikan bukti bahwa ini loh produk yang lebih gampang dari yang teknologi lebih dahulu. Jadi kalau misal penjelasan atau edukasi itu kurang maksimal kalau tidak ada buktinya. Jadi dari kita sendiri ini, kita berdua memberikan bukti bahwa ini loh produknya yang lebih gampang seperti ini. Nah, supaya hal tersebut itu langsung dilihat oleh orang-orang yang gaptek tersebut.
1: Oh, istilahnya bukti nyata ya,
2: iya, bukti
1: untuk
2: nyata.
1: Mereka. Ini loh, ada yang lebih gampang. Ngapain kok pakai yang lebih ribet?
2: Iya.
1: Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita di Muda Kreatif kali ini, aku mau kasih pertanyaan lagi nih buat kalian bertiga ya. Kalau mungkin di antara teman-teman kita nih sedang mendengarkan kita nih hari ini ya, ini adalah anak muda yang punya ide atau nggak kemampuan. Mungkin di antara kalian ada teman-teman kalian atau nggak adik-adik kalian yang juga sama nih punya ide kayak kalian nih, punya inovasi terbaru nih seperti kalian, tapi mereka ini masih merasa ide yang aku ini tuh kayaknya biasa aja deh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya kurang deh. Nah, gimana nih pesan kalian buat mereka ini adik-adik kalian?
2: Pak Haidar dulu.
3: Ya kalau dari saya dicoba dulu. Dicoba dulu.
1: Karena, jangan takut mencoba ya.
3: Ya kalau saya pribadi dan yang saya tekankan ke mahasiswa itu, prinsipnya itu kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa gitu. Jadi itu yang selalu saya tekankan.
1: Tapi Pak, karena kalau Ria mengenalnya Gen Z itu, kalau yang lain bisa, kenapa harus aku gitu. Jadi beda ya, kebalik ya.
3: Kebalik.
1: Gimana nih buat kalian berdua pesannya untuk adik-adik kalian nih?
2: Kita itu hidup di zaman dimana semuanya itu serba individual, kalau nggak kita sendiri yang harus tahu akan hal itu. Jadi ngapain peduliin kata-kata orang kalau kita itu bisa loh, ini dia itu berkata seperti ini, seperti itu, sebagainya. Apa ya, yang mengendalikan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita mau, selagi itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, kita lakukan. Seperti itu.
1: Kak Zaki mungkin menambahkan.
0: Oke, untuk apa orang atau adik tingkat atau enggak Gen Z, khususnya Gen Z gitu, yang apa kayak ingin mempunyai sebuah ide yang diimplementasikan secara langsung, tetapi mereka berpikir bahwasanya saya belum mampu atau enggak saya belum bisa seperti itu. Nah, itu buat mindset seperti itu, bahwasannya kita itu semuanya sama gitu, kita dikasih pikiran yang sama. Nah, tinggal niat saja. Kalau misalnya diri kita itu dibekali atau dikasih sebuah niat yang besar, itu bakalan terwujud seperti itu. Jangan dan jangan sampai takut untuk mencoba, karena dari apa yang kita coba, kita bisa mempelajari hal-hal yang baru lagi seperti itu.
1: Wah, lengkap sekali ya Tempat Produa. Wah, obrolan kita hari ini nih lengkap banget ya Tempat Produa. Dari pembahasan baru aja nih, kita juga udah melihat teknologi dari mereka dan pertanian dan juga peternakan ini, dan juga teknologi yang mereka ciptakan ini ternyata bisa beriringan ya Tempat Produa. Bisa kita manfaatkan teknologi yang ada, apalagi yang sudah menciptakan mereka-mereka ini nih Tempat Produa, anak mudanya Sumenep yang pastinya sudah menciptakan inovasi baru nih untuk kita semua ya. Nah, anak muda ini memang punya kemampuan dan juga kreativitas, sementara di sisi lain ada kebutuhan nyata dari masyarakat dan terutama di orang sekitar kita ya. Nah, tinggal gimana nih kitanya membawa keduanya bisa dipertemukan dan menghasilkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Well, udah gak kerasa nih Teman Produa Muda Kreatif Berjaringan sudah di penghujung acara ya guys. Sudah hampir 1 jam nih di Muda Kreatif kita hari ini, dan terima kasih banyak nih untuk anak mudanya Sumenep yang pastinya memberikan inovasi terbarukan nih dari aplikasi mereka nih guys. Untuk Ainur dan Kak Zaki, terima kasih sekali. Ya, tunggu kabar baiknya, mungkin ada aplikasi-aplikasi berikutnya mungkin ya.
2: Stay tune aja.
1: Stay tune aja. Ya mungkin di kalangan ini ya para pelaut mungkin
2: boleh
1: okay. ongoing nih. Wah, sepertinya semangat mereka ini anti kendor ya guys. Nah, untuk Bapak Haidar, terima kasih sudah mengantar mereka dan juga ngasih inovasi juga wejangan nih untuk adik-adik kita nih Tempat Pro 2 Sejawa Timur ya. Dan jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya. Ria pamit undur diri. See you, bye-bye.
4: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif berjaringan berikutnya. Pro 2

Teman Pro 2 baru saja kamu ikuti untuk siaran berjaringan bersama dengan Pro 2 RRI Sumenep, dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

Kali ini lanjut lagi teman Pro 2 Vita Karina kembali hadir menemani kamu ya. Setelah tadi kamu sudah bergabung dengan Pro 2 RRI Sumenep, balik lagi di Pro 2 RRI Jember. Dan kali ini kita mau ngebahas soal informasi dunia olahraga. Nah, ada satu update informasi seputar dunia sepak bola nih teman Pro 2. Satu kabar yang lagi bikin penasaran pastinya ya. Bayangin teman Pro 2, baru umur 15 tahun masih muda banget, tapi namanya udah masuk radar klub-klub raksasa Eropa. Dan yang bikin heboh lagi, pemain muda ini justru dikabarkan ingin meninggalkan Manchester United. Siapakah dia teman Pro 2? Yaps, teman Pro 2 udah ketebak banget ya. Ada yang namanya JJ Gabriel, salah satu talenta muda yang sedang mencuri perhatian di Akademi Manchester United. Bahkan namanya juga disebut-sebut sebagai salah satu nama yang memang dipantau oleh klub-klub besar, seperti ada Real Madrid dan juga ada Manchester City. Wah, kalau umur 15 tahun ya, itu dia udah punya karir yang begitu luar biasa, diperebutkan oleh klub elit Eropa. Kira-kira seberapa menariknya talenta dari pemain yang satu ini? Nanti aku bakal ulas ya, bagaimana sepak terjang dari JJ Gabriel. Sesaat lagi tentunya kita di Santai Siang Informasi Dunia Olahraga.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, setiap kali kita bergerak, berpikir ataupun bahkan bernafas, tubuh kita ini ternyata menghasilkan sinyal listrik loh. Menurut Harvard Medical School, sistem saraf bekerja dengan mengirim impuls listrik yang sangat kecil untuk menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh. Tanpa sinyal listrik tersebut, kita tidak akan bisa berjalan, berbicara, bahkan mengedipkan mata. Hebat ya, tubuh manusia ini ternyata adalah mesin biologis.
1: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah.
1: Ayo, ya, terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur, ya, Mobile Legend. Mau tidur, ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi, apa? Habis mandi, Mobile Legend. Terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih dengan informasi dunia olahraga. Kita juga masih membahas soal salah satu pemain sepak bola ya, yang ternyata dikabarkan ingin meninggalkan Manchester United. Ada JJ Gabriel. Yang menarik ya teman Pro 2, umurnya masih 15 tahun tapi ternyata juga sudah dilirik oleh klub-klub besar. JJ Gabriel ini merupakan pemain muda Manchester United yang memang ternyata juga lagi ramai diperbincangkan setelah menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol di level junior. Tepatnya di musim lalu, Gabriel juga bahkan menjadi pemain termuda yang meraih penghargaan Jimmy Murphy Young Player of the Year milik dari Manchester United. Gak cuma itu aja teman Pro 2, dia juga mencuri perhatian setelah mencetak hat-trick dalam debutnya di UEFA Youth Liga bersama dengan Manchester United U19. Yang menariknya lagi teman Pro 2, Gabriel ini juga bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama dengan tim utama Manchester United dalam pertandingan pramusim. Artinya meskipun masih sangat muda, potensinya juga sudah mulai dilihat oleh lingkungan tim senior. Tapi kemudian muncul kabar yang mengejutkan lagi teman Pro 2. Gabriel dikabarkan meminta Manchester United untuk membatalkan registrasinya sehingga dirinya bisa meninggalkan klub. Manchester United sendiri juga disebut masih berusaha untuk menyelesaikan situasi tersebut.
1: Nama Upanat diambil dari kata upanah dalam bahasa Sanskerta yang berarti alas kaki atau sandal. Istilah ini dikenal dalam tradisi Jawa kuno dan kini diadopsi sebagai nama sandal khusus bagi pengunjung Borobudur. Sandal ini dibuat dari anyaman daun pandan agar tidak mengikis permukaan batu andesit candi. Selain mendukung upaya konservasi, pembuatannya juga melibatkan perajin lokal yang mempertahankan teknik anyaman tradisional. Karena itu, upanat bukan sekedar alas kaki, tetapi juga menjadi simbol perpaduan antara pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal.

Balik lagi ke Teman Pro 2 masih dengan informasi dunia olahraga yang masih ngebahas salah satu nama di Manchester United. Tadi itu belum selesai ya, tapi ternyata udah ini nih keluar ya iklannya. Ada keluar iklan tiba-tiba. Kita lanjutin lagi Teman Pro 2 masih ngebahas soal JJ Gabriel ya, yang ternyata untuk saat ini masa depannya masih belum final gitu ya. Ada pertanyaan besar, apakah JJ Gabriel ini benar-benar akan meninggalkan

Orang pemain muda menunjukkan level profesional itu gak cuma soal viral ataupun juga punya skill yang bagus aja, tapi ada proses latihannya juga, ada proses pembinaan serta juga kesempatan bermain atau keputusan karir yang harus dipikirkan secara matang. Nah, jadi teman Pro 2, sekarang kita tunggu aja gitu ya, bagaimana perkembangan ceritanya. Apakah JJ Gabriel tetap di Old Trafford yang justru mungkin ada perkembangan lainnya, atau justru bakal muncul kejutan bahkan juga kita melihatnya menggunakan seragam klub besar Eropa lainnya. Karena memang menarik banget ya perjalanan dari JJ Gabriel, meskipun usianya juga masih dini banget ya, usianya masih muda, tapi sudah mendapatkan perhatian besar dari dunia sepak bola Eropa. Yang jelas perjalanan karirnya juga masih panjang dan masih banyak hal yang bisa terjadi. Kita lihat aja bagaimana kelanjutan kisah sang wonderkid Manchester United ini, teman Pro 2. Dan tetap di sini aja teman Pro 2, nanti bakal ada satu informasi terakhir ya dengan informasi dunia olahraga, tapi kita bergeser dengan informasi terbaru lainnya. So, untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja untuk simak bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

0: Pernah merasa wajah seseorang sangat familiar, tapi namanya tiba-tiba hilang dari ingatan? Ternyata itu hal yang normal. Menurut model pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Vicky Brisi dan Andy Young, tepat pada tahun 1986, otak mengenali wajah lebih cepat daripada mengingat nama. Sebab wajah memiliki pola visual yang unik, sehingga lebih mudah disimpan dalam ingatan. Sebaliknya, nama hanyalah kumpulan kata yang seringkali tidak memiliki makna atau gambaran khusus bagi otak. Itulah sebabnya, kita sering langsung mengenali seseorang, tetapi butuh beberapa saat untuk mengingat siapa namanya.
1: Kutu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Pro 2, ada kabar terbaru ya dari lapangan tenis Guadalajara Open 2026. Jadi Guadalajara ini salah satu turnamen gitu ya, dan kali ini memang ada nama petenis Indonesia Janice Chen yang kembali untuk mencuri perhatian karena memang bisa tampil menghadapi salah satu pemain yang sudah punya pengalaman besar di dunia tenis. Tapi perjuangan Janice harus berhenti di babak kedua nyatanya, teman Pro 2. Dia ada berhadapan dengan Sloane Stephens, petenis asal Amerika Serikat yang pernah menjadi juara US Open. Jadi lawannya juga bukan nama yang sembarangan gitu ya, teman Pro 2. Nah, jalan pertandingannya seperti apa? Jadi memang teman Pro 2 menariknya banget ya. Dari salah satu turnamen ini, di babak kedua Guadalajara Open 2026 yang berlangsung di Pan American Tennis Center, Zapopan, Guadalajara. Lawannya juga kali ini adalah Sloane Stephens. Nama Sloane Stephens ini sendiri juga tentu sudah tidak asing lagi buat kamu para penggemar dari tenis. Dia juga merupakan mantan juara US Open ya. Seperti yang tadi udah aku bilang, teman Pro 2, pertandingan ini bukan akhir dari segalanya. Pertandingan yang akhirnya dimenangkan oleh Sloane Stephens, sehingga perjalanan dari Janice Chen di nomor tunggal Guadalajara harus berakhir di babak kedua. Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin Janice Chen, yang menarik bukan hanya hasil akhirnya bisa tampil dan juga bersaing di turnamen level internasional. Seperti ini juga menjadi salah satu bagian dari proses penting dalam perjalanan karirnya. Coba deh teman Pro 2, kalau kamu ada di posisi Janice, tahu lawan kamu adalah mantan dari juara US Open, kira-kira yang muncul pertama kali di benak kamu apa? Apakah teman Pro 2 bakal deg-degan sebelum bertanding, atau gas aja justru makin tertantang gitu ya, karena kamu pengen membuktikan bahwa kamu juga mampu? Dan apakah mungkin teman Pro 2 akan memilih yang penting main aja dulu, urusan hasil belakangan? Kalau aku sih mungkin yang penting masuk lapangan dulu kali ya. Fokus sama permainan dulu, jangan kebanyakan mikir siapa lawannya. Karena kalau baru lihat nama lawan aja itu udah kayak grogi duluan sebenarnya ya teman Pro 2. Jadi bisa-bisa belum mulai pertandingan tapi mentalnya udah time out duluan. Jadi sebenarnya meskipun kita tahu lawannya siapa, ya sudah gas aja. Yang penting kita harus pasang kuda-kuda, punya strategi khusus yang memang itu bisa menjadi andalan untuk kita melawan lawan yang menurut kita tangguh tapi nyatanya bisa ditaklukkan dengan taktik yang sudah kita bangun. Nah, jadi itu ya teman Pro 2, kabar dari dunia tenis yang mungkin kita harus berlapang hati. Janice Chen harus terhenti di babak kedua dari Guadalajara Open setelah menghadapi Sloane Stephens, mantan juara US Open. Kalah dalam satu pertandingan bukan berarti perjalanannya selesai semua, teman Pro 2. Justru dari pertandingan seperti inilah pengalaman juga jadi tambah, kemudian juga jam terbangnya juga bertambah, dan kita nantinya akan mengetahui secara langsung ya kedepannya seperti apa nih Janice Chen, atau mungkin ada perkembangan khusus lain ya teman Pro 2 yang tentunya akan dibawakan oleh Janice Chen, prestasi baru, sejarah baru, atau hal-hal lainnya yang bisa membanggakan kita sebagai penggemar dari tenis.

0: alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, Tuan Pro 2, kita masih di Santai Siang, tapi informasinya berlanjut lagi ke informasi dunia hiburan yang kali ini datang dari salah satu informasi terbaru banget ya. Kalau biasanya kita ngomongin soal film yang lagi rame ditonton, kali ini levelnya udah naik kelas lagi nih teman Pro 2, karena ada film Indonesia yang bakal membawa nama Indonesia ke salah satu ajang perfilman paling bergengsi di dunia, yaitu ada Oscar 2027. Film yang terpilih dari 4 musim Pertiwi. Dan kabar ini tentu aja udah jadi momen terbaik buat perfilman Indonesia, karena film yang mewakili Indonesia ini nantinya akan bersaing dalam proses seleksi menuju ajang Academy Awards atau yang dikenal dengan Oscar. Seperti apa informasi terbaru ini teman Pro 2? Barangkali udah sering banget warawiri satu informasi ini ya, bahwa ada film terbaru yang nyatanya menjadi wakil Indonesia ke Oscar 2027. Informasinya sesaat lagi teman Pro 2 di informasi dunia hiburan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
3: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungli. Agar negara...

Well, kita ngebahas sebuah film asal Indonesia dan bisa maju dan bahkan juga dikenal oleh dunia, karya film dari Indonesia. Itu menjadi salah satu kebanggaan untuk kita semua pastinya, teman Pro 2. Salah satu cara untuk bisa mengharumkan nama Indonesia, bukan hanya dari prestasi-prestasi atletnya atau mungkin dari karya-karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Salah satunya mungkin karya bisa dari film ya, teman Pro 2. Ketika sebuah film ditunjuk sebagai wakil Indonesia untuk Oscar, tentu perjalanan film belum otomatis berarti masuk nominasi Oscar. Ada proses seleksi yang begitu panjang harus dilewati. Jadi gampangnya begini nih, teman Pro 2. Menjadi wakil Indonesia itu tandanya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke proses seleksi Oscar. Masih masuknya itu di seleksinya. Setelah itu, film ini akan berhadapan dengan karya-karya dari berbagai negara lainnya dalam kategori yang sesuai. Nah, yang menarik lagi, teman Pro 2, ketika satu film Indonesia dibawa ke ajang internasional, bukan cuma filmnya yang ikut dikenal, tapi nama Indonesia, bahkan juga budayanya, ceritanya, karakternya, sampai dengan cara sineas Indonesia menyampaikan sebuah cerita juga ikut mendapatkan perhatian. Nah, kemudian coba kita bikin permainan kecil gitu ya. Kalau kamu jadi sutradara nih, teman Pro 2, punya kesempatan membawa film Indonesia ke panggung dunia, kamu bakal pilih cerita tentang apa? Kalau kamu mungkin suka cerita keluarga, apakah teman Pro 2 juga akan membawakan film soal cerita keluarga itu ke kancah internasional? Atau soal budaya daerah, kehidupan anak muda, atau justru cerita sederhana yang ternyata punya pesan yang besar? Menariknya lagi, teman Pro 2, yang lagi dibahas hangat-hangatnya banget ya, pastinya kabar yang terbaru ini adalah salah satu film karya Indonesia yang ternyata bisa menembus Oscar 2027. Ya, ini ada 4 Musim Pertiwi. Itu adalah judul film tersebut ya, teman Pro 2. Yang bisa jadi momen buat kita semakin penasaran dengan karya-karya film Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai penonton? Bukan cuma ikut bangga, tapi juga kita harus bisa mengenal serta mengapresiasi apa sih karya film Indonesia yang ternyata bisa menembus pasar global.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu.

Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Perkembangan film Indonesia sekarang memang semakin menarik, teman Pro 2. Film gak hanya jadi hiburan selama 1 ataupun 2 jam di bioskop ya. Di balik sebuah film ada penulis cerita, sutradara, aktor, kemudian juga ada beberapa kru yang juga ikut mendukung sebuah suksesnya film Indonesia salah satunya. Sampai banyak juga orang lainnya yang bekerja supaya sebuah cerita ini bisa sampai ke penontonnya. Jadi ketika ada film Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi wakil ke ajang internasional seperti Oscar, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan panjang industri kreatif Indonesia. Dan untuk 4 musim Pertiwi, ini adalah salah satu film dari sebuah perjalanan menuju Oscar 2027 yang tentunya masih begitu panjang, teman Pro 2. Tapi setidaknya film ini juga sudah mendapatkan kesempatan ya untuk membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas. Kita doakan aja, teman Pro 2, semoga bukan hanya satu film ini tapi juga ada deretan film-film Indonesia lainnya yang juga bisa menembus pasar global. Nah, semoga perjalanan 4 musim Pertiwi menuju Oscar 2027 berjalan dengan lancar dan bisa menjadi salah satu cerita menarik ya tentunya untuk perfilman Indonesia. Yang jelas kita tunggu aja bagaimana perjalanan selanjutnya dan tentunya tetap dukung karya-karya kreatif anak bangsa, teman Pro 2. Vita Karina harus pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat kamu yang tadi udah stay mulai dari awal siaran bersama dengan Vita dari jam 10 tadi. Dan satu lagi bakal ada Irza Diharjo lepas dari jam 3 sore bakal menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Bye-bye teman Pro 2.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dan khusyuk hingga akhir hayat.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemo Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 3 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Futsal Ambassador Cup 2026 pererat silaturahmi diaspora Indonesia di Jepang. Berikutnya tentang pemerintah tarik 25 merek beras fortifikasi tak sesuai label. Dan informasi ketiga tentang Pemkab Situbondo mulai salurkan bantuan uang tunai PKH Plus. Dan Pemo Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia Futsal Community didukung KBRI Tokyo menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Saitama, Jepang minggu kemarin. Turnamen dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia ini diikuti 32 tim yang beranggotakan WNI di kawasan Kanto. Selain kompetisi, kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan juga penyegaran bagi diaspora Indonesia. Imperial Kontau menjadi juara pertama, disusul Daruma Gunma sebagai juara kedua. Sedulur di posisi ketiga dan juga Jangkar di posisi keempat. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi setelah hasil uji laboratorium menentukan kandungan yang tidak sesuai dengan label. Pemerintah juga akan mencabut izin produksi dan juga memproses pihak yang terbukti melanggar aturan. Pengujian dilakukan di sejumlah laboratorium bersertifikat. Pemerintah juga menyoroti harga beras fortifikasi yang seharusnya sekitar Rp13.000 sampai dengan Rp13.500 per kilogramnya, tetapi ditemukan mencapai Rp57.000 per kilogram. Dugaan praktik tersebut masih didalami dan juga diperkirakan berpotensi merugikan konsumen hingga Rp89 triliun. Pemkab Situbondo mulai menyalurkan bantuan tunai tahap ketiga PKH Plus kepada 1.329 keluarga penerima manfaat di 136 desa atau kelurahan dan juga 17 kecamatan. Bantuan dari Pemprov Jawa Timur ini khusus diberikan kepada warga lanjut usia dan disalurkan mulai 15 September 2026. Setiap penerima mendapat Rp600.000 per tahap atau Rp2.4 juta dalam setahun. Penyaluran dilakukan 4 tahap masing-masing setiap 3 bulan melalui kecamatan di Kabupaten Situbondo. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Gimana so far hari Rabunya? Apakah hektik sekali teman Pro 2? Apalagi ini midweek, biasanya tuh deadline-nya udah mulai ada separuh udah mulai dikerjain, separuh juga gak kesentuh sama sekali. Gak apa-apa, sama teman Pro 2, masih banyak temennya kok belum menyelesaikan deadline, karena ya masih di pertengahan September juga. Mungkin diselesaikan yang paling urgent-urgent dulu, baru deh nanti kalau udah akhir bulan, nah sedikit-sedikit udah mulai diselesaikan semuanya tanggung jawabnya. Gak apa-apa, nah selama kamu menyelesaikan tanggung jawab kamu di hari ini ya, tenang aja, Irza bakal nemenin kamu di Sore Ceria edisi Rabu 16 September 2026 dengan informasi yang menarik juga di interval pertama di cloud ini teman Pro 2. Dengan informasi seputar tapal kuda nih, entah dari Jember, entah dari Lumajang, Situbondo ya, ataupun dari Banyuwangi, ataupun dari Bondowoso. Nah kita tunggu aja, karena materinya juga udah disiapin nih sama Diaksa teman Pro 2. Jadi thank you Diaksa udah disiapin materinya, tinggal nanti diberikan kepada teman Pro 2 yang sore hari ini sedang mengerjakan deadline-deadline tersebut. Dengan pastinya ditemani sama lagu-lagu yang sudah disiapin juga sama MD kita ya, Aisyah Amalia teman Pro 2. Kita mulai Sore Ceria kali ini dengan lagunya jazz ya, yaitu Taman Bahagia, spesial buat teman Pro 2 untuk menemani sore hari ini.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Namun Produweh, buat kamu dengar kata imunisasi ini pastinya ya, kita semua mungkin ya sudah pernah imunisasi. Aku pun juga imunisasi juga, Namun Produweh. Nah, pasti kalau dengar imunisasi kebayangnya ya udah jarum suntik gitu kan. Pas waktu SD gulung baju biasanya langsung kayak waduh, kita disuntik ya gitu. Besok-besoknya biasanya langsung demam gitu, Namun Produweh. Bahkan yang sampai nangis, harus takut sampai ada yang fobia juga. Nah, suasana seperti ini ternyata coba diubah loh dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau bias nih di Kecamatan Tanggul Jember, Namun Produweh. Biar gak ada yang trauma lagi sama jarum suntik. Nah, kegiatan imunisasi di MI Alfala ini, Kecamatan Tanggul, pada 15 September kemarin ya, berlangsung dengan pendekatan yang lebih humanis nih dan juga menyenangkan. Walaupun masih ada beberapa anak yang kelihatan tegang, itu pasti sih. Nah, setelah mendapat vaksinasi ini justru banyak yang kembali ceria. Bahkan ada juga anak yang tetap tersenyum dan juga berpose saat sedang disuntik. Malah senang ya. Ini agak beda gen alpha ini sekarang ini. Nah, dalam program ini vaksin MR ini diberikan untuk membantu melindungi anak dari campak ya. Sementara vaksin HPV atau HPV menjadi bagian dari upaya pencegahan kanker serviks sejak dini. Dan yang menarik, pelaksanaan imunisasi yang melibatkan kolaborasi tenaga kesehatan, lalu ada pihak sekolah juga dan orang tua pastinya, yaitu tujuannya bukan untuk cuma memastikan anak mendapatkan vaksin aja, tapi juga ngebuat pengalaman imunisasi nggak terlalu menakutkan, apalagi sampai trauma itu tadi. Nah, harapannya stigma takut disuntik nih perlahan bisa berkurang. Anak-anak pun bisa mendapatkan perlindungan kesehatan sambil tetap ngerasa nyaman dan juga ceria. Jadi Namun Produweh ya, imunisasi mungkin memang gak selalu jadi momen yang menyenangkan, tapi dengan suasana yang ramah dan juga pendekatan yang tepat, pengalaman itu bisa dibuat jauh lebih nyaman untuk anak juga. Mungkin nanti diiming-imingi jajanan ya, bisa jadi nanti diiming-imingi jam kosong. Nah, itu juga bahagia kayaknya anak-anak sekarang.

0: Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebelum Irza lanjutin nemenin kamu di sore ceria kali ini, aku mau menyampaikan nih laporan kehilangan Rumah Pro 2. Telah hilang berupa STNK dengan nomor P5633IT atas nama Setia Basuki Jijar. Alamat Jalan Teguh Umar 65 RT2 RW6 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P4052LB atas nama Tina Yahni. Alamat Dusun Kerajaan RT1 RW2 Dusun Jubong Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P9052UK atas nama Hadiyus Salam. Alamat Jatilawang RT2 RW10 Kelurahan Tegal Wangi Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK dengan nomor P3822LY atas nama Eka Oktaviana, alamat Dusun Kerajaan RT1 RW6 Dusun Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR di Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.
1: Gonna be fucking hard.

0: gak sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari, mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi, bedanya pakai kuda.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, ada satu lagu yang nomor 2 dari Naufal Syahizani, Super Eksis nomor 2. Nah, kalau kamu pengen jadi makin eksis ya, dengan bahasa Inggrisnya, nah, tenang aja. Sebentar lagi kita masuk ke interval English Corner, di mana kita bakal belajar ya bahasa Inggris bareng-bareng nih nomor 2, dan juga ada teman kita dari SMA 2 Jember juga yang bakal sharing tentang keseharian mereka dan juga kesenangan mereka nih untuk mengisi waktu luang ketika istirahat untuk ini ya setelah sekolah dan berkegiatan segala macamnya. Apakah tentang musik, apakah tentang game, atau tentang lainnya teman Pro 2? Nah, tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bakal ada Irsa dan juga Aisyah bakal nemenin kamu di English Corner pastinya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Tahukah kamu, paparan sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit bisa membantu tubuh mengatur jam biologis atau body clock. Cahaya pagi memberi sinyal ke otak bahwa hari sudah dimulai, sehingga tubuh memproduksi hormon yang bikin kita lebih segar dan fokus. Itulah kenapa orang yang terbiasa kena matahari pagi cenderung lebih mudah bangun dan tidak terlalu mengantuk. Jadi, sebelum memulai aktivitas hari ini, sempatkan buka jendela, hirup udara pagi, dan biarkan sinar matahari membantu tubuhmu siap menjalani hari.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
4: Teman terbaik.

0: Nigeria. Cheerin sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Pro 2.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman.
2: Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu.

RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Wow, setelah seru-seruan di English Corner ya, kita belajar bahasa Inggris sama Pro 2. Semoga juga menambah insight kamu tentang bahasa Inggris, vocabulary-nya, sentence-nya. Iya, kita semuanya belajar, gak apa-apa. Nah, selanjutnya kita bakal ke lagi ya, balik lagi ke sore ceria di interval ketiga ini, teman Pro 2. Ada Chang Chimen. Kita ngebahas satu topik yang bakal kita lempar, bakal aku lempar di sosial media. Jadi stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu.

Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak

0: sebagai negara, termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
1: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari.
2: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Langsung Pro 2, aku mau ingetin kamu, kamu bisa banget loh dengerin RRI ya setiap jam nonstop 24 jam boleh banget. Caranya lewat RRI digital aja, udah gratis, benefitnya banyak ya kan. Kayak kamu bisa ngelihat podcast yang insightful banget, terus juga baca berita terkini dari RRI.co.id, terus kamu juga bisa bikin playlist musik-musik favorit kamu juga Lom Pro 2. Apalagi mau kepoin penyiar favorit kamu juga bisa, karena di RRI digital tuh udah terhubung sama Instagramnya penyiar-penyiar Pro 2 terutama. Nah selain itu semuanya gratis, 0 rupiah. Kalau platform lainnya harus berbayar berlangganan setiap bulannya ya kan. In this economy mending cari yang 0 rupiah aja, yaitu RRI Digital. Udah tersedia juga nih di App Store dan juga Play Store. Yuk download RRI Digital sekarang juga.

teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang.

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan-Mu.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: kami punya kisah para dewa Olympus, Indonesia juga memiliki epos mitologi yang diwariskan selama berabad-abad. Lagaligo atau Surek Galigo, sebuah epos masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan. Berakar dari tradisi lisan dan juga kemudian dituliskan sekitar abad ke-14. Kisah ini menceritakan penciptaan dunia, hubungan antara langit, bumi, dan dunia bawah, serta petualangan tokoh-tokohnya termasuk Saweri Gading dan putranya Ilagaligo. Dengan sekitar 6.000 halaman folio, Lagaligo dianggap sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia dan telah diakui dalam Memory of the World UNESCO. Lebih dari sekedar mitologi, Lagaligo menjadi warisan yang merekam cara masyarakat Bugis memaknai asal-usul kehidupan dan juga alam semesta.
1: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
2: Pengen jadi pengusaha dong.
3: Jadi dosen.
4: Pengen jadi hakim agung.
5: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
1: Terus, kira-kira tantangannya apa?
3: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
5: Masih suka diremehin.
3: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh, udah deh, di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
5: Ya kalau bisa, Mbok. Jangan kasar sama perempuan gitu.
1: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
3: Bisa banget.
5: Gak ada yang gak mungkin. Oh pasti bisa.

Masih bareng Ijal teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Waktu ini menunjukkan pukul 5:50 teman Pro 2 yang mungkin ini pada maghrib juga. Mungkin dari kamu lagi pulang dari kantor ya, dari berkegiatan pada hari Rabu ini dengan segala dar-dar kesibukan duniawi ya. Mungkin mampir-mampir dulu untuk jajan-jajan sekalian untuk makan malam dan segala macamnya, mumpung keluar juga kan. Nah, boleh nih rekomendasi-rekomendasi mungkin makan soto enak nih di malam ini biar anget. Atau malah kalau di sini sih cocok dong Pro 2, karena di studionya Pro 2 tuh dingin banget. Nah, kalau di luar kayaknya hawanya lumayan agak hot ya, dari siang tadi hot banget, dan beberapa hari kebelakang juga memang Jember nih hotnya luar biasa, sampai dengan 32 derajat Celcius ya, tapi rasanya tuh sampai 35 derajatan. Jadi buat room Pro 2 yang memang sering keluar di siang hari, cocok banget untuk selalu apply dan reapply. Harus sih, gak harus cocok sih room Pro 2, itu cocok banget, harus banget apply dan juga reapply sunscreennya. Terus minum air putih yang cukup ya, jangan sampai kurang, nanti dehidrasi tiba-tiba pingsan di tengah jalan kan gak lucu ya. Terus juga mungkin malam ini mau cari makan malam, boleh juga nasi goreng kah, nah cocok juga. Terus sate cocok juga. Apalagi nih, mungkin apa ya yang seru ya malam-malam gini. Aku tuh beberapa hari belakang ini lagi BM katsu teman Pro 2. Tapi kok iyalah agak lumayan susah nyari katsu. Ada beberapa resto yang jual katsu, pas disamperin kosong. Nah, kalau kamu BM-nya apa nih teman Pro 2? Boleh ya ngasih rekomendasi juga boleh. Banyak banget kok makan malam tuh rekomendasinya, jajan-jajan tuh biasanya di area kampus lumayan ramai juga. Aku biasanya pulang dari sini ya, itu tuh jam 8 tuh masih ramai banget, apalagi ini. Sekalian pulang dari kantor ya kan, mampir dulu ke resto untuk beli, ke warung dan segala macamnya untuk jajan-jajan makan malam kamu gak apa-apa. Masih aku temenin sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat sebelum kita jalan-jalan ke Jakarta. Jadi di sini aja sama Ija ya.

0: Satu bar sinyal merupakan tampilan kecil di sudut layar yang sering bikin cemas. Padahal, simbol ini menentukan seberapa jauh kita bisa terhubung. Sebelum era jaringan seluler, komunikasi jarak jauh butuh kabel dan waktu. Tak ada konsep sinyal naik turun seperti sekarang. Ketika ponsel mulai bergantung pada jaringan nirkabel, indikator sinyal pun diciptakan untuk menunjukkan kekuatan koneksi dalam bentuk yang paling sederhana.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?

Ngobrol dua, kalau kamu sering scroll-scroll TikTok, sosial media ya, entah itu Instagram, TikTok, dan juga X ya, mungkin belakangan ini sering lihat tren grounding nih, atau earthing tuh ngobrol dua. Caranya sederhana, berjalan tanpa alas kaki, dan juga ngebiarin kaki ini bersentuhan langsung dengan tanah gitu, rumput-rumput gitu ngobrol dua. Tapi benar gak sih aktivitas ini bisa bikin imun lebih kuat? Nah ini, menurut informasi ya, sampai sekarang klaim bahwa grounding ini bisa meningkatkan sistem imun atau mencegah infeksi virus belum didukung bukti ilmiah yang kuat nih. Karena kontak langsung kulit dengan permukaan bumi memang bisa menimbulkan perubahan pada potensial listrik tubuh. Tapi adanya perubahan secara fisik tersebut nggak otomatis, berarti sistem kekebalan tubuh juga jadi lebih kuat. Nah, beberapa penelitian awal memang pernah melihat kemungkinan ya hubungan grounding dengan hal seperti stres, peradangan, nyeri, kualitas tidur, dan juga sistem saraf. Tapi penelitian tentang manfaat tersebut masih memiliki keterbatasan, sehingga hasilnya belum cukup untuk dijadikan bukti bahwa grounding nih punya manfaat medis tertentu. Nah ini yang penting nih dibedakan, sesuatu bisa aja secara teori atau biologis terlihat masuk akal ya teman-teman berdua, tapi belum tentu sudah terbukti efektif dalam uji klinisnya. Untuk klaim seperti mencegah infeksi virus atau menurunkan resiko sakit, nah dibutuhkan bukti penelitian yang lebih kuat lagi. Jadi kalau teman-teman pro 2 pengen ngecoba grounding ini sebagai aktivitas santai, boleh banget kok selama dilakukan dengan aman. Misalnya ya jalan santai di lingkungan yang aman dan juga bersih nih. Tapi jangan jadikan pengganti langkah mencegah kesehatan ataupun pengobatan yang sudah terbukti secara medis. Boleh banget kalau kamu pengen jalan gitu grounding kembali dengan menyatu dengan alam gitu teman-teman pro 2, cekeran doang gitu. Tapi juga diperhatikan kebersihannya setelah cek heran itu, setelah grounding itu ya, kita ya cuci kaki, cuci tangan dan segala macamnya biar itu kuman-kumannya juga hilang gitu loh, produk terhempas. Nah, kamu sibuk grounding tapi kamu enggak menjaga kebersihan, ya sama aja. Katanya mau ini ya meningkatkan imun, tapi kamunya sendiri enggak menjaga kebersihan, ya sama aja. Karena dari kuku selaku kuku-kuku kita ini kan kalau masuk kotoran kan juga akhirnya menimbulkan penyakit juga. Makanya harus bijak juga nih teman pro 2. Menikmati alam tuh boleh banget, tapi kalau ada tren kesehatan yang rame di media sosial, jangan langsung dianggap semua klaim itu udah terbukti ya. Cari tahu dulu sumbernya, lihat bukti penelitiannya juga, dan juga bedain mana yang sekedar tren dengan mana yang memang sudah terbukti secara medis. Jangan langsung percaya teman pro 2, karena itu tadi, kamu FOMO-FOMO, ikutan tren ternyata gak ada manfaatnya, terus malah menimbulkan penyakit lainnya. Waduh, bahaya dong.

Bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno di

berkembang hingga menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak. Kini, lollipop hadir dalam berbagai bentuk, warna, dan rasa yang unik, mulai dari rasa buah-buahan hingga kombinasi rasa yang tak terduga. Jadi,

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Siapa nih yang selama ini mungkin ya pada nganggep kulkas ini sebagai tempat paling aman buat nyimpan makanan. Tapi ternyata nih ngobrol dua, gak semua bahan makanan cocok loh disimpan di suhu yang dingin seperti kulkas. Nah, beberapa bahan makanan justru lebih baik disimpan di suhu ruang karena suhu kulkas ini bisa mempengaruhi rasa, tekstur, dan juga bahkan kualitasnya. Nah, ada sejumlah makanan yang sebaiknya gak langsung masuk kulkas juga nih. Yang pertama adalah kentang dan juga ubi-ubi. Suhu dingin ini bisa ngebuat pati di dalamnya ya berubah jadi lebih banyak gula sehingga rasanya bisa jadi lebih manis nomor 2. Karena itu kentang dan juga ubi lebih baik disimpan di tempat yang sejuk, gelap dan juga punya sirkulasi udara yang baik nih. Berikutnya ada bawang merah dan juga bawang putih dan juga bawang bombay. Kalau masih utuh, bahan-bahan ini sebaiknya disimpan di tempat yang kering ya dan memiliki ventilasi. Tapi kalau udah dikupas ataupun dipotong barulah bisa disimpan di kulkas, tentunya dalam wadah tertutup. Karena sering kita jumpai juga nomor 2, aku kalau nyimpan bawang-bawangan ini ya terlalu lama di dalam kulkas malah tumbuh kayak rimbun banget ya di dalam kulkas ini isinya bawang-bawangan semuanya. Tuh, jadi harus ini nomor 2 disimpan yang rapat gitu wadahnya, yang tertutup rapat. Jangan sampai ada hawa-hawa itu masuk ya. Memang dinginnya pastinya masuk sih. Cuman kalau didiemin terus akhirnya ya itu tadi tumbuh ada akarnya lah, tumbuh daunnya lah dan segala macamnya. Terus ada juga nih tomat yang lebih cocok disimpan di suhu ruang aja. Suhu dingin ini bisa ngebuat teksturnya berubah dan juga rasa tomat menjadi kurang optimal. Lalu hal yang sama nih berlaku dengan pisang dan juga alpukat yang masih mentah nih. Nyimpen di kulkas justru bisa memperlambat proses pematangan. Betul sekali. Terus ada juga pepaya kayaknya teman-teman berdua. Pepaya tuh kalau disimpen di dalam kulkas ya, itu proses matangnya itu agak lama. Dan sebaiknya kayak disimpan di ini ruang yang memang sedikit cahaya gitu nomor 2 kalau kamu mau cepet matengnya. Kan kita beli ya, kalau keluargaku tuh beli pepaya tuh agak yang hijau-hijau gitu nomor 2. Nah, nanti karena stok kan, jadi agak banyak belinya terus masih hijau-hijau gitu, nanti disimpan dulu. Nah, beberapa hari kemudian pas stoknya yang udah matang udah habis, baru deh itu pepayanya diambil. Nah, pas gitu, nggak terbuang sia-sia, nggak nunggu juga terlalu lama juga nomor 2. Terus kemudian ada madu. Madu sebenarnya nggak perlu disimpan di kulkas. Nuh, siapa tuh yang masih nyimpen madu di dalam kulkas? Nah, suhu dingin ini bisa membuat madu jadi lebih kental nomor 2 dan juga lebih cepat mengalami kristalisasi atau membeku nih. Terus roti juga kurang cocok disimpan di bagian pendingin kulkas karena bisa lebih cepat kehilangan kelembapannya dan jadi keras ya. Ya bener sih, kayak batu gitu jadinya kayak kering banget. Nah, kalau pengen nyimpen dalam waktu yang lebih lama, pembekuan ini bisa jadi pilihan. Nah, dimasukin ke freezernya aja kalau pengen nyimpen buat lama gitu. Dan terakhir adalah kopi. Oh, baik dalam bentuk biji maupun bubuk ya. Sebaiknya kopi ini disimpan dalam wadah kedap udara, di tempat yang sejuk, kering, dan juga jauh dari cahaya. Menyimpan kopi di kulkas bisa beresiko membuat penyerapan aroma dari makanan lain. Oh iya benar. Jadi ini kopinya tuh jadi aromanya berbagai macam ya. Misal kamu simpen bareng sayur-sayuran yang memang beraromanya tajam, nah kopi kamu juga sama nih, wanginya nanti kayak bawang bombay ya, nomor 2. Jangan sampai ya bikin kopi rasanya bawang bombay, varian baru kayaknya. Jadi kulkas ini memang penting untuk menjaga kesegaran. Banyak jenis makanan, tapi bukan berarti semuanya bahan makanan ini harus masuk ke kulkas semuanya. Ada yang nyimpen nasi juga ya. Nasi ini teman-teman berkat dalam kulkas ya, apa tuh? Bapak-bapak biasanya nyimpen nasi ini ya, nasi berkatnya di dalam kulkas karena ia masih ada nanti sayang dan segala macamnya. Waduh, bapak-bapak ini nggak bisa ya organize yang bagus. Nah, dengan mengenali cara penyimpanan yang sesuai nih teman-teman berdua, kita bisa menjaga rasa, teksturnya dan juga kualitas makanan tetap lebih baik dan juga aromanya juga ini ya nggak berubah juga. Jadi pintar-pintar kita untuk melihat atau memilih ya makanan-makanan apa yang cocok ditaruh di kulkas.

0: Makan apa?
1: Duh, di sana
0: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah kamu melihat tulisan Best Before atau EXP di kemasan makanan? Sekilas terlihat mirip, tapi ternyata punya arti yang berbeda. Tulisan Best Before menunjukkan batas waktu terbaik sebuah produk untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, makanan biasanya masih bisa dikonsumsi selama kemasan masih baik, tidak berubah warna, bau, ataupun rasa. Hanya saja kualitas seperti tekstur dan juga kesegarannya sudah menurun. Sementara itu, EXP atau Expiration Date adalah tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas akhir keamanan produk. Setelah melewati tanggal ini, produk dilarang untuk dikonsumsi karena kualitas dan juga keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Jadi jangan cuma lihat tanggalnya aja, tapi pahami juga keterangannya.
4: Wey, lu budak.
5: Gobo.
4: Oke, Ki.
6: Hei gendut, kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya, awas.
7: Iya, aku gak makan kok.
8: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
7: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
8: Ya, itu karena kamu gendut.

melukai fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.

setiap tahun ya pengunjung dari luar negeri ke Indonesia tuh makin banyak teman Produa. Nah kalau ngomongin alasan orang datang ke Indonesia, mungkin yang kepikiran pertama adalah biasanya tuh alamnya ya, pantainya, budaya dan segala macamnya. Tapi ternyata makanan juga punya peran besar loh dalam menarik wisatawan mancanegara. Siapa tahu juga, luar biasa. Badan Pusat Statistik yang disampaikan Kementerian Pariwisata menunjukkan 58,34% wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2025 melakukan aktivitas wisata kuliner ataupun gastronomi nih. Dan angka ini menunjukkan bahwa mencicipi makanan lokal bukan sekedar kegiatan tambahan saat liburan, tapi udah jadi bagian penting dari pengalaman wisata juga. Nah, Indonesia sendiri punya modal yang besar banget untuk mengembangkan wisata gastronomi ini dengan lebih dari 17.000 pulau ya. Setiap daerahnya pasti kan punya makanan ciri khasnya sendiri. Bahkan pangan tradisi sampai dengan cara memasaknya juga berbeda-beda. Namanya juga beda-beda, teman-teman Produa. Nah, di balik satu hidangan biasanya ada cerita tentang budayanya, kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pokoknya ada historinya di balik sebuah makanan itu. Nah, karena itu gastronomi sebenarnya enggak cuma soal makanan yang udah tersaji di atas meja makan kita. Ada petani, nelayan, produsen bahan pangan, juru masaknya, pelaku UMKM sampai dengan masyarakat yang ngejaga resep itu dan juga tradisi kuliner dari generasi ke generasi, turun temurun gitu. Nah, sebagai bagian itu ikut membentuk semua bagian tadi ya, itu membentuk pengalaman gastronomi Indonesia. Dan menariknya, perkembangan media sosialnya juga ikut loh membuat wisata kuliner semakin mudah dikenal. Generasi muda termasuk Gen Z, milenial, Gen Alpha juga banyak membagikan pengalaman mereka setiap kali mencoba makanan atau mengunjungi tempat makanan tertentu. Dari sebuah unggahan yang diupload di sosial media, orang nih yang awalnya cuma ngelihat makanan di media sosial bisa jadi penasaran nih. Nah, masukin ke daftar tujuan ketika berkunjung ke satu daerah. Dan potensi inilah yang kemudian coba dikembangkan lewat Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 dengan tema From Local Roots to Global Recognition. Nah, program ini nggak hanya ini ya memperkenalkan makanan aja, tapi juga mengangkat nih asal usul bahannya, terus hidangannya, kearifan lokal, tradisi serta filosofi yang ada di baliknya. Rangkaian utama Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 akan berlangsung di Solo dan juga Yogyakarta nih teman-teman Produa pada 26 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Kementerian Pariwisata juga memperkenalkan berbagai upaya untuk memperluas pengenalan kuliner Indonesia, termasuk Indonesia Gourmet Guide ya, dan juga Indonesian Local Eateries teman Produa. Mohon maaf agak susah ya. Nah, ini buat teman Produa yang pengen mencoba nyicipi. Biasanya tuh kalau ini ya teman Produa ya, rangkaian acara ini banyak nih makanan-makanan dari Nusantara yang bakal tersaji di Solo dan Yogyakarta pada tanggal 26 sampai dengan 4 Oktober.

kuliner-kuliner Indonesia juga, terutama yang kuliner-kuliner di ini UMKM gitu, yang ada tradisional di pinggir jalan gitu ngompro dua. Nah biasanya itu tuh pada viral, banyak yang ini, banyak yang benerin juga, karena tuh banyak wisatawan mancanegara yang salah nyebut lah, terus yang nggak ngerti bahan-bahannya apa karena keterbatasan bahasa ya kan. Banyak yang ini, yang pedagang tuh susah untuk menjelaskan apa sih kandungan di dalam makanan ini, terus bahan-bahannya apa aja gitu. Nah dibantulah sama netizen, oh diterangin nih, ini bahannya ini itu dan segala macamnya. Terus juga dikasih apa namanya pengertian juga, kayak asal usulnya dari mana gitu ngompro dua. Pokoknya seru banget sih kalau ngomongin soal makanan itu ya. Bisa makanan Indonesia juga ini go internasional, banyak banget kok. Ada rendang, ada soto dan segala macam. Ada bubur juga tuh ngompro dua. Tahu kocek siapa tahu bakal viral juga, karena udah beberapa daerah juga udah ini ngompro dua, sudah tersentuh dengan tahu kocek itu. Jadi mungkin makanan lainnya bisa jadi andalan ya, makanan-makanan dari Jember ataupun dari Tapalkuda nih. Kita tunggu mana lagi nih yang bakal viral, atau kita viralin aja teman-teman.

0: melihat gerakan Pilates sekarang, mungkin tak pernah menyangka kalau latihan ini lahir pada masa perang. Metode Pilates diciptakan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang pria asal Jerman pada awal abad ke-20. Saat Perang Dunia Pertama, ia mengembangkan latihan fisik untuk membantu meningkatkan kekuatan dan juga kebugaran para tentara yang mengalami cedera. Dari sinilah konsep latihan dengan kontrol gerakan, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh mulai berkembang. Dari latihan pemulihan tentara, Pilates kemudian berkembang menjadi olahraga yang dikenal di berbagai penjuru dunia.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

kita tinggal sisa-sisanya aja nih sama produksi sore ceria ini ya. Karena Eja udah dari tadi nemenin kamu yang lewat tadi interval pertama di Cloud, terus di Skena Special English Corner kita belajar bahasa Inggris bareng teman-teman dari Semada Jember, terus juga informasi-informasi yang menarik ya pastinya udah aku bawain juga untuk kamu special buat teman Pro 2. Nah, saat lagi kamu akan kita bakal jalan-jalan deh teman Pro 2 ke Jakarta yuk. Bakal ada Jebung loh. Kamu tahu Jebung enggak sih teman Pro 2 yang ini lagi yang kemarin sempat viral juga. Suaranya tuh bagus banget, terus bikin tren lagu-lagu gitu, suaranya enak banget sampai viral juga. Nah, ini spesial di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta. Bakal guest-nya nih, guest star-nya adalah Jebung Tom Pro 2. Kira-kira ada keseruan apa yang bakal dikuliti sama Edit nih di Pro 2 RRI Jakarta. Nah, makanya stay tune aja. Ija signing out dulu deh dari Jember, signing out dulu. Kita bakal jalan-jalan ke Jakarta. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata teman Pro 2, dan juga selamat beraktivitas di malam hari ini. Mungkin mau istirahat dan segala macamnya enggak apa-apa. Emang waktunya istirahat teman Pro 2, jangan terlalu diforsir ya. Kalau udah capek ya istirahat aja. Jangan ditambah-tambah deadline-nya, ditambah-tambah lemburannya. Jangan ya. Kita istirahat bareng-bareng. Dah, Ija signing out dulu. Bye-bye teman Pro 2. Terima kasih. Love you.

0: RI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang izin 26 perusahaan dibekukan terkait Kahutla. Berikutnya tentang Kemendikti Saintek luncurkan layanan satu beasiswa, dan informasi ketiga tentang Kahutla Jember capai 38 kejadian lereng Argopuro jadi perhatian. Dan Info Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut Kemenhut telah membekukan izin usaha 26 perusahaan terkait kebakaran hutan dan juga lahan. Sanksi tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum dan juga dapat disertai kewajiban pemulihan lingkungan serta proses pidana jika ditemukan indikasi tindak pidana. Nah, saat ini Direktorat Jenderal Gakum Kehutanan juga menangani 46 kasus yang melibatkan 15 korporasi dan juga 31 persorangan. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah berstatus P21, sementara lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan juga penyidikan. Kemendikti Saintek memperkenalkan layanan digital satu beasiswa Indonesia yang mengintegrasikan informasi beasiswa dari berbagai sumber dalam satu platform saja. Sistem ini ditujukan untuk memudahkan pencarian beasiswa sekaligus mencegah penerima mendapat pendanaan ganda, sementara mahasiswa lain tidak kebagian. Dan per 15 September 2026, platform tersebut telah siap menampilkan 71 program beasiswa. Layanan ini dilengkapi fitur pencocokan antara pencari dan juga pemberi beasiswa, sementara pengelolaan dana tetap berada di masing-masing mitra. BPBD Jember mencatat 38 kejadian karhutla hingga pertengahan September 2026, terdiri dari 9 kebakaran hutan dan juga 29 kebakaran lahan. Salah satu yang menjadi perhatian berada di lereng Argopuro dengan luas area terbakar sekitar 488 hektar sejak titik api terpantau 12 September lalu. Medan yang terjal membuat pemadaman lewat jalur darat sulit dilakukan. BPBD Jember berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur dan juga BKSDA, termasuk penyiapan opsi pemadaman udara menggunakan helikopter. Penyebab kebakaran masih belum diketahui dan juga masyarakat diimbau waspada selama musim kemarau. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan Om Pro 2, mari kita bergabung dengan musik live chat bersama Pro 2 RRI Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman kan buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya.
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masyaallah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, ay, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class. Apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi. Mana pundi-pundi. Gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena
0: nanti
1: beneran.
0: Ya?
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya?
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah. Kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Okay. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak, kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Gitu. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Masih.
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya lah.
0: Bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nggak sih?
0: Iya sih, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir,
0: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan?
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: ya.
1: Bingung. Tapi bener. Yang kelihatannya gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya,
0: kan,
1: ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih, pengen punya album gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Kayak itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess, punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: Benar.
1: Pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya, asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Setelah dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
0: Betul.
1: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang sedep banget.
0: Sedep banget
1: ya.
0: Itu ya.
1: Ah ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh, iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright. Berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa gitu. Sih ini mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
0: pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Pura-pura gak bingung aja, pura-pura gila
0: biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Kayak melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh. Swaggy. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it. Betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Okay. Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Oke.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasanya itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lagi kan ceritanya kan.
1: Iya kayak, ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, gitu. Ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin.
0: Ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Udah
1: bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
0: Malah
1: selingkuh. Gitu. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
1: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya. sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh, yeah. Alright. Selanjutnya sub dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sub dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sub selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sub selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Gitu. Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncak ya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Betul. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Oke.
1: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
0: betul.
1: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
0: yang
1: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era ya. Berarti dungdut juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Oke.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: mau tenar
1: dan dungdut itu karir.
0: Oke.
1: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
0: Oke.
1: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke.
1: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
0: Oke.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi.
0: Okay.
1: Setelah sub selada, aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau dungdut sendiri?
1: Kalau dungdut, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Oh, asik. Iya, benar-benar.
1: Dungdut. Dung tak kedang dung dat, gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh, gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu dung dat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di mau tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Oke. Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album
1: ini? Karena
0: aku
1: suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin, iya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon okay, produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat tak dang Dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat tak dang Dungdat, udah right, gitu doang.
0: Okay,
1: gak okay, ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Oh, right. Okay,
1: tapi okay, akhirnya got aku it, masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, teman-teman Bro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap teman-teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini menjadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah, benar. Bisa lah ya. Kayak rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLS? HLLS?
0: HLSSHSMMLB. Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasilololomom.
0: Lewa kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin ya.
1: Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi. Yes. Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Yeah. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Dia tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga.

0: yang reasonable.
1: Benar.
0: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh bun, aku ngefans banget, aku koleksi. Ah.
1: Yah, langsung dong harga berubah.
0: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
1: Ah, I see.
0: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Aku dua kali. Tiga kali. Satu kali. Satu kali enggak aku foto.
1: Oke.
0: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Sebenarnya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja, jadi sama-sama mau cek sound. Gak sengaja, satu hotel, terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru, akhirnya kita masuk di lift berdua doang, awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng, ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
1: Betul.
0: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
1: Iya.
0: Abang mixer loh.
1: Bener, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
0: Kaku
1: banget.
0: Dia kan bisa yang kayak apa kek?
1: Basa-basi apa kek?
0: Oh lagi di hotel siapa? Aku juga di sini kan lebih cair.
1: Bener.
0: Gitu cair. Aduh masa Umi cek sam?
1: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
0: Akhirnya cuma kayak iya, juga cek sam. Duh sayang.
1: Sedih sekali. Iya untung baik sih. Benar.
0: Umi love.
1: Oke. Selanjutnya ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
0: Prosesnya susah dibuat di album sedep.
1: Paling susah.
0: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma gini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
0: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya.
1: Okay.
0: Nah kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri. Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu. Ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya, saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
0: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
1: Bener.
0: Lama banget kayak, bang lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP mas gitu. Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
1: Bener.
0: Hello mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Iya, beda di tombolnya nih.
0: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
1: Bener,
0: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
1: Gak bisa.
0: Aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu. Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
0: karena
1: akhirnya.
0: Sambil belajar.
1: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
0: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
0: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
0: pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih udah familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
0: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
0: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul, I know
0: harus
1: it.
0: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
1: Betul.
0: Kan foto harus ada apa?
1: Taste-nya.
0: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
0: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
1: Betul, betul.
0: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya. Lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini. Lo kesini, lo bantuin ini.
1: Bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya?
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
0: Karena yang penting jangan merasa nih. Karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Bener.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Bener.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Iya,
0: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih, Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
1: off-beat.
0: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Menurut aku. buat teman-teman produser. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album.
1: Betul.
0: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku. Dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out. Alright. Okay, everything is sedap. Sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya
0: iya,
1: sedap
0: dah. Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil. Tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
1: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan
0: terima
1: ada
0: kasih
1: album showcase.
0: Terima.
1: Ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung 1 jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jaibung.
1: Bye-bye.

0: Teman Pro 2 baru saja kita ikuti untuk Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kita sudah kembali lagi barengan aku di Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 98.5 FM Pre-2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre-2. Balik lagi barengan aku Dita Aulia yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Dan seperti biasa untuk interval pertama di Jaga Malam, kita bakal ngobrol dan update bareng komunitas lokal di program Ngumpul. Dan saat ini kamu gak cuman bisa dengerin kita lewat radio aja, kamu juga bisa memantau kita lewat live YouTube RRI Jombor dan juga live TikTok Pre-2 Jombor, teman Pre-2. Dan di malam hari ini spesial banget, aku gak ngobrol sendirian karena sudah kita kedatangan teman kita dari Zooners untuk sharing di malam hari ini dengan topik healing atau sekedar kabur dari masalah nih, teman Pre-2. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut soal topiknya, kita sapa dulu dan kenalan dulu pada malam hari ini. Sudah hadir di studio Pre-2 ada Kak Dani Wilisya Putra. Hai, dan juga halo. Kak Nur Azilatul Inayah.
1: Halo semuanya.
0: Hai, selamat malam.
2: Selamat malam, halo teman-teman Pro2.
0: Bagaimana kabarnya di malam hari ini, guys?
2: Kabar baik, Kak.
0: Sehat ya?
1: Baik, sehat.
0: Lancar semuanya di hari ini?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh kali disapa dan juga kenalan dulu sama teman Pro2 di luar sana yang sekarang lagi menyimak kita di malam hari ini. Kita mulai dari siapa dulu?
2: Ladies first.
0: Ladies first. Ladies first.
1: Ladies first ya. Oke. Halo teman-teman Pro2, kenalin aku Nur Azilatul Inayah. Aku biasa dipanggil Zila dan aku di sini bareng sama kakak ganteng ini.
0: Kakak ganteng gak tuh. Boleh di spill dong siapa? Siapa namanya?
2: Halo teman-teman Pro2, kenalin aku Dani Wilisa Putra. Biasa dipanggil Willy, aku dari visi, bukan dari Zener ya.
0: Special guest kita berarti ya.
1: Special guest kita malam ini nih, Kak.
0: Ada Kak Willy dan juga Kak Zila. Zila. Oke, kalau Kak Willy dari FISIP ya, jurusan apa kau boleh tahu?
2: Aku di jurusan administrasi negara, teman-teman Pro2. Halo, siapa tahu ada yang lagi dengerin dan di jurusan yang sama.
0: Nah, temennya nih, atau kakak tingkatnya. Oh, kamu semester berapa sekarang?
2: Aku semester 7, Kak.
0: Semester 7, wow, mepet ya, mepet sebentar lagi. Ini lagi sibuk-sibuknya berarti?
2: Ya, sibuk S-word itu.
1: S-word banget ya.
0: Itu,
1: ya,
0: itu.
2: Jangan disebut janggal. Ya, kalau lagi
0: itulah pokoknya, pasti tahu lah ya. Kalau dari Zila, sekarang semester berapa? Berarti kamu dari Zooners ya?
1: Betul. Aku sekarang semester 5 sih, Kak.
0: Betul. Semester 5. Masih agak longgar atau sudah lumayan padat juga di semester 5?
1: Bisa dibilang sudah lumayan padat ya, Kak.
0: Dan mungkin sebelum kita masuk, tadi kita sudah menyebut Zooners. Nah, sebenarnya Zooners itu apa sih? Boleh dijelaskan sedikit tentang Zooners, Kak Zila?
1: Oke, mungkin ini masuk ke ranah aku ya, Kak. Untuk Zooners sendiri itu kepanjangannya Zona Persners. Nah, untuk Zona Persners sendiri itu biasanya UKM yang ada di Fakultas Keperawatan. Biasanya itu lebih fokus ke konten-konten, terus report. Terus salah satunya juga kita siaran di RRI ini gitu.
0: Oh, wow. Jadi juga membentuk relasi juga.
1: Betul.
0: Ya di Zooners ini.
1: Betul.
0: Oke, kalau kamu di Zooners ini tugasnya sebagai apa?
1: Kalau aku sendiri di divisi reportase kebetulan.
0: Oh, boleh jelasin gak itu tugasnya apa dan ngapain aja?
2: Betul.
1: Nah, oke. Kalau di bagianku sendiri tuh kebetulan kita ada 3 orang dan itu ada bagiannya masing-masing. Kalau dari aku sendiri itu bagi orang yang mau wawancara. Jadi pembagiannya tuh ada yang meliput, ada yang mewawancara guest kita atau undangan kita, terus yang terakhir itu yang ngedit. Nah, jadi Zooners ini khususnya UKM yang ada di Fakultas Keperawatan kayak gitu sih, Kak. Jadi nanti kita meliputnya siapa? Meliput kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Keperawatan khususnya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Betul.
0: Dan kamu tadi yang bagian mewawancarai?
1: Betul.
0: Wow, bagaimana rasanya sekarang kamu ada di bagian diwawancarai?
1: Nervous sih ini, Kak.
0: Masih nervous, kan kamu udah biasa mewawancarai. Sudah ahli. Sudah ahli. Ahli mengulik nih.
2: Loh?
0: Takut tiba-tiba aku yang dikulik di sini. Gitu.
1: Bahaya.
2: Kalau bahasa sekarang kan nyoki ya, Kak, yang diolah.
0: Waduh.
2: Mengolah.
1: Mengolah.
0: Ahli pengolahan. Oke, okay, jadi memang untuk divisinya di Zooners juga banyak ya. Salah satunya kamu untuk di bagian wawancara gitu. Dan ini pas banget dengan topik kita di malam hari ini, teman Pre 2. Mereka berdua ini pasti sibuk-sibuknya. Yang satu semester 5 join di UKM ini. Yang satu sudah semester 7. Jangan ditanya gitu ya. Sudah tanda kutip. Nah, buat kalian berdua ini pasti juga di tengah kesibukan ada yang namanya mungkin healing-healing bentar bareng teman ataupun bareng diri sendiri, me time ya. Tapi sebenarnya apakah healing ini healing beneran atau sebenarnya sekedar kabur dari masalah yang sedang kalian hadapi? Nah, ini dia yang akan kita bahas di malam hari ini, teman Pre 2. Memang kalau ngomongin soal healing ini banyak banget definisi menurut orang-orang ya.
2: Betul,
0: ada yang seperti yang aku sebut tadi, me time, ada yang bareng teman, keluarga dan sebagainya. Nah, kalau dari kalian sendiri, kalau dengar kata healing, itu apa sih menurut kalian? Hal pertama apa yang bakal muncul di pikiran kalian ketika ada kata healing? Siapa dulu yang akan menjawab? Gentleman kali. Tadi udah ladies first.
2: Boleh.
1: Sepakat, Kak.
0: Tenang aja gitu.
2: 21 ini 21 ya.
1: Support woman
0: ya, Willy.
2: Kalau dari aku sendiri, kalau lihat atau dengar kata healing ya, berarti kayak artinya menyembuhkan gitu, kayak mengembalikan sesuatu, mengembalikan something. Jadi menurut aku lebih ke mengembalikan semangat atau mungkin beberapa usaha-usaha yang udah kayaknya udah lesu nih, healing deh gitu, udah capek misalnya gitu. Jadi menurut aku healing nih sesuatu yang benar-benar bisa mengembalikan apa yang udah jadi harapan kita di awal gitu, Kak. Misal udah mulai lesu, udah mulai
0: udah
2: capek
0: gitu ya?
2: Nah udah mulai kalau sekarang istilahnya kan burn out gitu.
0: Itu biasanya burn out gitu ya.
2: Nah, betul banget, itu biasanya mungkin lagi healing gitu.
0: Oh, jadi memang untuk sebenarnya healing ini goals-nya bisa dikatakan setelahnya ya. Apakah kamu lebih semangat lagi untuk mulai mengerjakan itu?
2: Nah, itu dia. Nanti bisa diulik lagi.
0: Mengerjakan itu ataukah justru kamu makin semakin lesu? Nah, ini dia. Jadi poinnya bukan di healing-nya sebenarnya, tapi setelah healing tuh apa yang kamu rasakan, teman Pre 2? Nah, kalau dari Azila apa ini? Sebagai woman. Ini agak healingnya woman tuh ribet-ribet
2: ya,
0: gimana?
2: Beraneka ya? Ragam.
0: Oh iya, banyak banget.
1: Tentu,
0: memang kita
1: tentunya
0: gitu.
1: Loh, kita dua lawan satu.
0: Gimana kalau menurut kamu, Zila?
1: Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau dengar kata healing tentunya itu adalah istirahat sejenak dari aktivitas-aktivitas yang mungkin bikin kita kepikiran banget nih, Kak. Sama mungkin setelah istirahat adalah ngasih waktu ke diri kita sendiri tentunya. Karena karena kan selama mungkin dalam satu hari itu atau dalam satu minggu itu kita udah banyak kegiatan, mulai dari perkuliahan atau mungkin praktikum dan yang lain-lain. Jadi fisik sama pikiran kita itu udah pasti capek banget. Jadi kita perlu yang namanya istirahat sejenak, kayak gitu sih, Kak.
0: Intinya istirahat sejenak ya. Jangan keterusan. Bahaya juga.
1: Bahaya.
2: Fasir. Apalagi kan ini yang ngomong anak FKP ya, Kak ya.
0: Aduh.
2: Sibuk gitu.
0: Kenapa tuh?
2: Sibuk katanya, Kak.
0: Oh.
2: Jadi banyak praktek, banyak teori.
0: Kalau kamu gak terlalu sibuk?
1: Lebih sibuk yang sebelah sih, Kak. Magang-magang
0: iya,
1: sih, Kak.
0: Kayaknya sama-sama sibuk deh kalian berdua. Makanya bahasanya yang dipilih di malam hari ini adalah healing.
2: Betul sekali.
0: Ini sebenarnya buat kalian sendiri.
1: Buat kita semua sih, Kak.
0: Nah, betul banget, karena memang sekarang muda-mudi itu aduh gampang banget burn out ya. Dan mungkin menurut kalian kenapa dan kapan mungkin ya mereka itu merasa butuh healing setelah mungkin lelah menjalani aktivitas sehari-hari? Kenapa dan kapan? Ketika mungkin mereka merasakan kayak duh ini udah too much deh. Wih deh.
1: Too much banget.
0: Atau kenapa dan kapan menurut kalian yang pas waktunya? Apakah harus selalu weekend atau gimana?
2: Enggak selalunya tentang weekend sih, Kak, ya menurutku. Jadi mungkin capek atau lelah itu enggak mengenal waktu, enggak mengenal cepat, oh ini udah weekend, saatnya capek, saatnya numpuk lelah gitu ya. Enggak gitu kan pasti. Jadi menurut aku itu bisa jadi terjadi kapan aja. So dan kapan aja. Dan mungkin gimananya tuh misal ketumpuk kerjaan banyak banget gitu, tiba-tiba datang, tiba-tiba nambah ini nambah itu, itulah saatnya terjadi burnout.
0: Duar. Setelah itu barulah.
2: Aku gitu sih, Kak, biasanya.
0: Oh, barulah kamu merencanakan untuk healing gitu ya.
2: Healing atau tidur at least gitu.
0: Pernah enggak tiba-tiba rencana healing kamu gagal karena kerjaan
2: sering.
0: Lagi?
2: Oh, sering ini.
0: Gimana kalau gitu?
2: Udah lanjut dulu, ditunda dulu healingnya, teman-temanku gitu.
0: Apakah healingnya menjadi dua kali lipat?
2: Bisa jadi.
0: Nah, bisa jadi.
2: Kadang.
1: Tergantung gitu. Beban.
2: Tergantung beban. Dan tergantung budget juga ya. Sekarang indis ekonomi.
0: Indis ekonomi banyak banget memang batasan-batasannya. Betul. Ya. Agar kita tidak over. Oke, kalau dari Zila sendiri bagaimana? Kenapa dan kapan menurut kamu kita ini sudah mulai butuh healing?
1: Oke, kenapa dan kapan? Kalau kenapanya pasti setiap orang kan kayak punya porsi masing-masing nih Kak, dari batas punya batasan sendiri masing-masing juga dari diri sendiri. Kenapa? Betul. Kenapa itu perlu? Karena seperti yang sudah kita sebut-sebut tadi, takutnya itu burnout dan juga itu pasti bakal ganggu mulai dari diri kita sendiri, lingkungan, terus juga aktivitas yang akan kita lakukan. Kalau dari kapan sebenarnya enggak bisa dipatokin dari waktu sih Kak, karena bisa kapan aja. Kenapa aku bisa bilang kapan aja, karena dari healing sendiri ini gak melulu soal kita harus ngeluarin uang. Bisa jadi hal simpel kita dengerin musik, kita istirahat sejenak, duduk atau bahkan rebahan atau keliling-keliling sebentar, itu udah bisa termasuk healing gitu sih Kak.
0: Yang penting mah poinnya bisa mengembalikan semangat. Betul. Kamu ya Tawam Predua. Oke, ini menarik banget pembahasan kita soal healing, karena ini bakal panjang banget. Ada batasan-batasan. Betul. Biar kita gak over.
2: Betul.
0: Ini
2: Betul.
0: Niatnya safe reward, tapi nanti kemana-mana kalau over. Jadi Tawam Predua, setelah ini kita bakal lanjut lagi bahas barengan Willy dan juga Zila di malam hari ini. So stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ada sebuah pulau di Polandia yang punya penghuni berbeda dari pulau pada umumnya. Namanya Pulau Estian atau Estian Island yang berada di kawasan Laguna Vistula. Pulau buatan ini terbentuk dari material hasil pengerukan proyek pembangunan kanal Vistula Speed. Setelah dibentuk, kawasan tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai habitat bagi burung liar. Pulau ini menjadi tempat bagi berbagai jenis burung air dan burung migrasi, seperti angsa abu-abu, dara laut hitam, camar kecil, hingga burung pantai. Lingkungan yang tenang membuat kawasan ini cocok untuk burung mencari makanan, beristirahat, dan juga berkembang biak. Dari material sisa pembangunan, lahirlah sebuah pulau dan ekosistem baru bagi satwa.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: Five minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
6: Iya mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
6: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
6: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi barengan aku di Taulia dan masih bareng Willy dan juga Zile di malam hari ini. Tentu aja kita masih ngebahas seputar healing ya, healing atau sekedar kabur dari masalah nih teman Predua. Tadi kita sudah sedikit membahas soal definisi healing sendiri dan juga kenapa dan kapan kita butuh healing ya.
1: Betul.
0: Kita lanjut lagi pembahasan kita di malam hari ini teman Predua. Menurut kalian nih, healing yang paling seru itu sebenarnya apa sih? Apakah harus pergi ke tempat yang jauh atau sebenarnya juga melakukan hal-hal sederhana, mungkin bersih-bersih kos itu juga bisa menjadi healing?
1: Waduh.
0: Atau bagaimana?
1: Bersih-bersih kos.
0: Nah, menurut kalian gimana? Atau mungkin versi kamu deh?
2: Oke. Menurutku nggak harus muluk-muluk yang gimana-gimana banget.
0: Nggak harus,
2: yang...
0: harus open trip Banyuwangi ya?
1: Pulang tuh.
0: Berat ya healingnya.
2: Ya, berat,
1: berat ya.
2: Harus ngumpulin orang dulu lagi.
0: Oke, gimana kalau versi kamu?
2: Kalau yang kecil-kecil kayak yang Zila bilang tadi, kan bisa dipecah-pecah ya kak ya. Ada segmentasinya masing-masing misal. Kalau yang kita bisa di mana aja tuh kayak dengerin musik tuh betul. Misal kayak kadang ngerjain tugas, laporan atau something itu, misal kita kan udah jenuh tentang musik yang kita suka atau tentang musik baru, biar otak tuh mencerna lagi lah gitu. Itu bisa kayak nyetel musik kayak gitu.
0: Rekomendasi musik dari kamu buat nugas?
2: Waduh.
0: Ditembak banget nih. Ini kita akan tahu kamu seperti apa gitu. Enggak.
2: Diulik ya ini ya. Biasanya kalau jam mepet ya kak ya, udah deadliner banget tuh biasanya pakai DJ angkot.
1: Biar keluar
2: itu, betul sekali. Itu kan dia beat rate per menitnya kan lumayan tinggi ya. Itu jadi sangat berdampak sekali itu.
0: Jadi tangan tuh kayak cepet gitu ya, bawaannya kayak gak mau berhenti gitu ya. Kalau misal dengerin yang beatnya low kayaknya bakal ngantuk.
2: Nah gitu. Apalagi lagunya itu Bernadia, ya ampun.
1: Ya ampun.
0: Itu cocoknya buat apa?
2: Siang-siang panas-panas.
1: Galau-galau.
2: Nah.
0: Itu ya cocoknya. Oke.
2: Simpel-simpel kayak gitu menurut aku kak. Cuman kalau memang udah kayak di akhir semester nih, udah kayak saatnya aku healing dengan nyata.
0: Akhir semester. Beda nih healing.
1: Beda nih kak.
0: Oh iya. Iya ada segmentasinya. Oke, terus ini. Gimana kalau udah akhir semester? Udah
1: beda
0: semester,
1: level
2: biasanya,
1: healing.
2: Biasanya banyak yang ngajak, ntar liburan kesini yuk. Nah itu biasanya bisa direncanakan lagi kak.
0: Oh siapa yang ngajak?
2: Bisa teman-teman.
0: Oh teman-teman. Oke. Bukan aku loh. Oke, teman yang ngajak.
2: Biasanya kan kayak circle tuh ngajak kesini gitu. Biasanya taruh di akhir semester. Itu bisa lebih terencana atau lebih besar gitu, lebih wah.
0: Untuk liburan semester ya. Oke, ada lagi?
2: Biasanya
0: versi healing
2: itu sih kak.
0: Itu ya. Jadi aja. Musik benar-benar yang nemenin
2: musik
0: kamu.
2: Musik yang hari-hari.
0: DJ itu.
1: DJ angkot.
2: Atau enggak itu sih ya, ngopi sih.
0: Oh,
2: jangan lupa ngopiin.
0: Kamu berarti anak kopi banget.
2: Banget.
1: Anak kafe nih kak.
0: Anak kafe. Oh kamu harus mengerjakan
2: ngopi,
0: di kafe.
2: Enggak, ngopinya benar.
0: Ngopinya benar.
2: Kafenya enggak terlalu.
0: Oh jadi bisa di kos aja sambil ada kopinya yang penting ya.
2: Benar.
0: Ini beneran iya apa enggak sih?
1: Diragukan kan kamu.
0: Anak kafe banget
1: patut
0: emang.
1: Patut diinterogasi kan kak.
0: Kamu di kafe ya?
2: Enggak.
0: Kamu 24 jam di kafe.
1: Ownernya jangan-jangan.
2: Amin.
0: Gimana? Kalau
2: ngopi tuh asik kak. Kayak misalnya nyoba kopi baru, beans baru, dari beans inilah, area sini, itu asik. Saya ngopi sih.
0: Pernah gak kamu menarget misalnya udah ngopi, mungkin segelas kopi harus menyelesaikan beberapa list tugas?
2: Ada beberapa waktu kayak gitu, beberapa kesempatan.
0: Biar gak rugi-rugi banget ya.
2: Biar rugi-rugi banget, misal udah, berapa nih, 20 ribu, masa cuma satu paragraf? Cuman tergantung bisa, ya? Juga, misal kayak tugasnya lebih free atau lebih nyantai gitu, nyantai juga kak. Biar gak terlalu menekan banget ya. Niatnya healing tapi kok ditarget lagi.
0: Ini gak jadi healing ya. Jadi
2: healing
0: kayak mengerjakan slow aja kali ya. Kopi sebagai pendamping. Seru banget ini kalau versi Willy ya. Kalau versi Zila bagaimana ini? Healing versi Zila semester 5. Versi cewek ya. Semester 5.
1: Semester 5 banget. Kalau dari aku sendiri sih kalau masih belum libur, kayaknya yang simpel-simpel aja, bener kayak dengerin musik pasti. Sebenarnya rebahan doang tuh cukup banget sih kak kalau dari aku. Atau bahkan yang paling penting adalah jajan. Karena
0: iya,
2: udah muncul kata-kata itu akhirnya.
0: Jajan.
1: Jajan, karena Kayaknya hidup tanpa jajan kalau aku gak bisa sih kak, karena meskipun dan ketawain dong.
0: Jajan apa? Jajan apa yang enak sambil ngerjain? Yang simpel. Kadang kalau sambil ngerjain kan, gak harus sambil ngerjain. Ini kan healing tadi ya.
1: Healing kan kak. Salah. Betul-betul. Salah.
0: Jajan apa yang paling menurut kamu, oh ini healing banget, dimsum mentai kah? Atau apa?
2: Aduh itu lagi. Dimas mentai.
1: Kalau dari aku sendiri sih yang manis-manis sih kak, karena
0: manis-manis ya.
1: Buat membangun mood cewek tentunya yang manis-manis itu sangat membantu. Kayaknya kalau mepet banget mampir ke Indomaret beli coklat itu cukup. Kalau ada waktu lebih aku mampir ke yang paling sering tuh jalan Kalimantan, tahu gak?
0: Oh, tahu. Ayo kan
1: kak. Iya itu kak.
0: Aku tahu.
1: This
0: best.
1: Betul.
0: Banyak banget pilihan manis-manisnya. Best.
1: Bahkan di situ kayaknya 95% manis semua sih kak. Dan pilihannya banyak banget.
0: Yang paling penting affordable.
1: Betul.
2: Itu affordable yang stand dan enak. Biru ya?
0: Iya, yang
2: biru,
0: itu.
2: Biru. Gitu. Oh, tahu lagi.
1: Dan panjang.
0: Banyak banget.
1: Betul.
0: Oke, okay, jadi kalau memang versi kamu jajan ya.
1: Jajan.
0: Ini gimana nih mengatur budgetnya nih? Jajannya mungkin ada tips and trick gak? Misal kalau masih awal bulan boleh nih jajan ini, kalau akhir bulan kayaknya
2: kepikiran lagi.
1: Waduh.
0: Apakah kamu juga membatasi juga untuk jajan versi healing ya, yang gak sampai boros?
1: Oke, kalau dari aku sendiri sih kan kebetulan aku pulangnya tiap minggu nih kak. Jadi jatahku itu adalah per minggu. Jadi contoh nih, aku dalam seminggu ini dikasihnya berapa. Jadi aku kasih kayak dibagi dalam satu minggu kan kuliahnya normalnya Senin sampai Jumat. Kira-kira dalam jatah segitu Senin sampai Jumat kira-kira maksimalku berapa. Kalau emang di hari itu aku gak sampai batas maksimal, berarti besoknya aku ada uang lebih nih gitu.
0: Prinsip.
1: Prinsip.
0: Ada uang lebih nih. Bukan kalau ditabung, ada nih uang yang bisa digunakan gitu.
2: Sisa ini.
1: Ada uang sisa tuh. Jangan dibiarkan nganggur.
0: Gak apa-apa kalau tujuannya buat healing.
1: Betul.
0: Ya. Gak apa, yang penting minggu depan semangat lagi memulai hari.
1: Betul.
0: Ya. Kita mulai lagi agak berhemat-hemat. Nanti healing lagi sama jajan.
1: Betul.
0: Gitu aja. Yang penting mah healing ya. Dan mungkin kamu pernah gak sih kayak healing nih, tapi sebenarnya itu alibi aja, alasan aja, karena emang lagi males. Lagi males menghadapi, mungkin lagi males mengerjakan tugas, atau lagi males mengerjakan S-word itu.
2: Aduh, S-word itu lagi iya.
0: Pernah
2: lagi
0: gak sih kalian menjadikan healing sebagai alibi? Kita sharing aja di malam hari ini. Jujur-jujuran. Pernah gak? Satu, dua, tiga.
1: Pernah.
0: Oh pernah.
1: Bilang enggak bohong sih.
2: Apalagi kamu jajan kan. Kata Mari jajan.
0: Nanti dilanjutkan di rumah ya guys. Jadi memang pernah ya untuk sedikit alibi.
1: Pernah sih kak.
2: Betul, pernah.
0: Lagi malas. Bagaimana caranya biar kamu mulai tersadarkan dan balik lagi mengerjakan tugas? Kan itu alibi malas kan. Gimana caranya biar kalian sadar woy, balik gitu. Gimana?
2: Kalau aku apa kamu dulu?
1: Kakak deh, kakak.
0: Ya boleh.
2: Aku biar tersadar kembali dan kembali ke jalurku. Aku biasanya itu sih kak, minta tolong temen ya. Misal aku ada teman satu circle gitu ya. Aku minta tolong nanti kalau udah hamin berapa tolong ingetin ya gitu. Aku gitu biasanya kak. Misal ada tugas saat katakanlah deadline-nya 2 minggu. Entar hamin seminggu aku ingetin ya, kamu ngerjain ini gitu.
0: Oh, jadi harus ada reminder-nya ya.
2: Kadang gitu. Itu yang lebih menurutku lebih efektif. Cuman kalau dari personal tetap keinget. Tetap ingat karena bagaimanapun
0: diri,
2: ya. Tugas kita pasti teringat teman-teman.
0: Iya teman-teman.
1: Stressor itu.
0: Oke, jadi ya kembali lagi pada diri sendiri. Harus ingat akan tanggung jawabnya ya. Semalas-malasnya ya bolehlah sesekali dua kali ya. Tapi kalau udah deadline ya.
2: Kalau udah, nah itu dia fungsinya kopi tadi kak.
0: Apa?
2: Misal kalau udah mepet deadline ya,
0: saatnya
2: aku ngopi
0: gitu.
2: Dan pekerjakan sehari Begadang. Semalam seperti Bandung Bondowoso.
0: SKS, sistem kebut semalam. Kalau dari Zila, gimana cara mengatasi kamu supaya kamu tersadarkan dan mulai mengerjakan tugas-tugas kamu lagi?
1: Oke, kalau itu sih balik ke diri sendiri sepertinya ya kak. Karena kalau dari diri sendiri kita harus tahu nih batasan-batasan mana yang harus kita batasin. Contohnya mulai dari kan kita tentunya udah tahu nih deadline atau kayak apa ya, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakuin. Tapi gak menutup kemungkinan kita itu capek, kita butuh healing. Jadi kalaupun kita butuh lari sejenak dari itu, kita juga harus punya prinsip. Kita di situ juga punya tanggung jawab yang harus kita selesaikan di situ. Jadi gitu sih Kak. Jadi gimana kesadaran diri kita masing-masing, gimana kesadaran diri kita sendiri di situ sih?
0: Okay.
1: Karena kalau kita nggak ngebatasin diri kita, itu pasti bakal keterusan dan tanggung jawab yang harusnya kita lakukan nggak bakal berjalan gitu sih Kak.
2: Sepakat.
1: Iya kan?
0: Sepakat. Sekali. Balik lagi kesadaran diri.
1: Betul.
0: Ya. Kamu harus tetap sadar, balik lagi bahwa kamu ini masih punya banyak tugas loh.
1: Gitu. Betul.
0: Harus diselesaikan. Oke, selain mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang kamu suka, salah satu healing yang mungkin juga bisa membantu itu adalah mulai bercerita sama orang lain ya. Karena ini bisa menjadi salah satu jalan juga untuk mengeluarkan isi pikiran yang mulai burnout itu. Bahkan mungkin bisa aja menemukan solusi dari sana kan.
1: Betul.
0: Nah, menurut kalian nih, kalau kalian lagi pengen cerita sama orang lain, apakah kalian itu sukanya yang tipe gimana? Yang kalian memang suka langsung cerita sama teman terdekat, orang terpercaya lah ya, teman terdekat, doi atau se-circle atau siapapun itu, atau mungkin kalian butuh waktu dulu untuk menyendiri, atau bahkan lupain aja aku mau dengerin DJ Angkot.
2: Paling seru
0: ya. Gimana? Enggak suka cerita berarti?
1: Oke.
0: Zila dulu. Gimana kalau kamu?
1: Kalau soal cerita, kalau dari aku sendiri sih Kak, kalau dari aku tergantung apa ceritanya. Karena menurut aku
0: kalau soal tugas, burnoutnya ini soal tugas atau ya tugas kamu kuliah deh.
1: Kalau soal tugas temen sih Kak.
0: Temen ya.
1: Kalau soal tugas itu temen, karena kalau tugas itu kan kita perlu pemikiran dari orang lain. Jadi kita perlu diskusi.
0: Sharing ya.
1: Betul. Gimana enaknya, apalagi kalau tugasnya itu tugas kelompok gitu.
0: Oke, kalau tugas kelompok memang sepertinya harus ngomong ya sama kelompoknya ya. Oke, terus.
1: Meskipun tugas pribadi juga perlu ngobrol sih Kak, karena kita tuh kayak bingung atau kita bahkan belum ngerti nih sama tugasnya, kita pasti tentunya butuh ngobrol sama temen yang paling deket deh, temen circle kayak gitu sih Kak. Kalau di lain tugas sih tergantung ceritanya sih Kak, karena balik lagi dengan batasan diri, karena menurut aku gak semua hal itu bisa diceritain kayak gitu
0: sih. Berarti memang harus ada beberapa hal yang dibatasi.
1: Betul.
0: Ya. Bahaya kalau oversharing.
1: Bahaya tuh oversharing.
2: Oversharing dan too much information.
0: Nah
2: misalnya,
0: itu dia.
1: Bisa jadi
0: bahaya. Disadap nanti sama temen. Kalau dari ya. Willy gimana?
2: Kalau aku sendiri, aku ngibaratin kayak satu gelas yang isi air, tapi atasnya tuh ada tumpahan minyak. Jadi minyak tuh ibaratnya suatu masalah atau yang kita lagi pusingin Kak. Kita ceritain tuh, ibarat kita buang itu minyaknya, udah kita balik jernih dan bisa balik ngerjain itu lagi.
0: Gimana kalo membuangnya?
2: Bercerita tuh tadi.
0: Oh,
2: jadi kayak ibaratnya apa ya? Kayak mengurai benang juga sih, mengurai benang kusut gitu. Jadi kalau aku misal kalau tentang tugas-tugas kuliah, aku biasanya juga cerita ke teman, apalagi teman circle gitu, kayak nyambat atau apalah kata-katanya ya.
1: Nyambat.
2: Semangat. Duh, Rek, omongnya lagi.
0: Nyambat. Itu salah satu penting loh.
2: Betul. Utamakan hari-hari dengan nyambat. Betul. Teman-teman.
0: Tapi kalau ada temanmu lagi nyambat, jangan dijudge juga teman pro 2.
1: Betul.
0: Udah, dengerin aja deh.
2: Jangan ya teman pro 2 ya.
0: Jangan.
2: Kita mendengar sambatan berbagai pihak kok.
0: Saling mendengarkan aja.
2: Saling support, betul.
0: Toh ya kalian juga merasakan saat ini merasakan beban yang sama. Dengan saling mendengarkan, itu juga menjadi salah satu bentuk kalian untuk saling support ya. Oke.
2: Ya, dan apalagi? Betul juga katanya Zila tadi Kak. Enggak semuanya tuh bisa di-sharing ya. Enggak bisa semua dibagi. Kalau aku sendiri juga pilih-pilih juga, misal ada beberapa tugas yang memang itu cocok sama teman-temanku, aku sharing ke mereka, biar mereka juga nggak merasa apa ya, kayak terbebani atau kayak ketumpahan gitu. Misal juga aku sharing juga ke cutting-cutting, misal butuh beberapa part yang itu difficult, lebih sulit gitu. Aku biasanya sharing ke cutting biar lebih cepet apa ya,
0: biar ada
2: paham.
0: Pandangan juga.
2: Kalau mereka kan udah learning by doing ya, udah melakukan gitu.
0: Mereka udah jembalian.
1: Jembalian.
2: Saatnya kita mempelajari olah mereka.
0: Oke, terus
1: ngulik-ngulik.
2: Itu sih kalau aku, Kak.
0: Oke. Tadi kita juga udah ngobrol juga banyak sekali memang cara healing mulai dari yang gratis sampai yang berbayar.
2: Bayar, sampai yang nunggu waktu akhir sama Esa.
0: Nah, aku mau tahu dari kalian nih, menurut kalian yang paling worth it ya, healing versi berbayar dan healing versi gratis. Satu-satu.
1: Waduh.
0: Kak. Yang paling worth it menurut kamu? Healing versi berbayar
2: gratis dan
0: healing
2: berbayar dan gratis.
0: Kan ini ada dua opsi.
2: Betul.
0: Siapa tahu lagi akhir bulan kan nanti dijadikan opsi. Siapa dulu yang akan jawab? Sudah dapat?
2: Oke, aku udah dapat.
1: Kamili.
0: Satu yang paling worth it apa dulu?
2: Yang gratis ya?
0: Gratis apa?
2: Dengerin musik.
0: Nah, itu dengerin, paling worth it ya?
2: Paling worth it. Uh-huh. Karena bisa sambil ngapain? Sambil gimana pun kita, misal lagi tidur bahan nyetel lagu yang nyantai, lagi nugas, lagi lari lah, jogging, something, olahraga.
0: Fleksibel juga kali ya.
2: Betul.
0: Dengerin musik bisa membangun mood, bisa ngaruhnya itu ke banyak banget.
2: Banyak banget.
0: Fleksibel bisa di mana aja dan kapan aja.
2: Betul kak.
0: Oke.
2: Itu yang gratis menurutku. Kalau rebahan kan bisa disambi sama apa?
1: Dengerin musik
2: juga.
0: Betul. Okay.
2: Kalau yang berbayar apa ya? main ke alam.
1: Naik gunung.
0: Kamu suka naik gunung?
1: Iya kan kak?
0: Naik gunung.
2: Kau tahu?
1: Aku udah stalking kak. Oh.
2: Zila.
1: Loh, karena sebelum ketemu kita harus tahu kak.
0: Iya
1: kan kak?
0: Riset.
1: Betul, riset.
0: Oke. Biar ada chemistry.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena kita sebelumnya juga belum pernah ketemu.
0: Betul.
1: Jadi
0: seenggaknya
1: harus tahu.
0: Siaran ini. Oke, tapi udah mulai masuk kok chemistry-nya. Back to topic. Apa yang berbayar?
2: Aku. Iya benar. Aku berapa kali
0: naik gunung.
2: Hobi naik gunung.
0: Gunung apa? Rekomendasi buat pemula. Ini biasanya healing kan kita sebenarnya enggak butuh yang berat-berat banget ya. Yang santai aja tapi bagus.
2: Santai aja tapi bagus. Jelas bagusnya ijen sih kak, menurutku.
0: Ijen
2: tuh dari trek dia bagus, mulus dan jelas. Maksudnya enggak ada apa indikasi untuk tersesat gitu. Dan dari pemandangan udah jelas bagus juga kan.
0: Bagus ya. Berapa menit naik? Berapa jam?
1: Naik Lamborghini bener tuh kak.
0: Naik yang didorong gitu.
2: Iya, yang kita Lamborghini ya, tapi bayar tau.
0: Nah kan memang berbayar ini konsepnya.
2: Oh yang berbayar. Aku naik 1 jam kayaknya.
0: Oh cepet banget.
1: Jago nih kak.
0: Iya.
2: 1 jam, turun setengah jam kayaknya.
0: Gelundung nih.
1: Terenggiling.
0: Wow, jadi memang rekomendasinya untuk yang berbayar, kalau ada uang yang sudah ditabung selama kuliah, boleh dicoba betul. Untuk naik gunung ya. Salah satu rekomendasi gunung pemula yang view-nya bagus, Ijen. Deket lagi dari sini kan, bisa.
2: Dari apa, transportasi juga ada Damri kan?
0: Betul, ada Damri, kamu bisa langsung ke pos langsung gak sih itu? Ke bawah ya, base ya?
2: Langsung ke posnya, ke Paltuding.
0: Gas.
1: Rekomen.
0: Ajak Zila tuh kapan-kapan.
1: Gak boleh. Gak diizinin.
2: Oh gak diizinin.
0: Oh iya, kadang beberapa ada yang masih belum boleh ya.
1: Betul.
0: Untuk naik gunung. Ya mungkin bisa coba foto dulu secara virtual.
1: Kasihan banget. Ya Allah.
0: Kita nanti akan ada
1: next
0: kesempatan.
1: Next time, betul.
0: Oke, kalau dari Zila apa nih versi berbayar dan juga gratis versi kamu?
2: Ini dia.
1: Kalau dari aku sendiri sih, kalau yang gak berbayar

0: bukan tipe alarm yang berlapis atau tetap berlapis 0.15 20
1: tetap berlapis sih. Oh, tetap berlapis ya? Gitu karena antisipasi ya.
0: Iya.
1: Betul. Karena kalau kayak gitu bahaya.
2: Bahaya apalagi bahaya. Jam pagi.
1: Betul.
0: Tapi kuliah paling pagi jam berapa sih?
1: 7.
0: Oh, jam 7.
1: Kalau aku sih kalau dari kakak
2: pernah jam 6.
0: Oh, jam ke 0 ya ini kalau
1: jam 0.
0: Oke, lalu apa lagi?
1: Kalau tapi untungnya kalau dari aku sendiri kan aku bukan yang ngekos Kak, aku ngontrak. Jadi ada teman aku yang bisa saling backup. Kebetulan teman aku satu kelas, satu angkatan.
0: Oh, ya. Enak.
1: Betul. Jadi kita saling ngingetin satu sama lain gitu sih Kak.
0: Okay. Saling backup. Privilege teman, teman.
1: Privilege teman, betul.
0: Itulah pentingnya kamu berteman tuh.
1: Berteman.
0: Betul. Terus kalau yang berbayar apa? Itu tadi gratis ya?
1: Kalau berbayar, berhubung aku adalah anak yang tidak boleh keluar terlalu jauh. Aduh, orang tahu aku nonton.
0: It's okay. Itu memang yang memang ini yang terbaik buat kamu.
1: Betul.
0: Pasti yang diinginkan tuh juga yang terbaik. Betul. Buat kamu.
1: Kalau dari aku sih sejauh ini paling jauh adalah ke Banyuwangi itu gampang sih Kak, karena kan kereta dari Jember ke Banyuwangi itu ada yang PP. Jadi kan aku juga kebetulan gak boleh nginep, jadi pagi berangkat malam pulang itu solusi terbaik sih Kak. Terus ke Banyuwangi kayak ke laut, ke pantai, aku suka banget itu. Kalau yang gak jauh ke kafe nongkrong.
0: Oh, ke
1: belanja.
0: Kafe healing ya?
1: Iya, ke kafe belanja. Healing Kak, belanja
0: grocery shopping.
1: Betul.
0: Belanja bulanan.
1: Belanja.
0: Eh, kamu masak emang?
1: Masak
0: oh,
1: dong.
0: Oh wow, luar biasa.
1: Aku suka masak, suka cooking.
0: Oh wow. Oh. Aku mau deh satu kontraan.
1: Yuk. Jadi kelinci percobaan makanan.
0: Waduh. Kok
2: pasti
0: agak bahaya dia.
2: Pasti bakery terus ini.
0: Iya, kayaknya seru ya. Wow, ternyata emang banyak banget untuk kegiatan healing yang bisa dilakukan ya. Mulai yang dari gratis ekonomis bisa Tawam Pre 2. Yang penting mah setelah kamu healing itu bisa mengembalikan semangat kamu Tawam Pre 2. Kalau berbayar, ingat lagi itu tabungan beneran ada atau kamu hanya memaksa.
1: Betul.
0: Karena kalau memaksa puyeng lagi nanti.
1: Nah. Target sih itu Kak.
2: Jangan juga kebablasan nanti kepikiran lagi.
0: Nah, nanti diajak temen gas-gas
1: pusing
0: aja
1: lagi.
0: Pusing. Jangan ya Tawam Pre 2, healing aja sesuai kemampuan.
1: Betul.
0: Kamu.
1: Betul, sepakat.
0: Nah, Tawam Pre 2 sesaat lagi kita akan ada di segmen terakhir. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi Tawam Pre 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tomom Predue, gak kerasa banget kita udah di segmen terakhir ya, membahas soal healing atau sebenarnya sekedar kabur dari masalah aja. Nah, ini sebagai penentuan berarti ya, benar teman Predue, apakah healing kamu itu berhasil membuat kamu kembali bersemangat atau justru healing kamu itu ya sekedar kabur aja, di mana masalah kamu ternyata belum bisa terselesaikan. Nah, kalau dari kalian sendiri pernah gak sih setelah kalian healing ternyata kayak, wow, kok ini gak selesai, kok ini aku gak semangat lagi buat mengerjakan, kok aku, apakah kalian merasa healing kalian gagal atau gimana? Wah, aku gak healing ini, berarti aku kabur nih sebenarnya. Nah, gimana? Pernah gak?
1: Pernah.
2: Kayaknya
1: pernah.
2: Semua orang pernah deh ya.
1: Betul.
0: Gimana?
2: Menurutku kalau gagal healing sih mungkin karena beban kerja atau beban yang buat dia healing itu terlalu berat mungkin kayak.
0: Dia masih harus meninggalkan pekerjaan yang mungkin berat banget ya.
2: Mungkin too complicated gitu.
0: Oh, betul. Bisa jadi tuh memang healingnya memaksa. Nah, akhirnya itu jatuhnya ke kabur dari masalah
2: aja gitu. Kabur aja dulu.
0: Nah, itu dia. Jadi memang konsepnya kalau kamu healingnya maksa itu jatuhnya kabur. Emang lebih baik tuh diselesaikan dulu aja kali ya.
2: Iya, lebih baik diselesaikan dulu. Udah selesai enak, pikiran enteng, baru healing.
0: Baru healing. Oke. Kalau dari kamu gimana sih? Apakah sama?
1: Kalau dari sudut pandang aku, butuh jeda sih kak. Gak perlu diselesain dulu. Tergantung gimana sih. Karena balik lagi ke diri kita sendiri. Karena kan diri kita sendiri itu punya batasan sendiri. Karena baik dari fisik ataupun pikiran pasti kayak punya cara sendiri buat bilang ke kita kayak, aduh udah capek nih, stop dulu gitu. Jadi meskipun masalah itu belum selesai, jeda dulu kayak sebentar, ngapain, yang enak baru setelah dari itu. Tapi mulai kita lagi harus balik lagi mulai kayak apa yang harus kita lakukan setelahnya. Jadi jeda itu menurutku penting banget sih.
0: Jadi jangan lupa aktifkan alarm diri ya.
1: Betul.
0: Selain alarm
1: kesadaran
0: HP
1: diri
0: yang berlapis, alarm diri juga harus didengarkan teman-teman.
1: Betul.
0: Oke, menurut kalian berdua, tadi kita udah ngobrolin soal healing yang memang banyak banget versinya. Versi kamu, versi terworth it, versi murah mahal dan sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, kalau harus memilih nih, healing versi kalian lebih cocok disebut mengisi energi atau sebenarnya kabur dari kenyataan? Healing-healing yang kalian lakukan tadi benar-benar beneran bisa mengisi energi atau sebenarnya ini kabur bentar aja?
2: Mengisi energi ya.
1: Setuju. Lo setuju.
0: Sesuai kenyataan ya.
1: Sesuai
0: akhirnya
1: kenyataan.
0: Kembali semangat lagi ya. Beneran selesai kan?
2: Beneran selesai.
1: beneran selesai
0: tugasnya ya. Berarti memang worth it untuk melakukan healing sejenak
1: worth
0: sebelum.
1: Worth it banget.
0: Nah, worth it banget ya. Catat Tuan Predue, mungkin kalau kamu sudah merasa burnout banget, salah satu hal yang bisa kamu lakukan dengerin musik.
2: Betul.
0: Sama apa tadi yang gratis?
1: Rebahan.
0: Oh iya, rebahan. Jangan memforsir diri.
1: Betul.
0: Nah, sebelum kita akhiri pembahasan kita di malam hari ini, mungkin ada pesan untuk teman Predue di luar sana yang mungkin di hari ini sudah terlalu banyak memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu. Boleh nih dikasih motivasi dikit biar mungkin bisa break sebentar juga di malam hari ini. Dari siapa dulu nih?
2: Dari
0: pesan untuk teman Predue. Ziwa, boleh.
1: Oke, halo teman-teman Predue. Jadi mungkin di sini, aduh, aku mau sepatah dua patah kata buat teman-teman nih.
2: Kelas
0: pengolahan.
1: Jadi buat teman-teman jangan lupa pikirin kesehatan diri tentunya. Terus juga teman-teman harus tahu batasan teman-teman itu ada di mana. Jadi jangan sampai berlebihan, baik dari cara copingnya kalian itu gimana, terus cara kalian menyelesaikan masalah itu gimana. Healing itu penting karena buat diri kalian sendiri, buat kepentingan diri sendiri. Tapi dibalik itu kalian juga harus sadar bahwa di luar itu banyak tanggung jawab sama kewajiban yang harus kalian selesaikan. Healing boleh, tapi harus ingat sama tanggung jawab yang harus kalian selesaikan.
0: Betul, dengerin lo Tawam Predue. Ini pesan dari calon perawat.
1: Waduh,
0: sehat-sehat deh ya sebelum
1: Amin.
0: Kamu disuntik. Kalau dari Willy, apa nih pesan Tawam Predue di luar sana?
2: Halo teman-teman Predue, kalau dari aku sendiri, aku pernah baca buku kak. Jadi kalau otak itu, dia punya sifat neuroplasticity. Jadi dia tuh bisa lebih fleksibel. Jadi untuk ngatur itu gimana, teman-teman bisa coba mungkin di aktivitas yang baru atau nyoba kegiatan kegiatan-kegiatan yang baru itu bisa melatih neuroplasticity teman-teman.
0: Ah.
2: Jadi misal teman-teman sudah suntuk sama suatu hal, sama suatu kegiatan sudah dilakukan berulang kali, teman-teman bisa coba hal-hal baru, dengerin musik yang baru, coba baca buku yang genrenya baru, kayak gitu. Jadi itu bisa melatih otak teman-teman biar lebih fresh lagi gitu.
0: Okay.
2: Dan menurut aku sedikit pesan aja, healing itu penting, tapi yang penting juga tahu timing.
0: Cakep. Dengerin juga nih dari anak FISIP yang sudah by data ya.
3: By data,
1: by buku. By buku.
0: Sudah ada sumbernya.
1: Sudah ada sumbernya.
0: Betul. Luar biasa, terima kasih banyak untuk Willy dan juga Zila yang sudah sharing di malam hari ini. Semoga sukses dan lancar terus ke depannya.
2: Amin.
0: Semoga healingnya berjalan lancar juga. Supaya bisa semangat lagi mengerjakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Semoga sukses ke depannya buat Zunus juga. Semoga lancar semua agendanya, aktivitasnya ya. Dan Mompre 2 buat kamu di luar sana, tenang aja, aku masih bakal lanjut temenin kamu. Tapi Willy dan Zila harus pamit undur diri. Mereka harus healing tuh Mompre 2. Jadi buat kamu yang healingnya, aku temenin aja sama musik-musik yang pastinya enak banget buat temenin aktivitas kamu di malam hari ini. Kita pamit dulu tuh Mompre 2, bye.
2: Ada Mompre 2.
1: Thank you.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89.5 FM Pre-2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre-2. Balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Kali ini kita sudah beranjak ke interval berikutnya ya, di cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu dari jam 9 ini sampai nanti jam 11 malam, teman Pre-2. Dan bagaimana sepanjang hari ini teman Pre-2? Semoga di malam hari ini kita sudah bisa mulai santai sejenak setelah mungkin kamu seharian berkutat sama aktivitas, tugas, kerjaan, sekolah, kuliah, atau mungkin drama kecil kehidupan yang kadang datang tanpa diundang ya teman Pre-2. Dan tadi kita udah ngobrolin soal healing bareng teman-teman kita. Nah, kali ini aku pengen ngobrol bareng kamu di luar sana nih teman Pre-2. Kalau ngomongin soal healing, biasanya yang kepikiran apa tuh? Jalan-jalan, staycation, nongkrong, atau mungkin pergi kemana gitu ya. Padahal teman Pre-2 ada kegiatan sederhana, banyak banget kegiatan yang sebenarnya bisa bikin pikiran lebih tenang, tapi sering banget dianggap sepele. Misalnya mungkin jalan kaki sambil dengerin musik tuh ya, mungkin beres-beres kos, mandi agak lama, masak makanan favorit, baca buku, atau mungkin tidur aja tanpa memasang alarm, ya udah merem aja. Gak mahal, gak harus pergi jauh, tapi efeknya bisa bikin kita merasa kayak, okay, kayaknya aku sudah agak mendingan nih. Nah, malam ini di cerita penutup hari aku pengen tahu versi kamu, apa kegiatan healing yang menurut kamu paling underrated nih? Sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana atau gak dianggap healing oleh banyak orang, tapi justru ampuh banget buat bikin kamu recharge teman Pre-2. Cerita aja di malam hari ini, karena bisa jadi kegiatan sederhana versi kamu bisa jadi ide healing baru buat teman Pre-2 lain. Langsung aja gabungan di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre-2 Jember. Atau kalau kamu mau cerita yang banyak, nanti aku bakal bacain, tenang aja, boleh lewat WhatsApp Pre-2 di 081 559 70 89 50.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, ini kedengarannya aneh sih, tapi benar-benar diteliti oleh para ilmuwan. Dalam kondisi tertentu, air panas ini dapat membeku lebih cepat daripada air dingin. Nah, fenomena ini nih dikenal sebagai efek Mpemba. Menurut publikasi dari Royal Society of Chemistry, penyebab pastinya ini masih terus dipelajari hingga sekarang. Inilah salah satu bukti bahwa dunia sains selalu berkembang. Masih banyak misteri alam yang menunggu untuk dipahami.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Tolong berdua kalau ngomongin soal healing ya, sebenarnya ada satu hal yang sering banget kita lupa. Kalau sebenarnya healing itu gak harus selalu yang mahal ataupun gak harus selalu pergi jauh. Kadang kita itu membayangkan healing sebagai sesuatu yang besar ya, tolong berdua. Perlu perencanaan karena harus liburan, harus keluar kota, harus menginap di tempat yang bagus. Sebenarnya healing itu tidak harus seperti itu, teman berdua. Tubuh dan pikiran kita itu sebenarnya ya cuman butuh jeda sebentar aja dari rutinitas sehari-hari. Bisa dengan melakukan hal-hal sederhana yang kita sukai, misalnya mungkin jalan kaki sambil dengerin musik, duduk aja menikmati suasana sore, atau mungkin baca buku, masak, beberes kos ya, atau sekedar ngobrol dengan orang yang bikin kita nyaman. Bahkan loh teman berdua, ada juga healingnya yang cukup dengan tidur tanpa memikirkan apapun. Jadi ya udah tidur aja. Dan itu enggak salah juga teman berdua. Karena pada akhirnya yang membuat sebuah kegiatan terasa menyenangkan bukan seberapa mahal atau seberapa estetik kegiatannya, tapi balik lagi ya teman berdua, apakah setelah melakukannya kita merasa sedikit lebih ringan atau enggak. Jadi, kalau selama ini kamu punya kegiatan sederhana yang selalu berhasil bikin pikiran kamu jadi lebih fresh, jangan anggap remeh. Bisa jadi justru itu adalah healing versi kamu yang paling underrated nih teman-teman.

0: Setiap hari, kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan, dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

Ngomong Pre-2 kali ini sudah ada gabungan yang masuk. Kali ini aku bacain dari satu boleh dari Instagram ya, dan satu dari WhatsApp Pre-2. Satu dari Instagram ada dari Kak Dewi Rizkan ya. Kalau aku healing paling ampuh malah jalan-jalan sendirian sih Kak, sambil dengerin lagu. Gak harus kemana-mana, keliling bentar aja udah bikin pikiran jadi lebih enak. Nah ini contoh healing yang kelihatannya sederhana banget teman Pre-2, tapi efeknya bisa kerasa banget. Kadang kita itu sebenarnya ya butuh keluar sebentar aja dari suasana yang itu-itu aja nih. Lihat kayak pemandangan yang berbeda, sambil dengerin lagu favorit. Gak perlu ada tujuan yang khusus, yang penting mah kepala itu dapat kesempatan buat istirahat sebentar. Lanjut, kalau dari Instagram satu dari Kak Dwi Rizka. Kali ini aku lanjut dari WhatsApp Pre-2 ya teman Pre-2. Ada dari Kak Zaki. Kalau aku justru beres-beres kos sih Kak. Ada sih, tapi kalau kos udah rapi tuh rasanya pikiran juga lebih tenang. Nah ini teman Pre-2, sebenarnya itu gak aneh kok. Kadang memang ada kepuasan tersendiri setelah melihat sesuatu yang tadinya berantakan dan jadi lebih tertata. Dan menariknya teman Pre-2, kegiatan seperti beres-beres juga bisa bikin kita fokus ke satu hal dulu. Jadi pikiran tuh gak terus-terusan penuh sama berbagai macam nih teman Pre-2. Jadi berarti healing gak harus kabur dari rumah ya teman Pre-2. Kadang cukup kabur dari kamar yang berantakan aja kali ya. Dan aku lanjut lagi gabungan yang sudah masuk di malam hari ini. Ada dari Instagram lagi ya di question box ini. Kalau aku sih ngopi. Oke. Ngopi ini juga sederhana teman Pre-2, tapi mungkin ini bisa menjadi salah satu recharge kamu untuk kembali bersemangat menjalani aktivitas kamu. Dan teman Pre-2, buat kamu yang ingin bergabung, ingin bercerita versi kamu healing, versi underrated, versi kamu teman Pre-2, langsung aja di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre-2 Jombar, atau juga bisa di WhatsApp Pre-2 ya di 081 559 70 8950.

sih? Busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riord. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan, banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.

0: Amat, mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngobrol juga ternyata kegiatan yang bikin kita recharge itu sebenarnya nggak selalu kegiatan yang mungkin kelihatannya spesial ya. Bahkan ada beberapa aktivitas yang mungkin selama ini kita anggap kayak bukan healing, padahal justru bisa membantu kita merasa lebih tenang, teman Predua. Contohnya salah satunya adalah ngobrol sama orang terdekat, dimana kadang kita itu nggak butuh solusi atau nasihat yang gimana-gimana, ya cuman pengen cerita aja, ketawa karena hal random, atau mungkin sekedar didengarkan aja itu udah bikin hati terasa lebih lega, teman Predua. Ada juga yang healingnya mungkin melakukan hobi sederhana, hobi-hobi mungkin main alat musik, menggambar, membaca, masak, olahraga, atau mungkin menonton sesuatu yang disukai. Gak harus menghasilkan sesuatu yang hebat, teman Predua. Yang penting selama melakukan itu kita bisa menikmati prosesnya. Dan satu lagi yang sering diremehkan adalah gak melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Nah ini dia, kalau hari-hari kita sudah penuh dengan kata harus, mungkin sesekali kita perlu nih memberikan waktu untuk diri sendiri ya, untuk berhenti sejenak lah ya. Jadi sebenarnya healing itu bukan perlombaan, teman Predua. Nggak perlu ikut tren healing orang lain. Cari tahu aktivitas sederhana yang bikin kamu merasa kembali menjadi diri sendiri, karena yang underrated buat orang lain bisa jadi justru itu yang paling berarti buat diri kamu, teman Predua.

mendengar belimbing wuluh, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasanya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu mengembalikan kilau benda logam.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kawan Pre2, kita bakal lanjut lagi bacain gabungan yang udah masuk di malam hari ini. Aku mulai dari Instagram lagi ya, kali ini ada dari Kak Rahma. Kalau aku healing itu ngobrol bareng teman sih Kak, ya random aja, tapi setelah itu rasanya jadi lebih ringan. Nah teman Pre2, kadang memang itu kita itu gak butuh obrolan yang berat-berat. Bisa jadi kayak yang kita butuhkan tuh ya udah ketawa aja, cerita hal-hal receh, atau mungkin punya seseorang yang mau dengerin, itu adalah juga sebuah privilege menurut aku teman Pre2. Sederhana, tapi efeknya bisa bikin suasana hati berubah tentunya. Aku lanjut lagi dari, aku masih stay di Instagram teman Pre2, ada dari Kak Wulandari. Aku kalau lagi capek biasanya masak atau bikin makanan sendiri. Ini juga healing yang underrated teman Pre2, karena biasanya kalau orang masak itu mungkin ada beberapa orang yang gak bisa menikmati teman Pre2, tapi kali ini bisa banget menikmati kalau memang kamu yang mau, kamu yang suka. Apalagi kalau semua, misalnya nih, kamu juga yang bakal milih bahan-bahannya, nyiapin semuanya sampai akhirnya makanan itu jadi, ini bisa menjadi sebuah healing juga teman Pre2. Gak harus yang chef profesional, selama prosesnya bikin kamu seneng dan pikiran bisa istirahat sejenak dari rutinitas, berarti itu sudah punya nilai plus buat diri kamu tentunya teman Pre2.

0: ada camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat? Kira-kira kamu percaya nggak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, Ampo bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru, camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban yang banyak membuat wisatawan penasaran.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Tipu, foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

0: pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

Jadi teman preview dari obrolan kita di malam hari ini ya, kita jadi tahu nih kalau sebenarnya healing itu ternyata nggak punya standar yang sama untuk semua orang. Ada yang mungkin merasa lebih tenang setelah jalan-jalan, ada yang cukup dengan beres-beres kamar, memasak, ngobrol sama teman, melakukan hobi, atau bahkan cuma menikmati waktu sendiri tanpa harus melakukan apa-apa. Dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari cara healing yang terlihat keren, sampai lupa bahwa hal sesederhana yang benar-benar membuat kita nyaman justru bisa jadi yang paling kita butuhkan, teman Predua. Jadi gak perlu ikut-ikutan cara orang lain ya, kenalin aja diri kamu sendiri, cari tahu apa yang bisa membuat kamu merasa lebih ringan setelah hari yang panjang. Karena teman Predua, healing itu gak harus mahal, gak harus jauh, dan gak harus selalu terlihat menarik di media sosial ya, teman Predua. Dan kalau itu cuma membuat kamu kembali, dan kalau itu healing berhasil membuat kamu punya energi kembali untuk menjalani hari, berarti itu healing yang berharga, teman Predua. Nah teman Predua, terima kasih banyak yang udah ngobrol dan berbagi cerita di cerita penutup hari di hari ini, teman Predua. Dari kegiatan healing yang sederhana, kita juga jadi tahu cara setiap orang untuk mengisi waktu luang, mengisi ulang energinya juga berbeda-beda. Semoga setelah obrolan ini kamu gak merasa harus selalu melakukan sesuatu yang besar ketika sedang lelah, teman Predua. Kadang kita cuma perlu memberi diri sendiri izin untuk berhenti sebentar nih, teman Predua. Ini pas banget karena di jam 11 nanti ya, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik yang bakal nemenin waktu istirahat kamu. Jadi saatnya kita beristirahat ya, teman Predua. Nanti akan ada lagu-lagu yang bakal temenin kamu sampai nanti tengah malam, teman Predua. So, selamat beristirahat, selamat menikmati waktu malam hari, teman Predua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu mikirin seberapa jauh sih manusia udah menjelajahi alam semesta ini? Kita udah berhasil ngirim roket ke bulan, bahkan ngirim wahana antariksa sampai keluar tata surya. Tapi tahu gak, ternyata laut di bumi sendiri justru masih menyimpan misteri terbesar. Para peneliti mencatat, kita baru memetakan kurang dari 20% isi samudra bumi. Artinya, permukaan bulan dan planet Mars justru jauh lebih banyak kita ketahui dibanding dasar laut kita sendiri.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
1: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Kamu berdua usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Halo teman bro, dari mana pun kamu, selamat pagi di seluruh penjuru tanah air pagi ini. Pagi hari ini edisi Kamis 17 September 2026. Barengan aku Ewin Ramadan yang selalu siap menemani pagi hari kamu. Dan aku bakalan share ke kamu semuanya teman bro dua untuk rangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemani dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Dimana Ewin bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi menarik dan pastinya ditemani sama lagu-lagu yang enak banget ya, buat membersamai aktivitas kamu di pagi hari ini dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lalu di jam 9 nanti kita bakal masuk ke Sepada Insight, inspirasi pagi terupdate. Kamu bisa gabungan juga tuh di jam 9 sampai dengan jam 10 tentunya dengan tema-tema menarik setiap harinya. Dan teman berdua, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan judulnya yaitu Penyakit Yang Paling Berbahaya, teman berdua. Oke deh teman pro 2, itu tadi rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Ewin Ramadan. So have a nice day and stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Teman Pro 2, pada kesempatan kali ini, mari kita bermuhasabah. Mari kita melihat kembali pada diri ini. Apa yang telah kita lakukan akhir-akhir ini? Amalan-amalan apa yang telah kita tunaikan? Serta dosa-dosa yang kita lakukan. Jika kita merasa perbuatan dosa dan maksiat banyak menguasai diri ini, maka perlu sekiranya kita periksa kembali diri ini. Jangan-jangan ada penyakit yang tumbuh pada diri ini. Teman Pro 2, perlu diketahui bahwasannya dalam diri manusia terdapat dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit hati dan yang kedua adalah penyakit badan. Kedua penyakit ini disebutkan. Adapun penyakit hati terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama penyakit syubhat dan yang kedua penyakit syahwat. Teman Pro 2, penyakit syubhat adalah penyakit yang menjangkit pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dan keraguan-keraguan. Adapun penyakit syahwat adalah tentang keinginan-keinginan yang terlarang. Dan inilah teman Pro 2 sekalian, pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, dua penyakit yang banyak terjangkit di hati-hati manusia. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang kedua jenis penyakit ini. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Penyakit manakah yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam Al-Quran? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana cara membedakan kedua penyakit ini. Beliau menyebutkan bahwasannya jika disebutkan konteks sebuah ayat itu berbicara tentang celaan kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang menyimpang dalam perkara agama, maka penyakit yang dimaksud adalah penyakit syubhat dan keraguan-keraguan. Namun, jika konteks ayat itu menyebutkan tentang maksiat, menyebutkan tentang kecondongan hati untuk berbuat maksiat, maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyakit syahwat. Adapun teman Pro 2, contoh penyakit syubhat dan keraguan-keraguan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang ketika diseru untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka berpaling. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, Afi qulubihim marad amirtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humud dhalimun. Apakah berpalingnya mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasulnya berlaku dolim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang dolim. Juga disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang munafik, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit keraguan-keraguan dan syubhat, sehingga mereka menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sebagai hukumannya, Allah pun menambahkan penyakit ke dalam hati mereka disebabkan oleh perbuatan mereka tersebut. Fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimum bima kanu yaktibun. Lalu Allah tambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka telah berdusta. Teman Pro 2, penyakit jenis ini, penyakit syubhat, disebabkan oleh kurangnya ilmu agama. Disebabkan karena kurangnya keyakinan dalam hati dan kurangnya keinginan untuk meraih apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Hati yang sehat adalah hati yang mengenal kebenaran, kemudian mengikutinya, juga mengenal kebatilan, kemudian menjauhinya.
Adapun teman pro 2 tentang jenis penyakit hati yang kedua, yaitu penyakit syahwat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun. Fala takhdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, kalian sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Teman pro 2 yang kita garis bawahi dalam ayat ini, yang dimaksud penyakit dalam ayat ini adalah penyakit syahwat untuk melakukan perbuatan zina. Teman pro 2, siapa saja yang memiliki keinginan, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat, maka ketahuilah bahwa di dalam dirinya terdapat penyakit syahwat. Karena seandainya hati itu sehat, maka pasti dirinya akan condong untuk beramal soleh. Dirinya akan condong menuju ketakwaan dan kesucian jiwa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang orang-orang yang Allah muliakan dalam firman-Nya, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlam minallahi wa ni'mah." Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Itulah teman pro 2 tentang penyakit syubhat dan syahwat. Kemudian teman pro 2, yang lebih penting lagi, yang perlu kita perhatikan juga, salah satu bentuk penyakit hati yang melanda umat Islam saat ini adalah penyakit kronis kesyirikan. Penyakit ini menyerang hati manusia, di mana hati bergantung, cinta, takut, berharap, dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu teman pro 2, penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada penyakit kanker yang paling ganas. Sehingga pada zaman sekarang ini, di mana kesyirikan tersebar sampai ke pelosok-pelosok negeri, kesyirikan diiklankan di koran-koran, di televisi, maka sebetulnya lebih dibutuhkan seorang dokter yang mengobati penyakit kesyirikan dibandingkan seorang dokter yang hanya mengobati penyakit-penyakit badan. Teman pro 2, sungguh orang yang meninggal karena kanker dalam keadaan mengenal dan mengamalkan tauhid serta menjauhi lawannya yaitu kesyirikan, maka hal ini lebih baik dan mulia baginya daripada orang yang sehat namun berbuat kesyirikan dan tidak bertaubat sampai ia meninggal. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan orang yang sakit dan ia berbuat kesyirikan sampai meninggalnya? Na'udzubillah min dzalik. Teman pro 2, penyakit yang menimpa badan dan jasad, maka penderitaan yang paling puncak adalah sekedar kematiannya. Namun, apabila penyakit tersebut menimpa agama seseorang di mana ia berbuat kesyirikan, maka ia akan terancam untuk mendapatkan hukuman yang paling pedih, penderitaan yang abadi, penderitaan kekal di neraka. Wal'iyadubillah. Teman pro 2 sekalian, tidak ada obat untuk mencegah penyakit ini, penyakit kesyirikan, kecuali seorang harus mempelajari tauhid dan mengenal lawannya, yaitu syirik dengan segala perinciannya. Jangan sampai karena kebodohan kita terjerumus dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, teman pro 2 sekalian, telah jelas bahwa ilmu tauhid merupakan ilmu yang sangat penting, lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan badan kita. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, yang artinya, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Yang demikian itu karena seorang membutuhkan makanan dan minuman sekali atau dua kali saja dalam sehari. Adapun kebutuhannya terhadap ilmu, maka itu sebanyak tarikan nafasnya. Akhir kata teman pro 2 sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjauhkan hati-hati kita
dari penyakit-penyakit syubhat dan syahwat serta kesyirikan. Mari bersama kita perbaiki hati kita, bersama kita perbarui niat kita, agar kita senantiasa berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

Teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Baik, Tama Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku, Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Kementerian negosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Informasi yang kedua, KAI Service perkuat posisi sebagai perusahaan layar terintegrasi. Informasi yang terakhir, Tadashi dorong generasi muda kenali seni tradisional lewat King Lear. Teman Pro 2, selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Kementerian Pertanian sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ekspor karkas tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan juga haji tanah air. Hingga saat ini perbincangan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemrosesan karkas, Teman Pro 2. Dan menurut juru bicara di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, menekankan bahwa ekspor daging ayam adalah dengan bentuk karkas ayam, dan dia mengatakan bahwa soal karkas ini masih menjadi negosiasi yang penting dengan Arab Saudi, Teman Pro 2. Informasi yang kedua, KAI Service memperkuat langkah strategis sebagai perusahaan penyedia layanan terintegrasi pada seluruh ekosistem perjalanan kereta api. Pengelolaan tersebut mencakup berbagai lini operasional, mulai dari area parkir stasiun hingga gerbong kereta. Petugas kebersihan serta pengamanan untuk memberikan rasa nyaman dan juga aman saat penumpang memasuki lingkungan stasiun. Dan prama serta prami menyajikan aneka santapan kuliner serta selama perjalanan berlangsung menuju stasiun tujuan penumpang. Direktur Utama KAI Service Krisna Arianto menegaskan bahwa kehadiran unit pelayanan tidak berhenti pada satu titik, Teman Pro 2. Petugas parkir membantu memastikan rangkaian perjalanan para penumpang dapat dimulai secara tertib sejak area luar, Teman Pro 2. Krisna juga menjelaskan bahwa konsep layanan terintegrasi menjadi salah satu pilar kekuatan dalam menjalankan aneka lini bisnis. Informasi yang terakhir, sutradara King Lear, Tadashi Suzuki, ingin menghidupkan kembali seni tradisional Jepang yang mulai ditinggalkan generasi muda. Menurutnya, anak muda Jepang kini lebih tertarik pada seni modern, sementara warisan tradisional semakin berkurang mendapat perhatian pemerintah, Teman Pro 2. Dia menilai kondisi tersebut perlu diperhatikan karena perkembangan industri hiburan modern berjalan lebih cepat dibandingkan pelestarian teater tradisional Jepang. Ia melihat dukungan terhadap seni modern berkembang pesat, sedangkan teater tradisional membutuhkan perhatian agar tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya, Teman Pro 2. Dia juga mengatakan perubahan tersebut tidak terlepas dari perjalanan ekonomi Jepang yang pernah berkembang pesat dan memiliki daya beli kuat. Kekuatan ekonomi membuat Jepang mampu memperoleh berbagai kebutuhan dari luar, sekaligus mempelajari banyak hal melalui proses impor dan pertukaran, Teman Pro 2. Menurutnya, perkembangan ekonomi kemudian ikut membentuk cara generasi muda memandang budaya dan juga warisan seni yang tumbuh di lingkungan mereka. Ketika perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada aktivitas ekonomi, seni tradisional berpotensi semakin jauh dari kehidupan anak muda Jepang, Teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Siap.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, teman berdua, kali ini kita langsung aja untuk menuju ke laporan. Ini untuk keadaan lalu lintas ya pagi hari ini, teman berdua. Jadi aku bakalan pantau lalu lintas di Jember ini seperti apa melalui Google Maps, teman berdua ya. Kita mulai dulu dari depan RRI, teman berdua. Di Jalan Panjaitan tentunya ya, ini udah mulai padat kendaraan di jam 6 lebih 33 menit, teman berdua. Udah padat kendaraan sampai di daerah Gelada Kembar di Tiga Lampu Merah ya, ini. Ini juga semuanya udah merah yang menandakan bahwa lagi padat pagi hari ini, teman berdua, untuk kendaraan di daerah Gelada Kembar. Lalu di pertigaan ya, Jalan Trunojoyo, teman berdua, Pasar Kepatihan. Ini juga udah menunjukkan bahwa pagi hari ini sudah lumayan padat ya. Ada yang kuning, ada yang merah, teman berdua. Berarti ini menandakan di situ itu lagi bisa dibilang ramai lancar, teman berdua ya. Lumayan padat kendaraan. Lalu di daerah Jalan KH Sidik, teman berdua, ini di sini juga bisa dibilang ramai lancar. Lalu di daerah Gajah Mada masih aman-aman saja sejauh ini, teman berdua, sampai di daerah Mangli. Nah, di daerah Mangli ini seperti biasa, kalau di perempatan Mangli ini adalah jalanan sibuk kayaknya, teman berdua ya. Banyak kendaraan-kendaraan yang besar lewat sana, seperti truk ya kan, terus bis, teman berdua, dan ya kendaraan-kendaraan besar lainnya lah, teman berdua. Ini di sini juga udah padat pagi hari ini. Lalu di daerah PB Sudirman, kira-kira seperti apa PB Sudirman ini? Balik lagi ke kota, teman berdua ya. Seperti biasa di daerah PB Sudirman, teman berdua, udah padat kendaraan di Jalan Semanggi Aman. Lalu di daerah Bundaran DPR juga sepertinya udah dipadati kendaraan. Ditambah lagi di Jalan Mastrip, teman berdua ya. Di Mastrip ini mulai dari Lampu Merah, dari daerah Mastrip yang dari Pagah ke Mastrip itu Lampu Merah. Mastrip itu udah padat banget, teman berdua, sampai ke Bundaran Mastrip ini juga udah padat, teman berdua ya. Jadi aku harap kalian semuanya di pagi hari ini selalu berhati-hati, teman berdua, karena kayaknya jalanan lagi padat-padatnya. So tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, teman berdua, dan juga pakai helm, jangan lupa ya. Dan pakai sabuk pengaman atau seat belt, teman berdua, kalau misalkan kalian menggunakan kendaraan roda 4 ya. Bawa surat-surat kendaraan, teman berdua, sebagai kelengkapan kalian berkendara. Ya, tetap semangat, sehat, dan tetap berhati-hati di jalan, teman berdua.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Pernahkah melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya? Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin seputar sejarah, teman berdua, karena tiap hari ya, tiap tanggal di tiap harinya itu pasti menyimpan sejarahnya tersendiri, teman berdua. Aku bakalan ulik untuk tanggal 17 September alias hari ini ya. Ini kira-kira ada sejarah apa sih, atau ada peristiwa apa yang pernah terjadi di tanggal 17 September yang tercatat dalam sejarah, teman berdua ya. Oke, kita mulai dulu. Ini dari tahun 1811, teman berdua. Ini ada pasukan Inggris yang berhasil mengalahkan pasukan Belanda di beberapa wilayah di Pulau Jawa, teman berdua. Dan pasukan Inggris yang menyerbu Jawa selama kurang lebih sebulan ya, berhasil membuat Belanda bertekuk lutut. Belanda menyerahkan kekuasaannya di Pulau Jawa kepada Inggris. Dan di tahun 1894 ini ada pertempuran antara pasukan Tiongkok dan pasukan Jepang di dekat Sungai Yalu, Tiongkok ya. Itu pertempuran itu berakhir dengan kemenangan telak bagi kubu Jepang. Pertempuran Sungai Yalu ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam perang Tiongkok-Jepang yang pertama, teman berdua. Selanjutnya di tahun 1945, teman berdua, ini ada Palang Merah Indonesia didirikan didirikan ya oleh Muhammad Hatta ya, yang menjadi ketuanya hingga saat ini. Hari PMI ini diperingati pada tanggal 17 September setiap tahunnya. Selanjutnya, teman berdua, di tahun 1978 ya, ini ada perjanjian perdamaian Camp David untuk perdamaian di Timur Tengah, ditandatangani pada 17 September 1978, teman berdua, di Gedung Putih ya, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang memimpin perundingan rahasia selama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan juga Perdana Menteri Israel yaitu Menachem Begin, teman berdua. Selanjutnya, teman berdua, ini di tahun 2016 ada dua serangan bom mendera wilayah Seaside Park, New Jersey dan Manhattan, New York di Amerika Serikat. Bom yang meledak pada waktu berbeda itu tidak menelan korban jiwa tetapi melukai 31 orang. Pelaku penyerangan tersebut adalah Ahmad Khan Rahimi, merupakan anggota kelompok Taliban, ditangkap 2 hari kemudian di Linden, New Jersey, Amerika Serikat. Sementara itu di tahun 2009 ini ada gembong teroris yang telah melakukan aksi teror di sejumlah tempat di Indonesia, teman berdua. Yaitu ada Nurdin Muhammad Top atau Nurdin M. Top yang berhasil disergap, teman berdua ya, dalam penyergapan yang dilakukan Densus 88 di sebuah rumah kontrakan di Mojosongo, Kecamatan Jepres, Solo pada 17 September, teman berdua. Lumayan banyak juga, teman berdua, di 17 September ini peristiwa-peristiwa penting yang tercatat di dalam sejarah ya. Semoga ini bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya, teman berdua. Dan yang pasti, jangan sampai lupakan sejarah atau jas merah, teman berdua. Masih barengan aku, Emin Ramadan. Dan aku bakalan share informasi-informasi selanjutnya sesaat lagi.